Ramai lancar. Dari perempatan Buah Batu terpantau padat merayap dan juga Jalan Ahmad Yani ramai lancar dari kedua arah. So, stay tune on Leon 96.5 FM Radio Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu.

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.

Ada yang unik nih teman pro 2, apa coba? Taylor Swift ini ngedapetin penghormatan unik dari para peneliti di University of California, Riverside. Namanya kini digunakan untuk menamai sejumlah spesies serangga pemakan tumbuhan yang baru ditemukan di Australia. Oh my God. Jadi penamaan tersebut tercantum dalam penelitian yang juga mendeskripsikan 12 spesies baru yang telah diterbitkan dalam jurnal Insect Systematic and Evolution ya. Jadi salah satu jenis serangga tersebut ini ya diberi nama Swiftipilus. Yang juga mengamukan antara Swifty dengan sebutan para penggemar Taylor Swift dan juga Pilus, nama yang umum digunakan untuk kelompok serangga tersebut. Jadi 4 spesies di dalamnya juga mendapat nama yang terinspirasi dari Taylor dan albumnya. Nama-nama tersebut merupakan versi Latin dari Taylor, Lover, Phyllis, dan Poets ya. Keren ya, oh my God, kayak terharu banget gitu. Tiba-tiba jadi nama jadi serangga. Salah seorang mahasiswa doktoral emotologi sekaligus juga seorang Swiftie sejak lama menjadi sosok yang mengusulkan penamaan tersebut. Dia berharap juga keterkaitan dengan Taylor Swift dapat membantu meningkatkan perhatian terhadap serangga sekaligus pentingnya konservasi. Dan menariknya pilihan tersebut juga terinspirasi dari penampilan serangga yang berwarna kuning pucat dengan aksen merah, menyerupai rambut pirang ya, dan juga lipstik merah yang juga menjadi ciri khas penampilan dari sang penyanyi si Taylor Swift itu, teman pro 2. Tapi kayak udah lama gak sih gak dengar kabarnya Taylor Swift ya, sejak dia menikah gitu ya. Nikahannya gak ada update, tambah sekarang dia juga gak ada update. Kayaknya udah mulai bahagia banget nih Mbak Taylor.

0: 96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Gimana sih caranya beli tiket konser Big Bang di Jakarta? Jadi teman Pro 2 nih, penjualan tiket konser Big Bang Jakarta International Stadium 2027 atau 2027 ini sudah dimulai, guys. Wow, wow, wow. Jadi para fans yang diakrab disapa VIP ini diimbau mencatat deretan tanggal krusial serta juga melakukan tahapan verifikasi awal agar tidak kehilangan kesempatan war tiket konser Big Bang ya. Jadi Big Bang VIP Membership Presale ini juga bakal berlangsung di tanggal 17 September pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Persiapan pembelian tiket presale ini juga diawali dengan periode pendaftaran VIP Membership melalui platform Stage yang berlangsung mulai tanggal 7 hingga 11 September. Big Bang nantinya juga mengirimkan survei bagi seluruh pemilik membership tahapan registrasi khusus untuk konser Jakarta ini, yang mana menjadi syarat mutlak bagi pemilik keanggotaan resmi yang ingin mengakses sesi membership presale. Kode membership ini nggak bisa digabungkan jika digunakan oleh VIP tidak mengisi survei. Ya, survei yang juga disebar melalui backstage tersebut. Jadi tiket juga dapat dibeli di loket.com atau melalui bigbanginjakarta.com. Juga mengisi survei, kode membership itu juga bisa dimasukkan hendak kita membeli tiket konser tersebut, teman Pro 2. Ya, jadi sudah mulai nih. Pihak penyelenggara juga dijadwalkan membeli kode presale ini khusus pada tanggal 14 September, yaitu which is kemarin banget. Kode tersebut nantinya juga dapat digunakan saat sesi penjualan jalur kemitraan tersebut dibuka ya. Jadi coba dicek-cek teman Pro 2. Nah, ada general sale. Kalau general sale ini seluruh kota lainnya juga bakal dilepas masyarakat umum di sesi general sale, dijadwalkan berlangsung di tetap tanggalnya di tanggal 20 September mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. So, penjualan general sale dibatasi maksimal 4 tiket per transaksi ya teman Pro 2. Jadi sama dengan satu alamat email dan nomor telepon dibatasi dengan satu kali transaksi.
1: Hai, saya Anis Kamaleng. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96.

96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Siapa nih para pecinta Pokemon? Pikachu. Jadi Pokemon Corporation ini meluncurkan Poke Wayang. Keren ya. Yang terinspirasi dari wayang kulit atau yang sudah diterapkan sebagai warisan budaya tak benda se-Indonesia oleh UNESCO. Dalam peluncuran di Jakarta, Menteri Budaya Fadlizon ini berharap melalui kerjasama dengan Pokemon, wayang dapat semakin dikenal dunia, guys. Gitu ya. Jadi wayangnya ini gambar-gambar dan bentuk-bentuknya adalah Pikachu-Pikachu semua gitu loh, teman Pro 2 ya. Seru deh. Dan juga nih Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar ini mengemukakan bahwa kolaborasi dengan The Pokemon Company untuk menyatukan wayang dengan Pokemon dapat menghadirkan efek ganda, mendorong pelestarian budaya dan kegiatan ekonomi. Bukan hanya melestarikan budaya, tapi secara ekonomi juga bisa mendapatkan order lebih banyak. Dampaknya udah pasti ada di kriya, kemudian juga lebih banyak orang mengenal wayang, nanti juga akan ada wisatawan yang bisa masuk sini juga. Jadi Menteri Kebudayaan Fadlizon juga menyampaikan bahwa pemerintah ini mendorong pembangunan industri ekonomi kreatif dari kegiatan ekonomi berbasis budaya. Kolaborasi ini juga mendukung wayang dengan Pokemon selaras dengan upaya tersebut. Nah, melalui interaksi dengan masyarakat Indonesia, ya pihaknya juga merasakan bahwa budaya Jepang nggak sekedar dikenal di sini, melainkan juga bisa dipahami dan dinikmati secara mendalam di Indonesia. Karena itu pun mungkin jadi kolaborasi antara Jepang dan Indonesia, jadilah wayang Pikachu. Jadi kayak collab-nya seru ya, wayang tapi Pikachu, teman Pro 2. Ih, menarik banget.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: 96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Di jam 8 lebih 30 menit ini, teman Pro 2, yes, aku sudah tersambung bersama narasumberku, yaitu ada Kak Lilis. Halo, selamat pagi.
1: Halo Kak Winda, selamat pagi juga.
0: Hai, nah pagi-pagi ya digangguin. Oke, okay. Kak Lilis nih, mungkin Kak Lilis sebagai pengguna transportasi umum gitu ya. Kita tahu ya, kalau kota Bandung ini kan sekarang lagi gencar-gencarnya pembuatan BRT, benar gak sih? Jalan yang memang difungsikan untuk dibangunkan koridor BRT. Nah, aku mau nanya dulu nih, kalau Kak Lilis sendiri memang termasuk yang pengguna transportasi umum ya?
1: Betul, betul sekali Kak Winda. Lilis benar-benar sebagai pengguna transformasi umum banget nih.
0: Betul. Nah, kalau misalkan menurut pendapat kamu nih soal BRT yang ada di Bandung, ini menurut kamu gimana nih?
1: Kalau menurut Lilis pribadi sih, ketika melihat itu ya, ini merupakan langkah yang cukup positif gitu kalau menurut Lilis. Lilis ya, terutama kalau kita melihatnya dari kebutuhan masyarakat sekarang gitu, termasuk Lilis yang memang pengguna jalan tersebut gitu kan. Karena kalau melihat dari mobilitas Lilis sebagai pengguna transformasi umum, termasuk juga Lilis sebagai mahasiswa gitu kan, tidak hanya untuk ke kampus tapi juga untuk beberapa kegiatan itu pasti menggunakan transformasi umum gitu.
0: Jadi kayak sangat membantu untuk transportasinya gitu ya.
1: Sekali.
0: Kalau kamu biasanya suka pakai apa, angkot kah atau yang online-online atau apa nih kira-kira?
1: Kalau Lilis sih yang murah meriah ya tentunya pastinya angkot, kecuali kalau memang jarak jauh pasti online-online ya.
0: Tapi kamu pernah nyobain naik ini gak sih, naik bus gitu, bisa pernah nyobain gak sih?
1: Pernah-pernah pastinya.
0: Benar ya.
1: Tapi tidak terhitung sering gitu.
0: Benar. Dan mungkin dengan adanya BRT ini bagi rute-rutenya memang terkendali dan tahu gitu ya. Ini jadi memudahkan masyarakat juga berarti ya. Nah, tapi iya, nih betul, ya, betul. Kita tahu ya Kota Bandung kan sekarang lagi digencar-gencarin bikin koridor BRT yang mana kata orang Bandung namah ya, itu tuh kayak ngabisin jalan, bikin macet. Kalau menurut kamu sendiri gimana nih? Harus sabar-sabarkah kita gitu atau seperti apa?
1: Kalau menurut Lilis pribadi ya, kalau misalkan melihat dari sisi kebaikannya mungkin pasti pemerintah pun membuat hal itu dengan segala pertimbangannya. Apalagi kalau melihat ini tentunya manfaatnya itu banyak sekali gitu.
0: Betul.
1: Jadi ketika angkutan mulai bertransformasi gitu menjadi lebih nyaman, aman dan mudah diakses, menurut Lilis pribadi itu bukan cuma memudahkan kita gitu untuk berpergian, tapi juga menurut Lilis membuka akses yang lebih luas untuk masyarakat, meskipun nantinya ada beberapa masyarakat yang mungkin keberatan gitu.
0: Oh yes, benar banget ya. Jadi mungkin karena kan kita kalau nungguin prosesnya tuh kan pasti panjang dan lama ya. Sampai-sampai kayak, duh ngapain sih ini macet-macetin. Kayak misalkan contohnya aja pembuatan jembatan layang, benar gak sih? Itu kan prosesnya memakan waktu yang lama. Terus juga ngalangin jalanan yang memang dilalui. Kayak, duh bikin macet, duh proyek ini begini. Tapi ternyata setelah jembatan itu selesai, mempermudah juga gitu kan.
1: Biasalah ya, kalau di awal tuh pasti kita memprotes dahulu karena belum merasakan manfaatnya gitu.
0: Bener.
1: Kan. Tapi kalau udah mah alhamdulillah enak gitu.
0: Iya, kan. Iya, kayak pembuatan jembatan layang juga kan gitu. Prosesnya sangat memakan waktu, terus juga ngalang-ngalangin jalan dan lain-lain kan, bikin macet dan lain-lain. Tapi ternyata pas udah selesai dikerjakan jembatan layang, kita bisa lewat sana, jadi ternyata mengurai kemacetan juga gitu deh. Oke, kalau tips dari kamu apa nih sebagai pengguna transportasi umum, kita harus seperti apa nih gitu kan untuk aware menjaga keamanan diri kita?
1: Kalau menurut Lilis pribadi sih ya, kita tuh jangan terlalu apatis mungkin ya, jangan terlalu apatis karena sesuatu hal yang mereka rencanakan hari ini tuh pasti ada manfaatnya yang besar untuk kita gitu. Dan untuk pengguna jalan, apalagi Bandung yang memang benar-benar macet sekali, meskipun jalannya besar, karena pasti banyaknya tuh yang menggunakan kendaraan pribadi gitu. Semoga dengan adanya ini tuh kita bisa lebih mengurai kemacetan di Bandung khususnya ya.
0: Yes, bener banget. Thank you banget ya Lilis ya, udah ngobrol-ngobrol seru nih mengenai transportasi umum. Terima kasih banyak, selamat pagi.
1: Selamat pagi juga.
0: Bye-bye.

Tiara Andini. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM. Jangan dipindahin dulu channelnya. Temenin Tiara di Pro 2 FM yuk.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM, teman terbaik.

0: kayaknya pom bensin kayak di luar negeri. Keren banget deh. Bersih. Terus abis gitu desainnya juga bagus. Ih, gak nyangka ini ada di Indonesia. Bisa kayak gini. Selfie bisa kali ya nih biar hits.
1: Eh, Mbak, ini pom bensin loh. Emang gak lihat ya? Ada tanda kamera dicoret di situ. Jangan foto-foto. Gak boleh di sini, Mbak.
0: Ya ampun. Ini kenapa deh? Gak masuk akal kali. Apa coba hubungannya? Emangnya aku selfie pakai korek api? Ya pakai gadget kali.
1: Ya elah, sama aja kali.
0: Emang bakal meledak kalau saya selfie di pom bensin?
1: Tuh kan, masih belum ngerti. Jadi gini, banyak yang bisa menjadi sumber panas yang mengakibatkan terbakar, yang bisa membuat SPBU meledak, seperti rokok, radiasi telepon seluler, dan blitz yang terdapat di kamera. Dan blitz ini akan menjadi bahaya saat kamu gunakan.
0: Oh, gitu. Oke deh, fine. Saya isi bensin tempat lain aja yang boleh selfie. Emang boleh santai siangnya ditemenin lagu

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.

Lapor, Komandan. Saya telah berhasil kembali dari medan kegalauan dan akhirnya saya berhasil move on dari masa lalu. Selama di medan pertempuran, saya dibantu oleh Batalion Pro 2 FM. Laporan selesai. Abang

0: Wih, diskon 60% nih. Borong ah.
1: Ih, main HP terus deh. Gak pegel itu matanya.
0: Kak, iya nih kak, mumpung lagi banyak diskon. Yuk, kesini deh kak, coba lihat. Ada beli sneakers, jaket hoodie, tote bag. Pokoknya ini buatan luar negeri keren-keren loh kak.
1: Wih, keren sih. Tapi kamu tahu gak ada yang lebih keren dari itu semua?
0: Apa tuh kak?
1: Kamu beli deh produknya UMKM. Selain kamu dapat produk yang bagus, kamu juga bisa ikut berpartisipasi dalam kemajuan UMKM di Indonesia, apalagi di masa pandemi kayak gini.
0: Ah, produk dalam negeri maka nggak keren-keren.
1: Kata siapa? Produk lokal itu banyak juga loh yang udah diekspor ke luar negeri. Mulai dari fashion, makanan, furniture, dan masih banyak lagi. Ayo deh, mulai sekarang kita harus bangga dengan produk UMKM dalam negeri.
0: Siap, Kak. Kak, kuota Ade mau habis nih gara-gara dari pagi Ade internetan mulu. Biar Ade beli produk dalam negeri, beliin kuota dong, Kak.
1: Biasaan.

Kalau kamu anaknya fashion banget nih teman Pro 2 ya, aku bakal kasih kamu saran or ide gitu ya. Dimana di tahun 2026 ini baggy jeans ini identik sama gaya yang santai dan juga memang hits banget di tahun ini guys. Selain baggy juga ada barrel pants gitu kan, wow. Namun celana ini bisa dipakai untuk bekerja atau menghadiri acara yang lebih formal, tergantung cara memadukannya tuh kayak gimana. So juga banyak orang yang juga pakai ini juga loh, barrel cardigan, ngerti gak sih? Jadi semuanya kayak barrel, jadi semuanya kayak, kan kalau barrel itu identik sama yang kayak kembung-kembung gitu kan. Cardigannya udah barrel, ditambah lagi si celananya juga barrel, plus atau mungkin pakai baggy, ini menambah Gen Z Styling Guide. Ada perbedaan gak sih antara styling Gen Z sama styling milenial? Tapi sebenarnya menurut aku sih sekarang milenial udah ke Gen Z-Gen-Z-an gak sih? Semuanya tuh serba hits kata aku mah gitu kan teman Pro 2. Apalagi sekarang ya ternyata mix and match gitu ya, kita ngelihat di treats gitu kan, itu kayak udah bagus banget. Banyak banget yang juga di sana tuh styling-styling kayak ini cocoknya pakai ini, cocoknya pakai ini gitu kan. Terus juga ternyata banyak affiliate-affiliate yang ada di treats. Aku tuh baru membuka-buka treats sekarang loh, jujurly. Katanya emang seseru itu ya guys ya. Nanti aku bakal

0: 96FM Harari Pro 2 Bandung. Yes. Ada yang lagi heboh-heboh juga teman Pro 2. Apa tuh yang lagi heboh? Maudy Ayunda. Jadi Maudy Ayunda meminta maaf usai video mindfulness nuai hujatan. Semuanya kayak menakutkan gak sih harus dihujat-hujat kayak gitu. Jadi Maudy Ayunda memberikan klarifikasi dan menjawab kritikan netizen kepada unggahan video opininya terhadap mindfulness di tengah berbagai berita buruk soal Indonesia beberapa waktu terakhir. Jadi dalam komentar yang disematkan di videonya, Maudy menyadari bahwa bisa menghindari berita buruk adalah sesuatu yang privilege ya, yang juga setelah videonya muncul banyak kritikan lah dari netizen. Terus dia bilang kayak gini, "Hai teman-teman, terima kasih untuk semua komentar dan perspektif yang disampaikan di sini. Aku sudah membaca banyak di antaranya. Ada satu hal yang penting yang aku sadari belum cukup aku sampaikan di video ini," katanya ya. Maudy juga bilang kalau dirinya membuat video itu diunggah pada 21 Agustus 2026. Ya sebenarnya hanya berbagai pandangan reflektifnya atas perjuangan yang ia alami sendiri. Dan ini tetap berusaha peduli sembari tetap menjaga kewarasan pribadinya. Dia juga menyadari katanya ya bahwa situasi yang dihadapi oleh Indonesia beberapa waktu terakhir memang membuat sedih. Mulai dari kebakaran hutan, terus juga gempa, dan juga berbagai kebijakan atau program yang gak tepat sasaran dan berdampak langsung pada masyarakat. Dan dia bilang, aku sama sekali tidak ingin mindfulness menjadi alasan untuk tidak peduli dan menjauh dari realita yang ada, apalagi ajakan untuk berdiam diri ataupun melihat seolah keadaan baik-baik saja. Malah si mindfulness ini membuat aku bisa melihat sebab akibat secara jelas, membuat kita tetap peduli dan hadir dan tetap peka terhadap apa yang dirasakan buat mereka yang terdampak gitu. Tapi kayak komentar netizen tuh banyak banget teman Pro 2 ya. Berbagai macam spekulasi netizen ya biasa, dan pastinya juga membuat kayak ngeliatnya juga kayak bacanya juga kayak oh my god gitu. Namun ya opini Maudy Ayunda tersebut justru menuai berbagai kritikan. Jadi banyak netizen yang menganggap bahwa upaya tips diet berita ini dilakukan Maudy adalah bentuk pengabaian terhadap realita yang ada di lapangan. Begitu teman Pro 2 ya. Kamu bisa lihat deh di postingannya di YouTube ya, Mindfulness in the Age of Bad News dari Maudy Ayunda.
1: Cuci tangan berapa kali hari ini?

0: Prodou FM.
1: Prodou FM,
2: teman terbaik kamu.
0: Prodou FM. Stay tuned on Prodou FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: 96FM RRI Pro 2 Bandung. Teman Pro 2 harus pamit ya Winda. Abis ini bakal ada Raya Oliva yang bakal nemenin kamu guys. Thank you so much untuk kamu yang udah stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
1: Cuci tangan berapa kali hari ini? RRI Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
3: Masih ingat lagu ini?
4: Dahulu semua indah. Dahulu.
3: Atau yang ini?
5: Kenapa hatiku cengat-cengut tiap ada kamu?
3: Atau yang kayak gini?
6: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
3: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
3: Cuma di 96 FM.
7: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2. Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
1: Info Pro 2, santai siang bersama Raya Leva. Film The Odyssey ini menjadi film terlaris dalam sejarah Universal Pictures hanya dalam 2 bulan setelah film Christopher Nolan tersebut dirilis. Studio berusia 114 tahun tersebut mengumumkan capaian tersebut teman Pro 2 setelah The Odyssey mendapatkan total pendapatan domestik menjadi 601,2 juta US dollar dan juga pendapatan internasional sebesar 1,83 miliar US dollar.
0: Info Pro 2.
1: Tinashe merilis 2 single terbarunya, Pillow Fight dan I'd Rather Be Alone di bulan September ini dan juga menjadi sebuah teaser untuk album studio ke-8-nya Popstar yang akan rilis tanggal 25 September mendatang. Lagu Pillow Fight ini menyajikan nuansa yang lebih R&B, sementara I'd Rather Be Alone hadir sebagai lagu R&B ballad yang mengedepankan kualitas vokal emosional Tinashe. Rilisan ini juga melengkapi deretan single pembuka sebelumnya seperti Melatonin, Crash Out, dan juga Too Easy.
0: Info Pro 2.
1: Serial action Scooby-Doo Origins musim pertama telah selesai diproduksi dan akan segera tayang di Netflix pada tahun 2027. Serial Scooby-Doo Origins ini akan menjadi sebuah penanda untuk pertama kalinya dalam sejarah karakter utama Scooby-Doo akan dimainkan oleh seekor anjing Great Dane sungguhan. Berdasarkan sebuah karakter yang diciptakan oleh studio animasi Hanna-Barbera, Scooby-Doo Origins merupakan penggambaran ulang modern dari kelompok remaja pemecah misteri yang ikonik berserta anjing mereka yang istimewa.
0: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik RRI.

0: rrdigital.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRD Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Produe FM, teman terbaik kamu. Produe FM, Produe FM, teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku jengat-jengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Hai teman berdua, surprise barengan sama Raya Lipa pastinya di Selasa Santai Siang ini. By the way, pasti di Pradua Hitlist kalau bisa langsung request untuk lagu yang pengen kamu dengerin di 0812-6020-9696. Atau kamu juga bisa langsung DM lewat Instagram masih teman Pradua di @pro_angka2b3. Tunggu requestan kamu sampai nanti jam 12 siang ya.

0: outfitnya keren, handphonenya bagus, hidupnya traveling mulu. Kok aku gak gitu sih?
1: Itu dia FOMO, Fear of Missing Out. Kondisi di mana seseorang kerap merasa khawatir atau ketinggalan kabar atau tren yang sedang berlangsung. Mereka menganggap kehidupan orang lain selalu senang dan lebih baik dari mereka. Atasi FOMO dengan batasi penggunaan media sosial, fokuslah pada tujuan dunia nyata, bersyukur atas apa adanya diri kita, dan ingat, media sosial bukan tolak ukur kehidupan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Hey everybody, this is Katy Perry.
4: Hey everyone, this is Zed.
5: Hi, I'm Selena Gomez.
6: Hi guys, it's Niall Horan here.
7: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
8: 96.6 FM
9: RRI Pro 2 Bandung.
10: Teman terbaik kamu.
11: Teman terbaik kamu.

Ya teman berdua, di siang hari ini udah ada nih dari 066 katanya pengen request lagunya dari Sabrina Leonor yang haha katanya boleh, gak boleh dong pastinya. Terus juga ada Bang Fahri, hai Bang Fahri, pengen request lagu apa nih siang hari ini Bang Fahri? Terus juga ada Kamira, hai Kamira dengan stiker-stiker lucunya, selamat siang. Dan buat kamu teman Broadway pengen request lagu Indonesia atau lagu mancanegara favorit kamu, tinggal langsung aja untuk WhatsAppin ke 0812 6020 9696.

0: Kenapa sih? Kenapa sih? Heboh banget kayaknya. Itu apaan tuh? Pemuda tangkap bencana.
1: Sesuai pasal 27 huruf B Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 bahwa setiap orang berkewajiban melakukan kegiatan penanggulangan bencana. Itu berarti negara mengundang setiap warga negara untuk terlibat baik langsung maupun tidak langsung. Pembentukan kelompok tanggap bencana dibentuk karena mengingat populasi anak muda yang cukup besar dan dapat mendorong rasa solidaritas anak muda. Pro2 FM, santai siang di Pro2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro2 FM,
3: teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kepada seluruh pendengar RRI Bandung yang saya hormati, ingatlah bahwa kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang masa lalu, tapi tentang apa yang kita bangun hari ini dan apa yang kita siapkan di masa depan. Mari kita isi kemerdekaan dengan karya nyata, menjaga kota Bandung, peduli terhadap sesama, dan terus saling merangkul dalam keberagaman. Atas nama pemerintah kota Bandung dan seluruh warga kota Bandung, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Brodo, kalau biasanya Raya ngasih pilihan lagu ke kamu, nah siang hari ini ternyata Raya dapet nih pilihan lagu nih teman Brodo ya, dari Kamira di WhatsAppnya Brodo Bandung. Ada beberapa lagu nih yang Kamira udah share di WhatsApp Brodo Bandung. Aku puterin lagu yang spesial deh buat Kamira ya. Dan juga teman Brodo, ini ada juga nih dari Fahmi. Hai Fahmi, kau pengen puterin lagunya Mahal Ini yang mana aja, boleh tolong pilihin ya Kak Raya. Tolong pilihin ya Kak Raya, thank you. Thank you juga Fahmi udah request di siang hari ini. Aku puterin lagu yang aku lagi suka banget dari Mahal Ini ya. Terus teman Brodo juga nih, buat kamu yang pengen request lagu Indonesia ataupun lagu mancanegara favorit kamu, langsung aja untuk WhatsApp 0812 6020 9696.

0: duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan. Masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah. Mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Ga?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kamu pernah dengar istilah heat stroke? Apa sih heat stroke itu? Secara sederhana, heat stroke adalah kondisi darurat medis di mana suhu inti tubuh naik drastis hingga di atas 40 derajat Celcius. Ini terjadi karena tubuh kita sudah kehabisan kemampuan untuk mendinginkan diri. Sistem pengatur suhu otak kita seperti hang atau mati total. Yang berbahaya, heat stroke tidak datang tiba-tiba. Biasanya diawali dengan kram otot atau kelelahan akibat panas. Tapi jika dibiarkan dalam hitungan menit, heat stroke bisa merusak organ dalam, menyebabkan kerusakan otak, bahkan mengancam nyawa. Ciri-cirinya, kulit kemerahan, kering dan terasa panas saat disentuh, denyut nadi cepat dan kuat, pusing hebat, mual atau muntah, hingga kebingungan atau kehilangan kesadaran. Bayangkan tubuh kita seperti mesin kendaraan. Saat mesin terlalu panas dan radiatornya rusak, maka seluruh sistem akan macet dan akhirnya mati total. Nah, heat stroke itu persis seperti itu. Tubuh kita adalah mesinnya dan keringat adalah radiatornya. Kalau kamu dan orang di sekitar kamu mengalami ini, jangan tunda, segera pindahkan ke tempat teduh, lepaskan pakaian berlapis, kompres tubuh dengan air dingin, dan yang terpenting, segera cari bantuan medis.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

berdua masih barengan sama Leva pastinya di Santai Siang. By the way, ini juga dari Bang Fahri yang katanya pengen dibutuhin lagu The Script yang mana aja. Oke, berarti kita akan throwback time ya abis ini ya Bang Fahri. Dan juga teman berdua di siang hari ini juga ada dari Intan, katanya pengen puterin lagunya Budi Doremi dong, Yang Mesin Waktu. Oke deh, kalau gitu reputaran lagunya spesial buat kamu teman Pro 2. Dan buat kamu yang pengen request lagu Indonesia ataupun lagu mancanegara favorit kamu, langsung aja untuk WhatsAppin ke 0812 6020 9696. Throwback time.

0: Tahukah kamu mengapa pernikahan pada jalanannya ditandai dengan janur kuning? Kata janur berasal dari bahasa Arab, yang artinya cahaya dari surga. Sedangkan kata kuning diambil dari bahasa Jawa yang berarti suci. Sama halnya dengan masyarakat Jawa, yang mengartikan janur sebagai sejati nur, yang berarti cahaya sejati. Dengan begitu, menurut mereka janur memiliki makna bahwa sejatinya manusia membutuhkan cahaya dari Tuhan Yang Maha Esa untuk dapat melihat jelas hal yang baik dan juga buruk. Dalam upacara perkawinan adat Jawa, kembar mayang digunakan sejak prosesi midodareni sampai prosesi panggih. Hiasan dekoratif ini pun menjadi simbol penyatuan dua individu dalam kehidupan rumah tangga. Sementara, warna keputih-putihan pada janur merupakan simbol doa agar cinta dan kasih sayang di antara mempelai selalu mudah laksana janur.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Lapar banget nih, makanan aku belum nyampe-nyampe sih. Lama banget nganternya.
4: Coba dicek di aplikasinya udah sampai mana.
3: Pantes aja lama.
4: Kenapa? Di-cancel sama restorannya?
3: Bukan, ini drivernya cewek. Ngapain sih cewek jadi driver ojol?
4: Aduh, masih aja bias gender. Sama aja kali. Emang cewek gak boleh jadi driver ojol?
3: Ini pasti dia nyetirnya sambil mikirin arisan deh, jadi gak fokus.
5: Permisi.
3: Nah, itu dia. Iya mbak, sebentar. Mbak, kok lama sih? Saya udah lapar nih.
5: Aduh, maaf ya mas. Ini makanan yang mas pesen tuh lagi viral, jadi banyak yang pesen. Teman-teman driver saya juga, banyak yang dapat orderan makanan ini tapi gak diambil. Males ngantri katanya. Ternyata bener, ngantrinya lumayan lama. Maaf ini nunggu ya mas.
3: Oh, gitu ya?
5: Iya mas, saya udah kasih tahu mas juga lewat chat aplikasi, tapi kayaknya belum dibaca ya.
3: Oh, gitu ya. Maaf ya mbak.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
7: Hai, aku Keljo, teman Pro2. Dengerin terus ya Pro2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu, jam 10 sampai jam 12, cuma di Pro2

teman-teman produser lagi di jam 11.48 menit akan dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Teman terbaik.

0: والصلاه القائمه آت محمدا الوسيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله, رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai Siang di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2 di jam 12.30 setiap harinya memang selalu ada yang spesial ya. Karena hari ini di Business Talk, Raya juga udah barengan nih sama teteh-teteh cantik dari Batik Rencem. Hai. Oke, kita kenalan dulu nih sama yang hadir hari ini. Ada siapa aja nih, Teh? Boleh, silakan.
4: Hai, teman Pro 2. Saya Tina, saya salah satu owner dari Batik Rencem.
3: Oke, ada Teh Tina di sini. Ya,
4: terima kasih.
3: Terus ada Teh siapa lagi?
5: Hai juga, saya Somanci. Saya juga salah satu owner dari Batik Rencem. Mm-hmm. Jadi kita memang berdua ya di Batik Rencem.
3: Oke, berdua ya. Betul. Teh ya, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu teman Pro 2. Oke, okay. By the way ini sekarang dipakai berarti ya Teh, produknya ini dari Batik Rencem juga.
4: Betul.
3: Oke, okay. Ini kita penasaran banget ya, kita bakalan mulai cerita dari awal-awal adanya Batik Rencem ya. Atau aku pengen tanya dulu nih, kalau dari Teh Tina dan juga Teh Inci ini hubungannya apa nih Teh? Teman kah, saudara kah, atau apa nih?
4: Teman kerja kita ya.
3: Iya, oh, teman kerja.
4: Dulu.
3: Oh, dulu.
4: Ya, dulu kita berdua bankers.
3: Oh, gitu.
4: Satu cabang. Mm-hmm. Dan sering bareng juga, jadi ya kita bikin ini berdua.
5: Sampai resign, jadi akhirnya fokus ke usaha gitu.
3: Oh gitu, resignnya bareng saat itu atau siapa duluan?
4: Nggak, duluan Ci.
3: Oh, Teh Inci duluan.
4: Setahun kemudian baru saya.
3: Oh gitu ya, jadi memang mempersiapkan diri dulu ya Teh. Oke, nah di antara Teh Tina sama Teh Inci ini yang duluan terjun ke dunia entrepreneur siapa?
4: Bareng sih. Bareng.
3: Oh bareng, ya, jadi ya. Sama-sama bisnis pertama juga ini, enggak?
4: Sebenarnya kalau saya sih sebelumnya memang ada, tapi cuman ngisi waktu
5: Iseng aja.
3: Oh gitu, jadi dulu side hustle pas waktu masih jadi di bankers ya.
4: Terus yang seriusnya sih berdua waktu itu memang kita hari Jumat tuh setiap Jumat tuh harus pakai
5: batik.
3: Ya. Oh sama lagi di sini juga.
4: Nah karena kita udah bosen nih gitu ya pakai batiknya yang gitu-gitu aja, akhirnya kita berdua beli satu bahan berbeda
5: bisa
4: motif,
5: buat berdua.
4: Kita bagi dua, kita gabungin.
3: Oh gitu.
5: Nah, ya, jadi kalau dulu tuh kan karena pakainya kita setelan rok, kalau kerja tuh kita memang bawahnya pakai rok. Jadi sering banget beli bahan, Tina beli, aku beli, terus jadi disatuin. Jadi modelnya di mix. Awalnya sih dari situ.
3: Oh gitu.
5: Terus banyak yang bilang, batiknya lucu, lucu.
3: Kalau gitu. Beli di mana? Gitu ya, banyak yang nanya kayak gitu ya.
4: Enggak, kita bikin, mau dong bikinin. Akhirnya kita yaudah deh kita bikin aja gitu, seriusin aja. Tapi okay. Memang waktu itu gak bisa terlalu serius juga karena kan waktunya
5: masih
4: ya
5: kerja.
4: Jadi pulang kerja atau enggak di weekend baru kita ngurusin ini gitu.
3: Oke, jadi memang awal gitu dari kesukaan Teh Tina sama Teh Inci. Tadi mungkin juga keresan juga kayak batik kok ini mulu gitu ya. Padahal ini mulu gitu ya. Oke, berarti sempat di kantor sebelumnya itu juga terkenal bahwa Teh Tina dan Teh Inci ini suka bikin batik sendiri gitu ya. Hingga akhirnya kepikiran untuk dijual itu saat kapan Teh?
4: Itu pas banyak yang nanya.
3: Oh
4: pas
3: gitu.
4: Banyak yang nanya beli di mana. Oh enggak, kita bikin, mau dong kita dibikinin. Awalnya sih satu cabang.
5: Satu cabang dulu lah, belum banyak.
4: Abis itu okay. Banyak yang tanya lagi, mulai jadi beberapa cabang. Yang tadinya antar cabang jadi antar bank.
3: Wow, jadi sampai terkenal gitu ya, luar biasa.
4: Ya udah kita seriusin aja. Nah, dia kebetulan resign duluan. Jadi
5: lebih fokus.
4: Nah, abis itu baru saya satu tahun kemudian kita bareng-bareng deh kita fokus aja di sini gitu. Akhirnya kita ya udah fokus di sini.
3: Oke, berarti sampai akhirnya ada brand Batik Rencem ini dari awal perkenalan itu butuh waktu berapa lama Teh? Sampai akhirnya menjadi sebuah brand.
5: Sebetulnya kalau awal mah cepet ya.
4: Cepet ya.
5: Cuman kan sekarang kita udah 11 tahun Batik Rencem tuh dari pas
3: biasa.
5: Kita kerja dan resign. Nah, 2015 sampai sekarang di 2026.
4: Jadi cuma berapa sebulan?
5: Sebulan.
3: Oh, sebulan langsung jadi ya. Karena idenya udah ada gitu ya.
4: Cuman memang waktu itu namanya memang udah ada, cuman kita masih baju aja nggak ada label, nggak ada
5: masih simple
4: tag gitu, nggak ada tag gitu ya, hang tagnya nggak ada, jadi benar-benar cuman jualan baju udah aja. Nah terus lama-lama kayaknya kita mesti kalau memang mau serius harus ada hang tag, harus ada label bajunya, jadi beneran serius jualan gitu.
5: Bener-bener.
4: Akhirnya kita mulai dari situ, ya udah karena itu ya antar teman, antar cabang, antar bank, jadi masih belum terlalu diseriusin gitu ya, untuk packaging dan lain-lain. Nah, abis dari situ sebulan lebih lah ya.
5: Ya, baru, setelah serius seperti itu, nah awal aku riasan duluan. Jadi saya tuh lebih ke bagian desain di Batik Renceng. Oh, kalau okay. Tina lebih ke marketing development. Jadi kalau misalkan Ci, ini ada pameran di mana Tina yang urusin sampai
4: ke Z-nya. Di luar desain aku.
3: Nah, oh gitu. Jadi memang bagi dua. Jadi Tenci fokus di desain aja.
5: Iya, ya, gitu. Jadi paling pada saat setelah jadi baju, nah kita baru tanya pendapat. Tin, ini udah beres nih satu, ada masukan gak? Atau misal ada revisi gak? Kalau kata Tina, oh iya ini tambahin ini aja. Nah paling seperti itu. Jadi pada saat awal beli bahan, dibikin model seperti apa, memang itu saya duluan. Jadi istilahnya menggambar dan segala macamnya. Tapi setelah beres, baru kita
4: karena bahas lagi. Kalau saya tuh kalau gak ada visualnya gak bisa.
3: Oh gitu, jadi harus ada dulu visual. Ya.
4: Kalau dia kan masih bisa ngawang-ngawang gitu ya, bikin ini ya, dibikin ini ya. Kalau aku kan, kalau nggak ada visual tuh nggak bisa. Jadi begitu ada sampel nih, ngelihat, oh kayaknya ini pindahin deh ke sini, kayaknya ini. Karena kalau nggak ada visual, wah udah nggak kebayang.
3: Gitu ya. Berarti kalau kalau dari Teh Inci maksimal nerima berapa kali revisi dari Teh Tina nih biasanya?
5: Kalau misalkan sebetulnya ya karena kita seleranya hampir sama.
3: Oh itu sih yang paling penting ya.
5: Jadi nah cuman kalau dulu waktu pas kita kerja memang banyaknya baju ngantor, jadi kayak atas bawah rok.
3: Oh formal banget ya.
5: Nah setelah resign, jadi Tina masa ya kita kayak gini terus untuk kantor aja office look terus, makanya kata Tina, Ci bener kita harus bikin kemeja. Jaket, bomber, kimono, outer. Jadi akhirnya banyak artikelnya.
4: Jadi sebenarnya sih karena kita seneng pakai batik, tapi kita udah nggak kerja. Nah. Akhirnya kita kepikiran ya udah gimana caranya ngajakin orang-orang juga biar suka batik, tapi biar mereka tuh nggak ngerasa oh pakai batik tuh harus yang formal atau apa. Akhirnya ya udah kita bikin yang casual aja, yang bisa pakai sehari-hari gitu. Nah akhirnya dari situ kita mulai. Makanya kita punya tagline kan, pakai batik makin asik. Jadi supaya orang tuh mau main, mau kerja, pakai apa, pakai batik juga masih oke.
3: Jadi batik gitu. Bisa masuk daily, ke ya. Daily life gitu ya Teh ya. Wow, teman Pro 2. Ini aku juga penasaran sih kalau dari Teh Inci ini juga sebelumnya memang ada background desain kah?
5: Teh, nah, rata-rata yang banyak nanya gitu ya.
3: Pasti nanya gitu kan? Apakah memang ada nih background desainnya?
5: Makanya pas ditanya awal Teh, emang dulunya kuliah di mana? Sebetulnya saya kuliah di informatika. Memang enggak nyambung.
3: Oh, memang sejalan banget ya.
5: Ngurusin kabel, ngurusin kayak gitu.
3: Oke.
5: Nah, cuman karena memang seneng home decor, jadi dari awal tuh seneng oh rumah ini bagus ini. Nah pada saat kita di fashion juga sebetulnya sama. Jadi pada saat kita beli bahan polos, bahan batik, kalau cuman satuin aja nggak ada ini itunya tuh kurang pas.
3: Bener.
5: Gitu.
3: Jadi kayak nggak connect gitu ya Teh ya.
5: Karena sekarang banyak banget ya batik yang benar-benar di satu-satuin, tapi memang kalau taste ya, jadi
3: bener.
5: Ada bedanya lah kalau untuk batik Renceng gitu.
3: Oke, berarti memang taste-nya tuh sudah ada ya di Teh Inci dari dulu.
5: Betul,
3: gitu ya. Oke. Nah, ini kalau dari Teh Tina ini kan berarti yang menghandle semua ya, kecuali desain berarti. Berarti pas awal-awal adanya batik Renceng nih Teh Tina, bagian apa yang paling menjadi challenge gitu buat Teh Tina ketika awal-awal batik Renceng ini ada kurang lebih 11 tahun yang lalu ya Teh ya? Masih teringat gak Teh sampai dengan sekarang?
4: Sebenarnya sih yang awal-awal tuh memang untuk memperkenalkan batik Renceng ke di luar perbankan itu ya. Karena kan kita dari awal tuh ya sesama bankers gitu ya. Nah karena kita pengennya ini, kita mau ngajakin orang-orang nih buat senang pakai batik, gimana caranya? Pakai dong tiap hari, tapi kan kalau pakai tiap hari, aduh mau kemana gitu. Nah itu tuh dari situ kita tuh harus memperkenalkan ke orang-orang bahwa nih ada nih batik yang bisa dipakai hari-hari gitu. Jadi sebenarnya challenge-nya itu untuk awal ya, itu sih lebih ke brand awareness aja.
3: Sebenarnya. Apalagi gitu. Yang tadinya juga ada visi besar di situ ya Teh ya, ada visi misi besar bahwa pengen dipakai setiap hari batiknya ya. Oke teman Pro, nanti kita bakalan kembali lagi masih ngobrol barengan sama Teh Tina, barengan sama Teh Inci juga dari Batik Renceng. Buat kamu teman Pro 2 yang punya pertanyaan ini boleh banget teman Pro 2 kamu langsung aja untuk WhatsAppin ke 0812-6020-9696 atau juga bisa langsung DM ke Instagram di @pro_bdg. Kita bakalan take a break sebentar ya Teh ya, nanti kembali lagi pastinya masih di Santai Siang.
1: Hey everybody, this is Katy Perry.
6: Hey everyone, this is Zedd.
7: Hi, I'm Selena Gomez.
8: Hi guys, it's Niall Horan here.
9: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
10: 96.6 FM
11: RRI Pro 2 Bandung.
0: Teman terbaik kamu.
2: Teman.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Oke teman Pro 2, masih bersama yang ramai-ramai nih. Ada Teh Tina dan juga Tenci dari Batik Rencem. Udah tadi aku pas lagi break juga sempet ya teman Pro 2 untuk nge-stalking ya Teh ya, dari Instagramnya Batik Rencem ini ternyata sudah dipakai oleh sebenarnya tokoh-tokoh ternama. Ya luar biasa, kita kasih tepuk tangan lagi ya teman Pro 2 ya. Oke, nah aku jadi penasaran juga nih Teh, dari Batik Rencem sendiri ada gak sih mungkin kayak project atau mungkin satu artikel yang berkesan banget gitu loh buat Teh Tina dan juga Teh Inci, mungkin dari pembuatannya, dari dipakai oleh siapanya, ada gak kalau dari masing-masing Teh Tina dan juga Teh Inci?
5: Sebenarnya sih yang paling berkesan tuh pas awal-awal kita bikin artikel yang outer kimono ya.
4: Hmm, kenapa tuh Teh?
5: Nggak nyangka banget ternyata responnya bagus banget, yang memang awalnya kita cuma bikin untuk yang bisa dipakai cewek aja gitu ya. Ternyata cowok-cowok pakai juga bagus.
4: Wow,
5: gitu.
4: Wow, itu di luar ini ada prediksi ya.
5: Di luar prediksi ternyata cowok-cowok pakai dan bagus, dan akhirnya setiap kita bikin si outer kimono itu cewek cowok banyak yang pakai juga, karena kan memang sebetulnya dari awal kita bikinnya untuk cewek ya. Cowok tuh hanya kalau PO atau enggak kalau lebaran, karena
4: sarimit ya.
5: Nah, tapi semenjak itu kita jadi, oh ya kayaknya kita mesti bikin deh gitu ya, yang unisex juga gitu ya, kayak jaket atau enggak outer gitu. Nah, dari situ mulai juga dipakai beberapa public figure ya, gitu, untuk yang si outer-outer itu sih seneng aja.
4: Oh, oke, okay. Berarti jadi favorit orang-orang gitu ya, berarti ya Teh ya. Luar biasa teman produk, padahal sebelumnya tadi diciptakannya untuk cewek-cewek aja ya, tapi ternyata ya, dipakainya lebih dari itu ya, ya. Kalau dari Teh Inci gimana nih Teh?
6: Iya, kalau saya pribadi sih gini ya, kadang kalau jangankan dipakai sama tokoh tertentu ya, pada saat awal terus banyak pas lagi jalan ada yang pakai batik Rencem, itu
4: aduh,
6: suatu kebanggaan
4: rasanya.
6: Ya. Jadi saya tuh sering banget kalau ada event di misalkan salah satu mall, terus pas kita lagi makan tiba-tiba ada orang yang benar-benar pakai batik Rencem, seneng banget gitu ya. Jadi karya kita memang dipakai dan mereka menunggu gitu. Jadi kalau ada event batik Rencem, kapan ada event lagi, karena lumayan diskonnya. Memang kita kalau pas lagi ada event diskonnya kan gede-gedean gitu ya.
4: Jadi
5: memang kita biasanya nggak pernah ngasih diskon.
4: Oh gitu, jarang. Jadi ketika diskon event doang ya.
6: Pas ada eventnya mereka nunggu gitu. Jadi itu sih hal kecil aja kalau dipakai tuh seneng banget. Apalagi yang terakhir pas kita ada event dipakai sama Pak Wali Kota ya, istilahnya itu kebanggaan tersendiri lah. Padahal memang ngedadak banget ya.
5: Iya.
6: Harus sehari
4: jadi. Satu hari harus jadi.
6: Desain harus sehari jadi. Tina, Enci sanggup nggak? Tapi kan kita mikir lagi ya, ini yang pakainya mau Pak Wali Kota. Sanggup gitu. Oh, padahal belum kebayang apa. Tina juga mau gimana modelnya, nggak nanya gitu. Yang penting
5: saya cuma ngasih tahu, bikin ini buat Pak Wali, warna ini, kombinasinya ini, udah. Dia langsung mikir, tar dulu panik.
4: Karena sehari tadi ya Teh.
6: Sehari gitu kan. Ini harus dipakai. Ya udah gitu kan, langsung aja. Nah, kayak gitulah itu kan tantangan ya. Jadi kita enggak bisa mau dipakai ini tapi harus bikin satu minggu ya. Mungkin bukan tantangan ya, tapi kalau sehari harus ya udah gitu.
4: Terima dulu
5: kan
4: gitu ya.
5: Sama Pak Wali ya, jadi pasti dilihat sama orang banyak.
4: Iya, benar-benar ya.
5: Enggak bisa meskipun satu hari, enggak bisa yang asal jadi deh.
4: Jadi harus cepat tapi juga harus perfect ya, betul, kan di situ ya.
6: Enggak bisa sembarangan, apalagi istilahnya yang pakainya wali kota gitu kan, benar-benar aduh padu padan gini, ini kurang pas gitu.
4: Tapi alhamdulillah responnya baik ya Teh, aku lihat ya.
5: Banyak yang pengen samaan
4: gitu.
6: Ada yang dipakai Pak Wali, padahal itu kan kita memang belum prepare untuk perbanyak karena memang dihususkan tadinya. Cuma karena banyak yang nanyain ada yang dipakai Pak Wali, akhirnya
5: ternyata responnya bagus banget dan banyak juga yang, ya itulah the power of sosial media dan public figure ya. Ternyata banyak yang pengen samaan gitu.
4: Akhirnya keluarlah koleksi Pak Wali gitu.
6: Betul.
4: Ya yang tadinya mungkin enggak kepikiran gitu ya Teh ya. Oke, nah buat Teh Inci kalau misalkan kalau seorang desainer kan pasti butuh yang namanya referensi gitu ya, terus juga inspirasi. Biasanya kalau dari Teh Inci sendiri cara untuk bisa menimbulkan referensi dan inspirasi untuk bikin artikel baru itu biasanya dari mana Teh?
6: Nah, biasanya sebetulnya yang sering ngasih tahu Tina biasanya.
4: Oh, oke, memang yang semua yang ngurus ya.
6: Cik, kamu coba lihat ini, atau misalkan sekarang lagi musimnya ini. Terus kan gini ya, karena aku tipikalnya bukan orang yang sering
4: sosmed gitu. Ya, oh kalau kalau Teh Tina update banget ya. Ya
6: tapi kalau saya sendiri, Ci coba lihat ini sekarang lagi musimnya begini. Sekarang denim lagi. Oh iya. Nah, ya, baru aja.
5: Jadi yang lebih ngikutin kayak misalnya tren 2026 apa sih gitu atau enggak misalnya oh di bulan ini tuh warna atau misalnya model yang lagi hype tuh apa sih gitu. Jadi memang aku yang lebih kasih tahu Enci gitu. Jadi misalnya oh sekarang tuh kayak misalnya oh denim lagi bagus. Nah, kita sebenarnya ada peluang karena kan si batik jarang nih misalnya
4: mix
5: dengan denim. Ci coba bikin ini. Nah, dia bagian mikirnya. Kalau aku yang ngasih highlight ke dia, bikin Ci tolong bikin outer tapi yang begini atau misalnya tolong bikin blus tapi gini. Nah, dia jago untuk mix and match-nya.
4: Jadi inputnya dapet, outputnya bagus gitu.
6: Kalau misalnya pas mau event hari kemerdekaan Ci, ini udah bulan Juli. Kalau bisa merah putih cepat.
4: Nah, ini yang gitu. Oke.
6: Gimana udah beres? Udah ada sampel, udah ada 3 gitu kan. Minimal ada 3 item karena banyak banget instansi yang memang suka nanyain ada edisi merah putihnya.
4: Oh, jadi gitu. Mereka justru yang nanya gitu ya, Teh ya.
5: Jadi aku yang selalu ngejar kayak misalnya mau lebaran nih, bulan ini harus sudah ada minimal 3 artikel untuk series misalnya. Atau enggak misalnya Agustusan nih udah bulan ini nih, ini maksimal deadline segini. Jadi dia yang kejarin.
4: Oke, jadi yang selalu dikejar deadline itu Teh Enci berarti ya, yang membuat deadline-nya Teh Tina.
6: Tapi memang ya kalau ide itu udah memang gak bisa dikejar sebetulnya. Tapi kalau pas mepet-mepet sih akhirnya oh iya ngejar jadi aja gitu.
4: Oke, jadi the power of kepepet biasanya. biasanya suka muncul tuh banyak idenya ya, Teh, bener
5: ide
4: banget.
5: Suka tiba-tiba muncul kalau lagi kepepet.
4: Kalau lagi harus diburu-buru. Betul. Ya. Oke. Nah, ini juga pertanyaan nih Teh dari teman Pro 2 di WhatsApp Pro 2 memang ada dari Talia. Tania katanya pengen tanya kalau misalkan nih Teh kerja sama barengan sama teman atau sahabat, biasanya cara untuk bisa membuat bordernya gimana nih Teh biar enggak masuk ke mungkin ranah perasaan atau ranah pribadi itu biasanya gimana tuh Teh?
5: Nah, sebenarnya sih ini banyak juga yang nanya ya. Jadi sebenarnya aku sama Enci tuh kalau main tuh sebenarnya malah enggak pernah main bareng.
4: Oh, gitu
5: sebenarnya.
4: Jarang.
5: Jadi hanya di kantor.
4: Oke.
5: Okay. Terus kita tuh enggak pernah mendem masalah atau mendem apapun gitu. Jadi kalau misalnya aku ada keberatan sama Enci, Enci selalu langsung ngomong. Begitupun sebaliknya, Enci ada keberatan sama aku selalu ngomong. Kita ribut tuh sering banget. Ribut yang ribut besar gimana, tapi abis ribut berapa menit kemudian ya udah kita enggak anggap enggak ada apa-apa. Gitu. Jadi memang intinya komunikasi. Karena kan kalau cari partner usaha tuh sama kayak cari suami ya, jodoh-jodohan.
4: Oh, gitu. Kemistrinya harus dapet betul, ya Teh ya.
5: Dan memang itu tuh kita harus saling ngerti aja. Intinya komunikasi, jangan pernah mendem. Karena kan kadang-kadang suka ada yang duh enggak enak nih.
4: Iya, benar-benar.
5: Kalau kita kesel, keluarin semua.
4: Oh,
5: jadi tapi
4: gitu
5: abis
4: ya?
5: Itu selesai. Enggak ada yang enggak ada masalah lagi gitu. Kalau dibilang suka ribut enggak, hampir tiap hari.
4: Tadi pagi juga baru ya kalau enggak salah ya.
5: Hampir tiap hari ribut. Cuma itu ributnya hanya misalnya masalah itu udah selesai, ya udah. Atau misalnya di telepon nih ribut, tutup telepon. Berapa menit kemudian telepon ya udah biasa lagi kayak enggak ada apa-apa.
4: Gitu.
5: Jadi intinya komunikasi, jangan pernah mendem apapun.
4: Justru biasanya orang kalau mendem alasannya selalu biar enggak berantem ya. Tapi ya, justru harus betul. Diomongin
5: jadi,
4: ya
5: sama
4: Teh.
5: Sama enggak enakan.
4: Enggak enakan. Iya, benar-benar benar.
6: Misalkan kayak gini, misal ya. Aduh, aku, Tina sebetulnya pengennya modelnya seperti ini tapi takutnya aku gimana-gimana misalnya.
4: Iya, benar-benar.
6: Ah ya udahlah daripada pi omongan istilahnya ya.
4: Itu, nah, itu dia.
6: Kalau dalam hati kan bete jadinya.
4: Iya.
6: Nah, kalau kita enggak pernah.
5: Jadi kalau gitu. Misalnya aku enggak mau nih misalnya. Ini enggak bisa, ini enggak cocok sama ini terus dia maksa. Enggak kok cocok. Enggak bisa. Pokoknya dicari jalan tengahnya benar-benar aja. Jangan sampai dipendem. Itu sih sebenarnya kuncinya ya, komunikasi.
4: Kuncinya bertahan sama, going strong.
6: Jadi pernah ada yang lucu ya. Saya pernah bikin desain terus Tina komen, "Ci, nah ini juga baju juga Dracula." Kalau istilahnya ya, kalau orang yang kesinggungan udah bikin susah-susah, "Ci, nah juga Dracula" gitu kan.
5: Aku enggak mau ini kayak baju tidur.
4: Enggak expect sih, enggak expect kayak Dracula jujur.
6: Nah, gitu kan istilahnya karena merah karena
5: bukan Dracula, zombie.
4: Oh, zombie.
6: Jadi nah kalau kayak gitu kan kadang orang ih nih gitu kita kan jadi kita enggak pernah kayak begitu.
5: Jadi
6: gitu.
5: Selalu jujur apapun jadi
4: saling legowo juga ya Teh ya.
5: Ini kayak baca tidur. Kalau dia cepet tersinggung kan mungkin aduh udah capek mikir
4: apa
5: tapi
4: bener.
5: Dia juga kadang suka sama kalau misalnya aku terlalu ngepus dia suka Kadang gak bisa kan gini-gini. Jadi benar-benar semua diselesaikan
6: harus gitu
5: saat itu.
4: Oh, oke, okay. Jadi jangan ditunda ya Teh. Ya.
5: Jangan ada nggak enak, jangan ada pokoknya, aduh kesel tapi nggak mau ribut deh. Nah itu.
4: Nah, gitu. Itu, jadi, itu justru yang bikin pecah gitu ya Teh. Ya.
5: Sama memang kita juga saling melengkapi ya kayak gini. Misalnya aku bisa jualan nih, ya kan marketing lebih ke aku, pokoknya bisnis lebih ke aku. Tapi kalau aku nggak punya barang bagus, aku bisa apa?
4: Oh,
5: ya. Dia juga dia punya barang bagus tapi
6: nggak
5: bisa.
6: Tapi nggak bisa masarinnya juga istilahnya ya.
5: Tapi sebenarnya yang paling penting itu
6: komunikasi.
4: Komunikasi teman pro dimanapun yang paling penting adalah komunikasi ya teman pro dua ya.
5: Jangan mendem ya.
4: Jangan mendem karena alasan biar nggak berantem. Nah, jangan, ya. Jangan atau itu bahaya.
5: Karena berteman udah lama. Kadang-kadang biasanya kan kalau lagi itu sama temen kan.
4: Iya. Menghindari banget kan biasanya gitu. Bisa bareng teman
5: karena
4: ya Teh.
5: Karena terlalu menjaga pertemanan, akhirnya ya
6: nggak usah
5: nggak usah ngomong deh, diam aja daripada nanti ribut atau apa. Nah itu sih yang salah banget.
4: Itu salah banget ya teman pro 2. Jangan lagi kayak gitu teman pro 2 ya. Oke, justru tadi harus diomongin dan diselesaikan. Karena tadi kan memang ini jatuh-jatuhnya itu adalah demi kepentingan bersama gitu ya. Berarti ya bisnis gitu ya Teh ya. Oke, nah dengan karir yang sudah lama banget Teh Tinana juga Teh Inci ya, kan banyak juga teman-teman pro 2 yang sekarang itu punya mungkin usaha-usaha kecil, baru mulai usaha gitu. Dari pengalaman Teh Tina, Teh Inci juga di Batik Rencem, kira-kira ada gak sih Teh mungkin dua hal yang harus dipunyai oleh pebisnis pemula itu apa Teh?
5: Kalau dari saya ya, lebih ke fokus dan konsisten aja. Kadang-kadang kalau yang pebisnis pemula itu, misalnya dia lihat orang langsung sukses gitu ya,
4: pengen langsung kayak
5: ya,
4: gitu.
5: Jadi beranggapan bahwa memulai bisnis itu bisa langsung sukses. Padahal kan sebetulnya yang paling di awal itu lumayan agak berat gitu ya. Nah kadang-kadang ada yang aduh kayaknya udah berapa bulan nih masih belum
4: masih tetap
5: bagus gitu ya. Udah deh udahan aja kayaknya gak
4: iya,
5: cocok.
4: Benar itu Teh, benar itu.
5: Kadang-kadang orang tuh misalnya butuh kita tuh enggak di saat ini. Tapi kalau misalnya kita konsisten nih di bisnis ini misalnya, bisa jadi berapa tahun kemudian ketika mereka perlu sesuatu, misalnya aduh kayaknya harus bikin batik seragaman ke siapa ya, dia langsung ingat, oh iya Tina
4: bisnis.
5: Terus telepon misalnya, Tin lo masih bisnis batik gak? Masih. Berarti kan itu memang peluangnya untuk saya. Tapi kadang-kadang kalau orang yang terlalu aduh kayaknya gak cocok, kita ganti lagi deh bisnisnya, ganti lagi. Ketika orang berapa tahun kemudian telepon, oh iya dulu si Nci misalnya bisnis AC misalnya, terus telepon, Ci lu masih bisnis AC? Aduh udah enggak nih, peluangnya hilang.
4: Jadi
5: yang paling penting fokus dan konsisten. Itu selama kita menjalankan dua ini ya, kedepannya tuh nggak akan terlalu berat gitu. Dan memang kalau misalnya terlalu banyak apa ya, kadang-kadang kan terlalu banyak inputan,
4: iya, terlalu banyak motivator ya,
5: sama terlalu banyak influence yang kayak oh sekarang hype-nya ini, udah deh kita bisnisnya ganti deh sama yang lagi hype gitu. Nah itu sih yang jangan terlalu sering-sering, sama jangan cepat ngalah.
4: Oke. Itu sih benar-benar yang kayak kita baru 2 bulan ganti, 2 bulan ganti, gimana orang mau inget ya kita jualan apa gitu.
5: Sama kan butuh waktu ya untuk misalnya bisa sukses tuh enggak bisa yang instan. Kalau cepat juga, kalau misalnya instan juga ya hasilnya cepat jatuh juga gitu.
4: Oh, justru kalau instan takut ya Teh ya. Oke, kalau Teh Inci gimana nih Teh?
6: Kalau untuk usaha tetap ya, kalau saya pribadi pantang menyerah sama semangat. Jadi ingat waktu pas awal-awal kita ada nge-live ya, jadi kan kita harus ngikutin zaman ya. Oh sekarang musim gitu. Nah benar-benar harus dengan kondisi apapun ya nggak boleh pantang menyerah lah. Terus
5: nggak boleh menyerah,
6: nggak boleh menyerah dan tetap semangat gitu. Jadi intinya sih ke situ, karena yang lain-lain udah Tina jelasin ya. Jadi kalau saya hanya
4: udah diwakili ya,
6: hanya melengkapi itu aja sih.
4: Oke, teman pro 2. Jadi bisa banget teman pro 2 untuk kamu-kamu yang mungkin sekarang lagi down, semangat lagi turun gitu ya. Tetap semangat teman pro 2, terusin apa yang tadi udah kamu mulai gitu ya Teh. Jangan langsung buru-buru berubah teman pro 2.
5: Pokoknya jangan terlalu apa ya, begitu aduh kok belum naik-naik ya,
4: iya, sabar. Hanya sabar. Bisa menunggu dan sabar ya,
5: tetap berusaha dong,
4: tetap berusaha menunggu dan sabar gitu berarti. Oke, nah tadi kan di spill kalau misalkan batik runcem ini hanya ada potongan kalau lagi event ya, kira-kira dalam waktu dekat ini ada nggak teh eventnya?
5: Baru selesai ya.
6: Tapi sebetulnya selain event juga akhir tahun biasanya kita ada terus lebaran, terus Agustus kemarin.
5: Jadi setahun tiga kali.
4: Betul, setahun tiga kali
6: kalau via online. Jadi untuk yang luar kota, kadang kan kalau event yang luar kota gak bisa beli.
4: Bener.
6: Kan. Nah paling ikut di tiga season itu. Jadi akhir tahun, year end sale sama Agustusan, sama di lebaran. Ya, Ramadan sale.
4: Ramadan sale itu paling gede berarti ya Teh ya. Oke deh kalau gitu, Teh Tina terima kasih banyak. Teh Inci terima kasih banyak. Kita banyak banget belajar dari perjalanan Teh Tina, Teh Inci juga dalam mendirikan Batik Rencem sampai dengan sekarang Teman Pro 2 luar biasa. Udah 11 tahun ya, berarti ya Teman Pro 2 semua. Kita juga yang punya bisnis bisa going strong sekuat Batik Rencem ya.
5: Amin.
4: Semangat semuanya. Oke, terima kasih Teh Tina, Teh Inci, terima kasih. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol lagi, bisa ketemu lagi, atau mungkin kita main-main kali ke Batik Rencem ya. Boleh bikin dong, konten di sana ya Teh ya. Terima kasih Teh Tina, Tenji. Dan juga Teman Prodo, terima kasih banget buat kamu yang udah station juga di siang hari ini, udah ngobrol bareng Teman Prodo. Tapi jangan kemana-mana, pastinya masih di Santai Siang.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu, semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengat-cengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini? Lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
3: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
4: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Kamu tahu nggak sih teman Pro2, olahraga padel sebenarnya berasal dari Meksiko, tepatnya pada tahun 1969. Padel ditemukan oleh seorang pengusaha bernama Enrique yang ingin membuat lapangan tenis yang lebih kecil di halaman rumahnya. Karena ruang terbatas, ia menambahkan dinding-dinding di sekitar lapangan yang kemudian bisa digunakan untuk memantulkan bola. Olahraga ini cepat populer di Spanyol dan Argentina, lalu menyebar ke seluruh dunia karena serunya permainan yang menggabungkan elemen tenis dan squash. Kini, padel menjadi salah satu olahraga raket paling digemari banyak negara, terutama karena mudah dimainkan oleh segala usia dan tingkat kebugaran. Kalau kamu belum coba, yuk mulai padel dan rasakan keseruannya. Emang boleh santai siangnya ditemenin lagu

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.
0: Pro2FM Bandung.
2: Teman terbaik.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

kembali proud di teman Pro 2 dengan tim Panjat Tebing Indonesia yang berhasil merebut emas speed relay campuran di Guiyang, Tiongkok nih teman Pro 2. Wow. Nah, jadi pasangan Raharjati Nur Samsa dan juga Rajia Salsabila dari tim Indonesia satu ini berhasil meraih medali emas nomor speed relay campuran di World Climbing Series Guiyang di Tiongkok hari Sabtu kemarin nih teman Pro 2. Bahkan di babak final, duet merah putih ini tuh tampil dengan catatan waktu 11,35 detik yang bahkan ini berhasil menang melawan wakil tuan rumah yang finish dengan 14,85 detik nih teman Pro 2. Wow. Dan makanya juga dirilis ya melalui official World Climbing, foto-fotonya kayak bener-bener ya kebanggaannya tuh bener-bener menembus layar banget teman Pro 2.

0: Udah pernah dengar olahraga seru bernama pickleball? Pickleball itu campuran tenis, bulu tangkis, dan pingpong. Dimainkan di lapangan kecil dengan padel dan bola berlubang, cocok banget buat semua usia dari anak muda sampai orang tua. Olahraga ini lagi naik daun banget loh. Gak cuma seru, tapi juga bantu jaga kebugaran dan perkuat koneksi sosial. Mainnya bisa indoor atau outdoor dan gak butuh alat mahal. Jadi kalau kamu lagi cari olahraga baru yang fun dan bikin nagih, coba deh pickleball. Siapa tahu kamu jadi jagoan di lapangan kecil ini. Yuk gerak bareng, hidup sehat, hidup seru.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Ya ampun, perasaan pagi ini dingin banget. Mumpung weekend, selimutan lagi. Ah.
1: Adek, woi, bangun. Ayo, ih, katanya mau olahraga bareng sama aku. Cepat ganti baju.
0: Duh, Kak, pagi ini dingin banget. Cancel dulu ya olahraganya, mendingan selimutan lagi. Ya, ya, ya, ya.
1: Ih, kamu tuh ya, olahraga tuh bagus buat ningkatin daya tahan tubuh. Jadi kita nggak gampang terserang penyakit.
0: Ah, males ah. Lagi pandemi COVID, Kak, kita itu harus membatasi kegiatan di luar rumah loh.
1: Kan bisa di dalam rumah juga, Dek. Ini kakak udah siapin Zoom meetingnya. Jadi olahraganya sama teman-teman yang lain. Jadi kita bisa tetap olahraga di rumah sambil seru-seruan juga. Oh iya, Dek. Tuh kecengan kamu yang cakep itu juga udah kakak ajak loh.
0: Hah? Kenapa nggak ngomong gitu sih di awal? Bentar-bentar, aku siap-siap dulu.
2: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.

aku Liodra, teman Pro 2. Dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12, cuma di Pro 2 FM Bandung, teman.

0: Teman Pro 2, buat kamu nih yang suka sama film Home Sweet Alone nih, teman Pro 2 yang pasti masih ingat dong dengan adegan-adegan ikonik di film itu. Teman Pro 2, aku juga masih sangat ingat banget ya, kayak masa-masa dimana Home Sweet Alone tuh benar-benar ada di semua sosial media aku nih, teman Pro 2. Dan finally di bulan September ini tuh bakalan ada Home Sweet Alone The Musical, dan juga dia tuh bakalan ada albumnya. Judulnya adalah album Home Sweet Alone The Musical Original Cast Recording, yang berisi 18 lagu yang masuk dalam pertunjukan musikal Home Sweet Alone nih, teman Pro 2. Dan juga ternyata dari album Home Sweet Alone The Musical Original Cast Recording itu bakalan terdiri dari 4 lagu yang udah pernah dirilis dan 14 lagu original nih, teman Pro 2. Wow. Dan pastinya cerita-cerita yang akan ada di dalam album ini tuh menceritakan tentang perjalanan dari tokoh Kaluna nih, teman Pro 2. Dan pertunjukan Home Sweet Alone The Musical sendiri itu bakalan digelar nanti di tanggal 30 September hingga 18 Oktober 2026 di Graha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki di Jakarta.
1: Masih ingat lagu ini?
2: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
1: Atau yang ini?
2: Mungkin inilah rasanya.
1: Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
3: Pro 2 Throwback Time.
1: Cuma di 96 FM.
4: Guys, kamu masih ingat lagu ini?
5: Baby squirrel use a sexy motherfucker.

0: Mengapa panggung atau platform tempat model melenggang atau istilah lainnya runway disebut catwalk? Padahal yang berjalan di jalur itu adalah manusia, bukan kucing. Rupanya hal ini disebabkan karena panggung tempat model itu berjalan biasanya berukuran sempit, hanya cukup untuk dua orang model melenggak-lenggok secara bersamaan. Selain itu, cara jalan para model pun diatur, mereka harus anggun dan elegan. Satu kaki harus lurus tepat di depan kaki lainnya. Cara jalan inilah yang dianggap mirip dengan cara jalan kucing di permukaan sempit. Makanya akhirnya jalur tersebut disebut catwalk.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Nian. Yang banyak duit mah jajan terus.
1: Orang lapar bukan banyak duit jajan mah, orang lapar jajan. Gak harus banyak duit, yang penting lapar.
0: Jajan apa sih lu?
1: Ya, cuanki lah. Favorit, favorit.
0: Terbaik sih jajanan-jajanan kayak cuanki gitu, emang di Bandung tuh gak bisa nolak.
2: Asli, malam-malam ada, sampai subuh pun ada ya. Aduh, tapi kemarin orang juga jajan di Antapani nih.
0: Antapani?
2: Kacau Antapani. Tapi malah jadi baper cuy.
0: Hah, kok baper?
2: Soalnya orang jajan cilok.
0: Oh, cilok dong. Aduh. Lo kan di Antapani. Kemarin orang jajan di Pajajaran.
2: Oke.
0: Terus pas orang lihat, ini kayak makanannya gak bisa lurus.
2: Kenapa?
0: Kue belok Kang Didin.
1: Balok dong.
0: Balok. Belok-belok terus.
1: Tapi dari semua jajanan yang paling malas tuh jajan sama cewek menurut gue sih. Pengen ke tempat makan yang pemiliknya tuh pemain bulu tangkis.
0: Hah?
1: Iya.
0: Gimana? Ada storytelling.
1: Ada lah. Susi Susanti.

Ya teman Prodo, pastinya masih di sana siang barengan sama Raya Alifa. Di jam segini biasanya udah ada juga yang maybe udah pulang atau bahkan yang baru berangkat ya. Biasanya kalau yang baru berangkat mungkin kelasnya sore atau kerjanya shift sore biasanya. Nah teman Prodo, kalau misalkan ngobrol ini soal upcoming movie atau upcoming comeback gitu ya teman Prodo. Nah ini ada salah satu legenda ya teman Pro 2, yaitu My Chemical Romance, yang vokalisnya Gerard Wayne itu mengemukakan keinginan bandnya buat bisa ngehadirin karya musik baru di malam penutupan tour Black Parade di San Antonio, Texas, Amerika Serikat nih teman Pro 2. Jadi nih teman Pro 2, dia tuh juga bilang kalau misalkan dia tuh pengen banget gitu ya diizinkan atau bisa untuk bisa ngewujudin keinginannya untuk bisa rekaman lagi nih teman Pradu. Lihat sih kira-kira nanti apakah ada karya terbaru dari My Chemical Romance di tahun ini.

0: Kamu pernah dengar istilah heat wave? Beberapa negara bahkan sedang dilanda gelombang panas ekstrim atau heat wave.
1: Iya tuh, aku pernah dengar. Katanya panasnya bukan main. Kalau kita gak hati-hati, itu bisa menyebabkan heat exhaustion atau bahkan heat stroke yang berbahaya banget. Tubuh tuh jadi lemas, pusing, dan keringat dingin.
0: Nah, kalau kamu dalam kondisi seperti ini, ada tips sederhana supaya kamu tetap aman di cuaca panas ekstrim. Pertama, perbanyak minum air putih, setidaknya 2 liter atau 8 gelas sehari. Meskipun tidak merasa haus ya, hindari minuman manis atau berkafein berlebihan ya. Kedua, hindari aktivitas di luar ruangan pada jam 11 siang hingga 3 sore. Itu waktu puncak teriknya matahari. Jika terpaksa keluar, gunakan topi dan pakaian longgar yang menyerap keringat. Ketiga, jaga suhu ruangan tetap sejuk, tutup tirai atau gorden pada siang hari untuk mengurangi panas masuk ke dalam rumah. Jangan lupa, lansia, bayi, dan ibu hamil adalah kelompok yang paling rentan. Maka kita harus saling peduli dan ingatkan mereka yang membutuhkan. Lalu, kenali tanda bahaya seperti mual, pusing, dan kulit panas. Jika terjadi, segera pindahkan ke tempat teduh, kompres dengan air dingin, dan cari bantuan medis. Dan jaga diri, jaga keluarga, cegah dampak buruk gelombang panas. Ini pesan untuk kita semua, tetap sehat dan tetap aman.
2: Kejebak macet di jalan emang bikin bad mood. Tapi kalau dengerin yang satu ini,
3: tahu nggak kota yang perhatian banget?
4: Semarang?
3: Salah.
4: Kediri?
3: Salah.
4: Taluka bro?
3: Apa? Purwokerto.
2: Bisa juga sambil nambah insight dari orang-orang keren ini.
5: Itu gimana teh, seberapa bahaya teh?
6: Kalau misalnya bahaya, kita kaitkan mungkin kepada ini ya, itu disorder ya. Rentan yang namanya NPD.
5: Oh, NPD.
6: Narcissistic,
5: ya, personality disorder.
6: Personality disorder.
5: Oh,
6: kepedean ya. Gitu, kepedean gitu.
2: Oh. Sore ceria nemenin kamu di mana aja. Cuma di
7: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
5: Kami dari
6: Lucy.
5: Dengerin terus Pro 2 RRI Bandung di 96 FM.
7: Teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: والصلاه القائمه ات محمدا الوسيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله رب ملك panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Keinginan band untuk menghadirkan karya musik baru pada malam penutupan tour Black Parade di San Antonio, Texas, Amerika Serikat pada 12 September 2026. Pernyataan Gerard Way ini dinilai mengindikasikan rencana My Chemical Romance untuk merilis album baru, album pertama mereka dalam lebih dari 15 tahun. My Chemical Romance terakhir merilis album Danger Days, The True Lives of the Fabulous Killjoys pada tahun 2010. Setelah para anggotanya reuni pada 2019, band tersebut mengeluarkan satu lagu baru berjudul The Foundations of Decay yang rilis tahun 2022.
1: Info Pro 2.
0: Jenny Aiko resmi merilis album terbarunya Westside Whimsy yang menghadirkan kolaborasi bersama Kendrick Lamar melalui lagu So Good. Lagu bernuansa mid-tempo tersebut ditulis oleh Kendrick Lamar dengan keduanya saling bertukar verse dan memadukan vokal dalam satu track. Kolaborasi ini menjadi salah satu sorotan dari album terbaru Jenny Aiko yang berisi 20 lagu.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir datang dari Taylor Swift yang mendapat penghormatan unik dari para peneliti University of California, Riverside. Namanya kini digunakan untuk menamai sejumlah spesies serangga pemakan tumbuhan yang baru ditemukan di Australia. Penamaan tersebut tercantum dalam penelitian yang mendeskripsikan 12 spesies baru dan telah diterbitkan dalam jurnal Insect Systematics and Evolutions.
2: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

satu single dari Lady Gaga, Bruno Mars, Day With A Smile, teman Pradua, ngebuka sore ceria sore hari ini. Wow, jujur ya, saya ini merupakan orang yang beruntung karena mendengarkan langsung Bruno Mars membawakan Day With A Smile waktu konsernya di Indonesia di JIS September 2 tahun lalu, Kang Seo, 2024, teman Pradua. Ya, itu adalah momen di mana lagu Day With A Smile baru aja rilis beberapa minggu sebelumnya, terus Bruno Mars ke Indonesia terus dibawain. Tapi sayangnya untuk tour Asia kali ini, The Romantic Tour sih ya teman Pro 2, itu Jakarta dilewat. Yes, gimana dong ya? Sedih teman Pro 2. Apalagi lagu-lagu Bruno Mars sekarang kan enak-enak banget, kayak Risk It All, terus juga apalagi banyak lah ya yang baru-baru teman Pro 2. Dan saya juga yakin akan ada setlist dari lagu-lagu lamanya Bruno Mars yang bakalan kita ngebawa kita buat turn back time sama playlist lamanya Bruno Mars juga dalam konsernya. Anyway, semakin dekat ke akhir tahun, semakin banyak juga list konser yang bakalan kita datangi, teman Pro 2. Karena dari awal tahun lalu kita udah heboh, udah rusuh banget menyiapkan dananya untuk war tiket. Kita juga sekarang mungkin lagi cari-cari hotelnya dan akomodasinya seperti apa. Mungkin yang di luar Bandung, Jakarta juga di luar Pulau Jawa ya, harus mempersiapkan tiket pesawat juga. Karena berderet banget nih ya, Oktober, November, Desember, teman Prodi, itu banyak banget musisi-musisi yang memang bakalan konser di Indonesia. Dan masih berkaitan dengan hal itu, banyak banget informasi terbaru teman Prodi yang bisa saya kasih buat kamu. So stay close on 96 FM di Prodi sore ceria.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hai, gue Marka Tama, kalian lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
3: Teman terbaik kamu.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Glastonbury Festival, teman Pro 2, ini legend banget loh ya. Bakalan comeback lagi pada 2027 dengan tiket akhir pekan untuk pertama kalinya menembus batas 400 euro. Wow. Setelah menjalani tahun jeda yang telah dijadwalkan pada 2026, Glastonbury Festival yang legendaris resmi bersiap kembali dengan mengkonfirmasi tanggal sekaligus harga tiket edisi 2027 yang memecahkan rekor. Ajang budaya berskala besar ini akan berlangsung di hari Rabu 23 Juni hingga Minggu 27 Juni 2027 dan menuntut komitmen finansial yang lebih besar dari para pengunjung. Untuk pertama kalinya dalam sejarah acara ini, harga tiket reguler menembus batas 400 euro dan tiket termasuk umum untuk akhir pekan ini dibanderol 408 euro termasuk biaya pemesanan wajib juga teman Pro 2 5 euro per tiket. Serius nih duit semua ya. Astaga, aku kira cuma di Konoha. Harga tertinggi sepanjang sejarah ini naik tajam pastinya teman Pro 2 kalau di compare untuk acara tahun 2025 lalu ya. Sekaligus mengukuhkan reputasi lokasi luas di Somerset tersebut sebagai festival musik termahal di Britania Raya dan pembeli juga perlu memperhitungkan biaya pos dan pengemasan tambahan yang nominalnya belum ditetapkan di luar harga dasar tiket. Glastonbury teman Pro 2 ya merupakan sebuah ajang festival besar, acara musik juga, budaya juga di situ. Ya, dijual tiketnya mulai Oktober 2026 ini. Jadi kalau di Britania Raya itu ada Glastonbury, kalau di Amerika Serikat itu ada Coachella. Di Indonesia apa ya? Oh ini itu loh yang di Kalimantan tuh suka ada tuh, saya lupa namanya ya, festival apa, hutan-hutan forest, lupa deh. Pokoknya ada, itu selain Jakarta Warehouse Project pastinya ya teman Pro 2. Gitu ya, ini mungkin salah satu festival yang kalau kamu punya budget besar bisa kamu datangi ya di Britania Raya teman Pro 2 di Inggris dan sekitarnya ya, siapa tahu sambil jalan-jalan bisa ketemu Harry Styles juga di sana.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

Kenapa ya? Mangkok bakso gambarnya ayam. Mangkok bubur gambarnya ayam. Mangkok cuangki gambarnya ayam juga. Nah, ternyata ini ada juga hubungannya dengan istilah harus bangun pagi agar rezeki tidak dipatok ayam. Dilansir dari idnewstime.com, gambar ayam di mangkok bakso, bubur, dan lainnya berasal dari budaya Cina, yang mengartikan kelancaran rezeki juga semangat bekerja. Tentunya lewat gambar ayam tersebut, para pedagang berharap bisa memperoleh rezeki yang lapang.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masih ingat lagu ini?
2: Semua indah dahulu.
1: Atau yang ini?
3: Kenapa hatiku cengat-cengat tiap ada kamu?
1: Atau yang kayak gini?
4: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
1: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
5: Pro 2 Throwback Time.
1: Cuma di 96 FM. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Pro 2 masih barengan sama Sandy Puspa Andini ya. Sandy juga masih temenin kamu sampai sore nanti jam 7. Sekarang udah masuk jam 4 sore, teman Pro 2. Biasanya tuh adalah jam-jamnya kita tuh kayak nunggu absen, kerjaan udah beres, tugas-tugas kampus udah beres juga, teman Pro 2 ya. Ujung-ujungnya kita kayak ngapain ya, scrolling-scrolling social media, baca-baca berita yang memang lagi happening sekarang ya. Ataupun kamu buka-buka e-commerce dan mencari sesuatu, atau mungkin kamu bisa juga menemukan sesuatu yang ini barang apa ya, dan tiba-tiba kamu kayak pengen beli aja gitu, langsung pengen check out aja barang tersebut. Ya, jangan sampai kamu ngelihat rilisan dari Beyonce, teman Pro 2, sebuah peti piringan hitam kosong seharga hampir 16 juta rupiah. Ya, Beyonce, teman Pro 2, dia tuh jadi ngejual peti piringan hitam yang memang masih kosong. Dan banyak penggemar nyebutnya ini keterlaluan banget sih, ini kapitalisnya tuh melebihi siapapun ya. Jadi Beyonce resmi membuka pre-order untuk Beekeeper Collector's Box, peti penyimpanan edisi terbatas yang dirancang untuk memajang koleksi musik fisik. Ya, jadi produk ini dirilis untuk merayakan ulang tahun Beyonce ke-45 sekaligus 20 tahun album BJ. Namun bandrol dengan harga $948 ini untuk benda yang tidak berisi musik apapun membuat para penggemar di internet menyebutnya keterlaluan. Ini kalau dirupiahin berapa nih, teman Pro 2 ya. Jadi dibanderol dengan harga $948 sebagai rujukan tematik terhadap tanggal lahirnya, 4 September. Oh, she's a Virgo ya. Peti buatan tangan dari kayu pinus solid ini diberi lapisan minyak lilin lebah dan dilapisi bludru hijau tua di bagian dalam. Terinspirasi dari peti pemeliharaan lebah tradisional, unit penyimpanan ini dilengkapi dengan detail ukiran khusus, perangkat keras berwarna emas, serta tali kulit imitasi bermotif kulit aligator. Sandy yakin para pengajin kita di Pati, teman Pro, itu di Jepara, jauh lebih bagus sih ya. Kalau ngomongin ukir-mengukir ya, box ataupun kayak kotak-kotak dari kayu itu kayak pengrajin kita bakalan jauh lebih bagus, teman Pro 2. Tapi ini Beyonce, teman Pro 2, dia menyediakan 500 unit bernomor individual ya. Jadi ini limited edition. Sementara biaya pengiriman dan pajak tambahan dapat mendorong total akhirnya melampaui $1,100. Even harganya setara barang mewah, kotak ini murni berfungsi sebagai wadah penyimpanan dan tidak menyertakan satupun piringan hitam. Minimal-minimal gitu ya, kasih satu piringan hitamnya Beyonce edisi khusus gitu ya nggak sih? Tapi enggak. Nah, hal ini memicu beragam reaksi di media sosial dengan penggemar mengkritik mahalnya harga sebuah kotak kayu kosong, teman Pro 2. Kamu berminat nggak, teman Pro 2? Karena Beekeeper Collection Box ini tersedia untuk prapesan atau pre-order seharga tadi $948 melalui toko daring resmi Beyonce, dengan pesanan dijadwalkan dikirim pada 1 November 2026.

0: But you're just a boy.
1: Hai, kami dari
2: Gamalela Ori Cantika. Dan kamu lagi dengerin
1: Sore Ceria
2: di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Bro.

0: Ayah, kenapa sih lagi baca berita apa? Kok serius banget?
1: Ini loh, kebakaran hutan di Amerika. Ternyata udah menghasilkan rekor jumlah emisi karbon juga, Dek. Di beberapa bagian di dunia malah.
2: Kebakaran hutan adalah masalah yang serius dan juga berdampak besar bagi ekosistem. Kebakaran hutan terjadi lebih dari 700 kebakaran setiap tahunnya dan membakar lebih dari 7

0: Teman Pro 2 di pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat. Nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol, Teman Pro 2 ya, barengan sama Philanthropic Journalism. Para jurnalis Teman Pro 2 ya, di digital area lagi era kayak gini tuh bakalan kayak gimana sih movement mereka ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 96.7.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu, semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengat-cengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: You're still listening Prodo 96 FM. Balik lagi di Prodo 2 Sore Ceria, teman Prodo 2. Dan masih bareng sama Sandy Puspandini di sore hari ini ya. Seperti yang udah tadi Sandy janjikan ke kamu, teman Prodo 2, bahwa kita bakalan ngobrol sama mahasiswa-mahasiswa, teman Prodo 2, yang aktif dalam dunia jurnalistik di kampusnya, mempelajari dunia jurnalistik. Dan kita akan ngebahas tentang philanthropic journalism in this digital era, teman Prodo 2. Ini kalau misalkan ngomongin jurnalism ya, di era digital ini seperti apa sih saingannya, mungkin ya, hal apa yang memang harus di-adjust, apalagi ini dari point of view mahasiswa-mahasiswa yang sedang aktif dalam mempelajari jurnalistik di kampusnya, teman Pro 2. Langsung aja kita ngobrol sama tiga narasumber kita yang udah hadir di studio Pro 2. Ada Kang Hanif, Kang Firman, sama Kang Fauzan. Selamat sore.
6: Sore.
5: Apa kabar?
6: Alhamdulillah.
5: Baik. Wih, sudah turun ke lapangan kah kalian hari ini?
7: Hari ini belum.
5: Oh, belum.
7: Ini belum.
5: Karena ini apa sih, ke Pro 2 dulu ya,
7: betul,
5: siaran dulu,
7: betul,
5: ya.
7: Betul, kita
5: nge-studio dulu aja kalau hari ini, teman Pro 2 ya. Ada Kang Hanif di sini. Selamat sore Kang Hanif. Kang Hanif ini ya.
6: Iya,
5: sehat ya Kang ya?
6: Alhamdulillah.
5: Sehat. Alhamdulillah. Kang Firman sehat.
7: Alhamdulillah.
5: Sehat. Alhamdulillah. Kang Fauzan sehat.
8: Alhamdulillah sehat.
5: Ini kalian tuh sekelas semuanya?
8: Kita beda.
7: Enggak, kita beda kelas, tapi beda kelas. Satu jurusan.
5: Satu jurusan, betul. Tapi satu semester.
7: Satu semester.
6: Satu semester.
5: Semester berapa sekarang?
7: Semester
8: 5.
5: Wah, 5. Ya. 5 tuh lagi ini-ininya.
8: Seru-serunya.
5: Benar-benar. 5 tuh antara bosen dan semangat beda tipis ya. Oke, jadi kalian adalah seorang mahasiswa semester 5 dari kampus
8: UIN Bandung.
7: Sunan Gunung Jati Bandung.
5: UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Ambil jurusan
7: Jurnalistik.
5: Berarti masuknya ke ini apa, komunikasi, bukan?
7: Betul.
5: Ambil komunikasi. Ambil ya komunikasi. Dan ini FYI juga, teman Pro 2, kalau di UIN Sunan Gunung Jati untuk pengambilan jurusan itu udah dilakukan di semester 1.
7: Betul.
5: Ya, jadi kalian benar-benar dipersiapkan untuk menjadi seorang jurnalis yang memang siap menghadapi lapangan. Sandy penasaran sama Kang Hanif dulu deh. Kang Hanif, kenapa sih pengen banget jadi jurnalis?
6: Sebenarnya kalau kenapa pengen jadi jurnalis, karena mungkin ngelihat potensi diri mungkin ya. Mm-mm. Karena pengen banyak belajar dan lain-lain, kayaknya melihat jurnalis itu kayak wah seru nih. Mm-mm. Karena turun ke lapangan, meliput ke lapangan, pokoknya bikin seneng deh kayaknya, kayak gitu sih Kak.
5: Oke. Jadi kayak seneng harus turun ke lapangan, cari berita, ketemu orang-orang penting, ngejar beritanya apa.
6: Betul,
5: gitu.
6: Betul banget.
5: Oke, kalau Kang Fauzan, kenapa pengen jadi jurnalis?
8: Yang pertama karena emang suka kegiatan-kegiatan sosial gitu. Mm-hmm. Sama orang tua juga kan emang alumni dari jurnalistik UIN Bandung juga.
5: Oke.
8: Dan kebetulan setiap kegiatan sosial itu pengen ngeliput. Dan biar lebih jelas, biar lebih tahu tata caranya seperti apa, ya masuklah ke ilmu komunikasi jurnalistik ini.
5: Oke, berarti orang tua ini wartawan aktif sampai sekarang atau gimana?
8: Udah meninggal sih kebetulan.
5: Oh.
8: Emang pernah di ANTV sebelum sekarang suka ada sinetron-sinetron. ANTV pernah jadi siar.
5: Berita ya.
8: Siaran, betul.
5: Benar-benar. Kalau sekarang adanya naga ya, kalau di TV itu, teman Pro 2. India, benar ya. Jodha Akbar, nonton lagi gue, ya ampun ya. Terus Kang Firman apa alasannya?
7: Sebenarnya enggak ada niatan jujurnya gitu, karena waktu itu juga kuliah sempat telat juga kan gitu. Terus setelah masuk ke dalam kampus gitu, ternyata menyenangkan gitu, di luar ekspektasi yang sudah dibayangkan gitu. Ternyata oh seseru ini gitu, oh ternyata ngeliput berita tuh seru ini gitu, nyari berita seseru ini gitu.
5: Apa sih serunya sih, kan di lapangan panas, terus kayak ketemu sama wartawan lain, desek-desekan, doorstop gitu, apa serunya?
7: Serunya ketika ketemu sama teman-teman jurnalis lain bisa bertukar informasi gitu.
5: Okay.
7: Kayak misalnya, ternyata di sana ada yang orang mau diwawancara gitu, atau ada narsum yang kesini aja nih gitu, atau narsum yang di sini aja nih gitu.
5: Berbagi informasi.
7: Betul.
5: Benar-benar, teman Pro 2. Ingat ya, karena jurnalis itu, wartawan itu netral, yang dibagiin informasi bukan amplop. Karena enggak boleh, ya kan?
7: Betul.
5: Itu melanggar kode etik jurnalistik pasal 6, teman Pro 2 ya. Jadi kita enggak boleh. Jadi benar-benar kalau misalkan kamu ketemu sama wartawan yang kayak minta-minta amplop, kan suka ada tuh ya, yang memang dalam apa, media yang memang tidak apa ya, tidak kuat gitu, bukan media resmi, media nasional, bukan media besar, teman Pro 2, itu ditolak aja. Karena sebenarnya kalau wartawan asli itu mereka nolak gitu ya.
7: Betul.
5: Nah, kalian juga gitu, jadi gak boleh nanti ya.
7: Siap, gak boleh.
5: Kode etik jurnalistik 11-11 kita harus ikutin semuanya ya. Karena betul. Sejauh ini saya nih pengen tahu di mata kalian gimana sih jurnalisme di Indonesia sekarang? Coba, ada yang mau jawab?
7: Mau siapa dulu? Hanif boleh?
5: Hanif boleh.
6: Izin mungkin gak ya buat ngejawab? Mungkin kalau pandangan terkait jurnalistik ini seperti apa? Mungkin untuk karena sering juga kayak nonton berita, nonton acara-acara yang emang berkaitan nih sama si jurnalistik ini. Mm-hmm. Emang tentu bukan apa ya namanya, kayak lebih oh ternyata oh fakta seperti itu. Kadang yang bikin seneng baca berita, dengar berita tuh karena emang banyak juga gitu ilmu-ilmu atau berita yang emang belum kita tahu, dan ternyata setelah nonton ini jadi seperti ini, jadi kayak gini.
5: Tapi bagus sekarang menurut kamu bagus, ya jurnalistik jelas, sekarang ya kan. Kalau di compare sama dulu gimana nih jurnalistik dulu sama sekarang di Indonesia seperti apa? Ada yang mau jawab mungkin di sini Kang Hanif sama Kang Fauzan, Kang Firman?
7: Menurut cerita dari ayah aku dulu gitu.
5: Ini ayahnya juga jurnalis?
7: Bukan, temannya dulu waktu itu.
5: Oke.
7: Jadi jurnalis dulu tuh lebih disetir lah gitu ibaratnya.
5: Serem-serem ya.
7: Serem gitu. Terus begitu orang tua tahu mau masuk jurnalistik kayak setengah-setengah gitu. Kayak jangan deh.
5: Jadi
7: ngelihat ke belakang dulu gitu. Ternyata begitu masuk dan dijelasin, oh ternyata udah beda gitu. Amat sangat jauh lah gitu perbandingannya antara dulu dan sekarang gitu.
5: Oh I see.
7: Lebih bebas tapi ngelihat keadaan sekarang gimana gitu.
5: Oke. Karena kita memiliki sebuah hak kebebasan berpendapat. Betul. Ya pasal 28 ya. Kalau Fauzan?
8: Gimana?
5: Kalau di compare dulu sama sekarang mungkin ada insight atau mungkin pandangan tertentu tentang jurnalistik di Indonesia?
8: Kalau misalkan terkait sekarang ya, karena emang dulu belum sejauh itu pemahaman saya tentang jurnalistik. Mungkin kalau sekarang lebih ke kayak sebenarnya kayak kasihan, kayak gimana sih sebenarnya jurnalistik itu. Sampaikan kita pikir kayak pengen ikut sih biar tahu lebih dalam seperti apa, fakta di lapangan seperti apa. Jadi buat keadaan jurnalistik sekarang mungkin karena emang berbeda dari tahun kemarin yang emang tahun dulu-dulu lebih mencekam
5: ya.
8: Tidak sebebas itu.
5: Iya benar.
8: Dibungkam atau segala macam, mungkin untuk sekarang-sekarang lebih ke bebas berpendapatnya itu lebih ke ya enggak semencengkam dahulu lah.
5: Karena sudah dilindungi oleh undang-undang. Tentu. Ya, ada gitu. Kita ada undang-undang yang melindungi para jurnalis juga, teman Pro 2 gitu. Itulah. Ya, oke. Ini berbicara tentang philanthropic journalism di era digital ini. Ini era digital kan kayaknya kita semakin hari semakin ada aja ya.
6: Betul.
5: Banyak yang bilang katanya nih kerjaan jurnalistik, siaran, news anchor itu akan digantikan oleh AI. Kalian setuju atau enggak? Coba. Ini muka-muka yang memakai ChatGPT ini kayaknya nih ya. Jangan sampai kalian bikin artikel pakai ChatGPT dong.
6: Itu haram
5: jadah ya. Itu ketahuan loh. Ya, gimana menurut kalian di era digital ini?
7: Dari aku amat sangat tidak setuju gitu, karena kalau pakai AI dan juga digantikan dengan AI nggak apa yang disampaikan nggak benar-benar
5: humanis ya,
7: ngena lah gitu,
5: nggak
7: benar-benar ngena lah gitu. Okay. Kalau misal digantikan dengan AI gitu.
5: Ya kalau yang lainnya coba
6: nggak setuju sih kak,
5: nggak setuju juga
6: karena mungkin bagaimanapun juga ya jurnalis tetaplah seorang jurnalis.
5: Cakep.
6: Manusia tetaplah orang.
5: Wih, benar. Benar ya. Jadi jangan sampai kalian cari-cari prom, buatlah sebuah artikel. Jangan teman Pro 2 ya. Karena apa yang diliput sama jurnalis itu benar-benar apa yang terjadi di lapangan.
6: Betul.
5: Dan itu yang dilatih sama dosen-dosen kalian ya.
6: Betul.
5: Dapat ilmu apa aja sih di kampus Fauzan?
8: Dapat ilmu apa aja? Yang pertama di semester kemarin itu tentang jurnalistik itu penulisan opini, pembuatan artikel, foto, juga teknik videografi.
5: Bener.
8: Kayak gitu.
5: Oke. Pernah ikutan ini enggak sih kayak lomba-lomba foto jurnalistik gitu?
8: Kalau
5: ada kan
8: tuh? Untuk lomba belum sih Kak, belum kesempet juga. Cuman kalau pengen mah pengen banget.
5: Ada gitu, ya. Tuh siapa tahu teman Pro 2, karena kadang suka ada foto jurnalistik yang memang dimuat itu di seluruh dunia dan fotonya bagus itu dapat penghargaan teman Pro 2. Dan ini juga terbuka untuk para jurnalis yang memang masih muda atau memang udah senior. Gitu. gitu. Apalagi ini anak-anak muda sekarang, kalau Gen Z-Gen Z, teman Pro 2 itu kreativitasnya tanpa batas. Setuju nggak?
6: Setuju
5: banget. Itu kalau saya dilihat seperti itu, teman Pro 2. Nah, philanthropic journalism ini berbicara tentang kayak kita tuh memiliki sebuah rasa yang memang kita mengabdikan diri kita di dunia jurnalis, ya nggak sih? Kayak philanthropic gitu kan ya. Nah, ini mendorong kalian untuk apa sih sebenarnya? Apakah kalian melihat bahwa terkadang ada jurnalis tertentu atau media tertentu yang memang tidak menyampaikan berita sesuai fakta? Ada nggak sih sempat kalian melihat isu itu?
7: Ada sih beberapa, cuman ternyata setelah diselidiki bukan media yang emang benar-benar
5: terpercaya ya?
7: Gitu. Setelah diselidiki gitu kan. Tapi ada juga beberapa yang emang belum jelas gitu kejelasan si berita tersebut gitu. Jadi masih simpang siur, udah di up lah kayak gitu. Jadi bikin bikin opini publik yang kesana kemari lah gitu.
5: I see, teman Pro 2 ya. Jadi ini tadi kalau misalkan kita berbicara tentang wartawan yang memang tidak dari media yang kompatibel gitu kan ya. Itu tuh biasanya kelihatan tahu kalau lagi liputan, kalau lagi doorstop ya kan. Ini kan keren-keren nih bajunya nih kan. Ini pakai baju gagah gitu ya. Nih teman-teman juga ada tulisan namanya, tulisan jurnalistiknya, ada tulisan kampusnya. Kalau media juga ada baju bajunya gitu. Ini mereka pada pakai legging. Leggingnya bintang-bintang. Aduh. Gitu ya kan. Pas lagi liputan mereka di belakang bagian makan penuh. Ini ketahuan teman Pro 2. Dan Sandy harap nih teman-teman seperti Hani, Firman sama Fauzan itu akan menjadi seorang jurnalistik yang sangat luar biasa. Amin, di kedepannya. Amin. Tapi berarti abis lulus kalian cita-cita pengen jadi jurnalis?
8: Pengen banget, kalau saya pribadi pengen banget.
5: Oke, ini karena kita berbicara tentang media. Kamu pengennya di media apa? Gak apa-apa, sebut aja.
8: Kalau di media sih lebih ke pengen media online.
5: Online? Ya. Oke, okay. Kenapa online?
8: Karena emang kalau online itu kan bisa dihandle sama sendiri, gak harus per tim segala macamnya. Emang dari awalnya tertarik itu kan terjun langsung ke lapangan, sosialisasi secara langsung. Tapi ya yang lebih tertarik itu media online yang emang dihandle sama sendiri.
5: Oh, berarti kamu pengen bikin media sendiri?
8: Kalau bikin media sendiri sih enggak, cuman pengen emang ngeliput atau mencari beritanya itu secara sendiri, enggak per tim seperti harus TV kayak gitu.
5: Oh, oke. Okay. Iya, kalau TV kan per tim ya gitu. Oh, jadi kamu anaknya sendiri banget nih gitu ya.
8: Introvert banget.
5: Jadi pengen ke lapangan sendiri-sendiri aja.
8: Iya.
5: Oh, iya.
8: Meskipun
5: iya,
8: nanti di sana banyak orang, tapi kan kita
5: sendiri tuh
8: punya
5: kerja
8: pendapat sendiri,
5: betul setuju. Karena memang walaupun kita memang sebenarnya kerja tim juga ya, karena kalau misalkan berita udah dikirim ada redaktur kan, tapi intinya kamu pengen di lapangan sendiri. Iya, walaupun di tempat banyak aku merasa sendiri katanya. Kalau kata Fauzan gitu ya. Yang lain pengen di media apa nih? Aku pengen tahu.
7: Aku lebih ke pengen di yang foto sih sebenarnya.
5: Jurnalis foto gitu. Apa yang bikin kamu tertarik ke jadi jurnalis foto?
7: Karena kalau kita ngelihat foto tuh bisa langsung merepresentasikan si foto tersebut lah gitu. Misalnya kayak kita ngambil foto kebakaran gitu. Jadi kita bisa ngambil angle dari si kebakaran tersebut. Jadi bisa ada ketertarikan kita buat ngelihat si foto tersebut bahwa foto ini menampilkan kebakaran yang di mana, terus juga secara visual lebih nyata lah gitu ibaratnya.
5: Oke, jadi di sini foto yang dihasilkan tuh jauh lebih bercerita ya,
7: jadi
5: gitu.
7: Foto yang bercerita lah.
5: Foto yang bercerita itu susah loh, jujur loh itu. Ya gak sih. jujur susah ya, perlu timing, perlu keakuratan teman Pro 2, dan itu merupakan sebuah tantangan sendiri pastinya. Betul. Ya buat Firman ya gitu. Oke, kalau Hanif kok pengen media apa?
6: Kalau aku kan kebetulan karena orang Bandung pisan, Persib pisan.
5: Oh, aku udah tahu nih itu gimana. Seru itu.
6: Asli.
5: Wartawan Persib ya.
6: Pasti.
5: Benar. Wartawan olahraga ya.
6: Betul.
5: Jadi nanti teh kamu teh punya ini, punya apa kayak kartu pass langsung untuk nonton Persib terus.
6: Nah, iya itu.
5: Terus kamu juga fotonya kan kamu foto-foto tuh pakai kamera tele.
6: Betul.
5: Paling depan Hani.
6: Betul. Incaran soalnya itu.
5: Mohon maaf, apa tribun depan Hani. Iya, kamu udah tahu duluan ya kan, foto-foto edit langsung itu ada kan ya, ngeditnya langsung dikirim ke media kayak gitu ya. Kamu pengen ke situ olahraga?
6: Betul,
5: karena Persib pisan.
6: Persib banget.
5: Kemarin
8: Bandung
5: gimana
8: banget.
5: Atuh kalah. Enggak apa-apa kali, kasih aja ya, kasih. Leles sekali mah enggak masalah guys ya.
8: Kasih menang aja.
5: Masih aja disebut 11-11 ya kan.
6: Yang penting mah hat-trick lah.
7: Izin.
5: Izin. Kita mah ya, kita mah ada bintang 5 perserikatan ya. Juga enggak disebut. Kalau disebut mah ada 10.
6: Itu bisa.
5: Itu teman produser. Kalau itu kan 11 yang liganya 2.
8: Sisanya enggak tahu tuh kemana
5: sisanya. Jangan bahas itu. Jadi Ani pengen banget jadi wartawan olahraga. Oke. Okay. Nah, include sama ini enggak sih kalau wartawan olahraga tuh apakah kamu akan menjadi seorang yang kayak let's say running. Running itu kan biasanya kayak ngebacain situasi yang ada di lapangan seperti apa nih Hanif gitu dan reportase langsung ke medianya. Report on the spot. Ada kepengen itu juga atau pure di wartawan tulis aja?
6: Sebenarnya kalau misalkan Hanif pribadi lebih ke turun sih yang tadi. Okay. Turun ke lapangan. Soalnya kan bagaimanapun juga ya pasti meskipun pasti tahu ya jurnalis manapun juga situasi di lapangan seperti apa. Tapi mungkin kayaknya terutama sport nih versi pisan itu lebih cocok sih.
5: Turun lebih cocok ya. Kejiwaan teman produa. Tapi memang benar ya kalau kerja sesuai passion itu menyenangkan. Betul, ya betul. Gitu teman produa. Oke, sejauh ini ke sekarang kalian udah semester 5 di UIN Sunan Gunung Jati Bandung jurnalistik. Udah punya karya apa saja yang dikerjakan? Coba Sani pengen tahu.
8: Untuk karya
5: hasil dari kalian ke lapangan jadi seorang mahasiswa jurnalis deh, ada apa aja nih? Coba. Kau pernah liputan apa dan jadi apa gitu?
8: Oke. Okay. Kebetulan kan di jurusan kita juga ada namanya media jurnal post media. Nah di situ juga aku sempat ngirim foto, jurnalis foto, ngirim juga artikel. Sama sekarang kemarin kan kebetulan UIN Bandung di Sejawa Madura jadi juara umum.
5: Untuk?
8: Untuk lomba PTKIN se-UIN se-Indonesia.
5: Tepuk tangan dulu. Nah,
8: sekarang masih diproses redaktur untuk pengiriman. Di up di jurnal post media.
5: Oke. Itu karya kamu juga sempat dimuat di situ.
8: Ya,
5: oh, apa yang kamu bikin? Tulisan tentang apa?
8: Juara 2, lebih ke juara 2 panjat dindingnya. Dan yang lainnya juga karena bagi-bagi sama teman-teman yang lain, ada yang ngebahas tentang back to back-nya karena emang tahun kemarin juga sempat juara umum dan sekarang juara umum lagi. Nah, kalau aku sendiri lebih ngebahas tentang dari juara 2 panjat dindingnya kayak gitu.
5: Oh, panjat dindingnya. Oke, oke, itu Fauzan. Kalau yang lain coba Hanif dan juga Firman, apa nih karya yang sudah dibuahkan di semester 5 ini? Coba.
6: Kalau buat karya paling penulisan-penulisan doang ya, kayak mungkin yang dimuat di apa namanya? Kayak
5: media kampus ya.
6: Iya, media kampus kayak tulisan-tulisan opini terus feature-feature kayak gitu sih kak.
5: Wih, udah belajar bikin feature juga ya. Oke, okay. Ini kayak feature-nya investigatif gitu, investigasi atau gimana?
6: Sebenarnya mah bukan investigasi ya, cuma
5: atau opini.
6: Opini, lebih ke opini.
5: Okay.
6: Lebih ke opini.
5: Tentang apa? Politik, hukum, ekonomi, olahraga?
6: Hukum sih, yang lebih hukum kampus.
5: Hukum kampus. Ya, wih, keren. Itu opini juga susah teman pro 2 ya. Karena salah-salah kita ngasih opini itu juga bisa kelar ya. Kita harus bertanggung jawab benar, harus bertanggung jawab sama apa yang kita tuliskan. Oke, kalau Firman coba.
7: Kalau aku untuk diterbitin di media mungkin enggak, tapi dicetak mungkin ya.
5: Oh, pernah.
7: Di
5: kampus juga?
7: Tabloid lah, bikin tabloid gitu.
5: Oke.
7: Satu gitu kan.
5: Oke.
7: Itu ada waktu itu aku kebagian nulis Inspira.
5: Oh iya, tentang apa itu?
7: Waktu itu nulis tentang apa namanya, si ada salah satu kedai kopi gitulah di dekat kampus gitu yang emang dari luarnya cukup bagus lah gitu, cuman ketika ke dalam lebih amazed lagi karena memang yang punyanya ramah terus juga cita rasa kopinya bisa dibilang beda lah dari coffee shop yang ada di sekitarnya gitu.
5: Oh.
7: Jadi itu yang menjadi daya tarik lah gitu.
5: Oke, jadi lebih ke profiling si owner coffee shop tersebut yang apa yang memang menjadi coffee shop ini berbeda.
7: Betul.
5: Oh, itu feature banget ya, seru ya, ya kan. Itu lebih ngalir sih kalau nulis itu, enggak tertekan Hanif sebenarnya kalau nulis hukum ya.
6: Betul banget.
5: Lebih fun ya. Oke, sekarang lagi ada program apa di kampus kalian?
6: Kebetulan kita di kampus, khususnya ini kan program dari Himran juga ya kak. Kita ngadain seminar nasional kebetulan.
5: Wow, kapan?
6: Untuk acaranya nanti kita di tanggal 17.
5: 17, lusa ya?
6: Iya, lusa.
5: Hari Kamis, 17 September 2026, seminarnya tentang apa?
6: Yang mungkin tadi udah disebutin, kita sekarang ngambil temanya mengenai jurnalisme filantropi kak. Yang dimana mungkin, ya sebagaimana filantropi lah, manusia memanfaatkan manusia memanusiakan manusia.
5: Manusia memanusiakan manusia. Oke, di sini Hanif sebagai apa? Ketua pelaksana kah?
6: Ya, kebetulan aku diamai sebagai ketua pelaksana.
5: Ketua pelaksana. Ya, sebenarnya pesan apa yang pengen Hanif sampaikan di seminar nanti tanggal 17 September?
6: Untuk apa yang nanti bakal disampaikan, paling ya bagaimana sih nanti orang-orang khususnya baik masyarakat umum ataupun jurnalis itu sendiri untuk melihat bagaimana kondisi yang emang seharusnya diberitakan nih ke masyarakat luas kayak gitu. Kayak contoh-contoh kecilnya mungkin kayak di Palestina dan lain-lain kayak gitu.
5: Yes, gitu. Isu-isu dunia
6: isu-isu
5: ya.
6: Isu-isu dunia, betul.
5: Oke, nantinya tanggal 17 September itu acara dimulai tanggal berapa, Hanif? Jam berapa?
6: Kita mulai open gate jam 7.
5: Jam 7 sampai selesainya jam?
7: Jam 2 kalau enggak salah.
5: Jam 2 lah. Jam 2. Oke, mentok di jam 2 ya. Berarti dalam sekian jam tersebut akan ada berapa pembicara nanti?
6: Nah, untuk pembicara kita ada 2, Kak. Oke. Okay. Yang pertama ada Kang Todi Badai. Itu beliau dari
8: Antara.
5: Antara ya? Antara. Oke. Senior itu ya.
6: Ya, senior kebetulan.
7: Kebetulan alumni juga.
5: Alumni. Oh, alumni UIN. Nice. Terus.
6: Yang satu lagi kita dari Kang Iqbal dari Ketua Aji Bandung.
5: Oh, Aji itu apa?
6: Aliansi Jurnalistik.
5: Oh, Aliansi Jurnalistik di Bandung ya. Oke. Dua senior dalam jurnalistik tersebut ini akan membawakan tentang apa nantinya?
6: Nah, buat pemateri satu yang tadi Kang Todi, mungkin karena beliau sempat ini ya yang kemarin ikut GSF juga kebetulan beliau. Ya mungkin nanti beliau akan menyampaikan bagaimana sih kondisi di lapangan gitu, khususnya yang menyangkut pautkan dengan kemanusiaan. Betul. Seperti itu. Dan mungkin untuk dari Kang Iqbal sendiri, dari Aji ini, nanti beliau akan menyampaikan bagaimana perspektif hukum mengenai apa yang tadi jika sesuatu terjadi kepada jurnalis seperti itu, Kak.
5: Oke. Ini ya benar payung-payung hukumnya jurnalis. Ya, bulan ini emang basic banget teman Prodo, emang apa yang harus dipahami oleh seorang jurnalis gitu. Dan itu semua akan diberikan di seminar nanti dengan tema Philanthropic Journalism in Digital Age, teman Prodo ya. Jadi ini kampus UIN Bandung ya, dari jurnalistik ya. Betul. Jurnalistik angkatan berapa kalian teh berarti?
7: 24.
5: Okay, 2024 ya. Ini mengadakan sebuah seminar tanggal 17 September nanti. Ini untuk mahasiswa UIN aja atau umum boleh ikutan?
7: Terbuka untuk umum sih, dari kalangan siswa, mahasiswa ataupun teman-teman jurnalis boleh datang.
5: Boleh datang. Oke, berarti kalau misalkan adik-adik kita yang masih SMP, SMA pengen tahu, pengen ikutan boleh.
7: Boleh banget.
5: Oke, caranya gimana Fauzan untuk ikutan seminar nanti?
8: Kalau untuk cara pendaftarannya, kita membukakan pendaftaran langsung di tempat. Jadi kita nggak ada link pendaftaran secara online. Tapi kalau misalkan yang ingin daftar, yang ingin ikut seminar ini, langsung datang ke kampus UIN Bandung, kampus 2 di gedung PPG di lantai 4. Kita open gate dimulai jam 7. Kalau misalkan ada yang mau ikut, datang aja langsung gitu.
5: Oke, ya jadi bisa tersedia tiket on the spot. Betul. Di sana ya. Untuk berapa penonton nantinya rencana targetnya?
7: Kurang lebih targetnya sih di 300-an lah kurang lebih.
5: Wow, 300
7: ya. Karena menyesuaikan sama auditoriumnya juga.
5: Auditorium di sana. Betul, ya. Oke. Ini kan H-2, persiapan kalian udah berapa persen di sini?
7: 99.
5: Oke. Satu lagi. Sudah ready banget ya. Benar. Ini satu lagi faktor X ya. Benar. Cuaca, kelancaran itu kalau nanti faktor X 100% lagi. Oke. Tadi kan Hanif sebagai ketuanya ya. Oke, ketua pelaksana. Kalau Firman sama Fauzan sebagai apa di sini?
7: Aku sebagai anggotanya Hanif.
5: Oh, anggotanya Hanif. Sebagai anggotanya. Dua-duanya membantu Hanif ya.
8: Mendampingi.
5: Sempat dapat ini enggak sih kesulitan kemarin Hanif di saat kayak kamu harus kayak bikin event ini dari awal?
6: Kalau misalkan menghitung kesulitan gak kayak gimana-gimana juga ya, Kak. Karena sebenarnya ada mungkin, cuman gak seberapa besar gitu. Karena mungkin ya sebagai mahasiswa tentu harus bisa ngebagi waktu. Mana kuliah, mana organisasi, mana rapat. Betul. Mana harus ngurusin mentok ini. Balik kayak gitu sih untuk yang berat itu.
5: Gak ada, ini ada yang kelupaan gak disebut. Apa mana tuh waktunya main Tinder, main
7: Tinder. Apa masih tuh?
5: Kan yang ketawa mah gue udah tahu banget nih yang tiga-tiga ini ya kan, mantra dua ya. Ini dibagi, tapi dibagi waktunya ya. Dibagi waktunya ya. Harus pintar teman pro dua. Selain pintar nyusun berita, pintar bagi waktu juga. Betul, gitu betul, ya. Jadi sekali lagi teman pro dua, untuk mendapatkan tiketnya kamu bisa datang on the spot langsung aja ke kampus UIN Sunan Gunung Jati. Tempatnya di apa?
7: Kampus 2 Gedung
5: Kampus
7: 2?
5: PPG. Oke, Kampus 2 Gedung
8: PPG.
5: PPG Teman Prodo. Dan untuk informasi lebih lanjutnya ada social media atau Instagram ada, yang bisa di reach out?
7: Ada Instagramnya di Instagram Mindtalk ya.
8: Mindtalk at Mindtalk. Mindtalk.
5: Mindtalk.
8: Mindtalk.
7: MindTalk.
5: Oke, okay, Mindtalk teman Pro 2 ya. MindTalk. Jadi kamu tinggal reach out dulu, follow Instagramnya di @mindtalk ya untuk dapat informasi lebih lanjut atau tanya-tanya dulu karena memang masih ada waktu dan cepet-cepetan teman Pro 2. Ini karena cuman 300 seat aja betul, ya. Betul. Takutnya kehabisan nanti kamu sayang banget enggak dapat materi yang luar biasa bagusnya. Hmm. Untuk harga tiketnya apakah bisa di-spill atau gimana?
7: Boleh?
8: Untuk
7: boleh?
8: Harga tiketnya kita gratis.
7: Gratis.
8: Gratis.
5: Seriusan?
7: Sumpah-sumpah gratis.
8: Kita memberikan ilmu memfasilitasi tempat secara gratis.
5: Best gitu. Pisan Uin bener ya. Teman Pro 2 terbaik. Di sini juga mungkin sebuah kesempatan untuk adik-adik kita yang masih SMA pengen masuk Uin Sunan Gunung Jati untuk mengenal kampusnya. Betul, ya enggak sih? Betul. Kayak pengen tahu nanti juga kalau teman Pro 2 nih yang masih SMA pengen ngampus di Uin, nanti tanya-tanya aja sama Kang Hanif, Kang Firman sama Kang Fauzan untuk kayak Kang mau tahu kampus ini boleh dianterin bener ya?
8: Boleh banget.
7: Sama Hanif
8: hubungi aja.
7: Boleh
8: sama aja langsung.
5: Sama Kang Hanifnya katanya ya ini calon cutting teman Pro 2 ya. Oke. Ada yang mau disampaikan lagi terakhir dari kalian silakan. Heeh. Hanif silakan.
6: Buat teman-teman semua jangan lupa nanti datang ke acara kita Mindtalk 2026 karena di sana nanti bakal ada pemateri yang tentu langsung dari bidangnya, dari keahliannya. Terus kita juga bakal ngedatengin gue star. Pokoknya adalah karena kan namanya gue star.
7: Datang dulu nih. Makanya datang dulu.
5: Siapa ya aku gitu. Curiga Nasar kadang ini. King Nasar.
7: Mungkin depannya sih benar ya.
5: Depannya N ya. N benar. Depannya N siapa ya? Nasar.
8: Adalah itu.
5: Dengan baju nanasnya ya.
7: Dengan naik tiangnya.
5: Benar. Pakai naik rijing gitu nanti di sana ya kan. Aduh, oke deh kalau begitu tepuk tangan dulu buat teman-teman dari UIN Sunan Gunung Jati jurusan jurnalistik ya. Dan pastinya juga semoga acaranya lancar.
7: Amin.
5: Teman-teman ya. Ini udah semester 5 juga, berarti kalian ready buat ini ya nanti ya apa tuh? Yang ke kantor-kantor magang.
7: Betul.
5: Kapan magang kalian?
7: Akhir semester ini, Desember.
5: Desember. 4 bulan ya? 2 bulan.
7: 3 bulan sih.
5: 3 bulan. Nah, 3 bulan magang gitu. Habis itu kayak nyusun-nyusun skripsi. Udah belum? Udah nyusun belum?
7: Udah di-announce ya harus.
5: Harus ya.
7: Segera gitu kan.
5: UP dulu lah ya kan. Ya, semoga kalian juga lancar studinya.
7: Amin.
5: Ya kan, lancar magangnya nanti.
7: Amin.
5: Dan pasti juga semoga acara nanti nih seminar Philanthropy Journalism in Digital Age juga teman Pro 2 ini diberikan kelancaran buat teman-teman, buat Hanif, Firman dan juga Fauza.
7: Amin.
5: Terima kasih ya kalian sudah mengenalkan acaranya dan mengundang teman Pro 2 untuk acara kalian.
7: Siap.
5: Ya, betul. Sekali lagi ya di follow Instagramnya di @mindtalk teman Pro 2. Terima kasih teman-teman ya semuanya ya Kang Hanif, Kang Firman, Kang Fauzan dan
7: juga.
5: Teman Pro 2, saya ini masih terus temenin kamu. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 96 FM.
3: Pro 2 FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
0: Turn the headphone up. Check. Yeah.

0: aku Tiara Andini. Kamu lagi dengerin Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
2: Setuju?
3: Mama, iya Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
4: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
1: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
5: Bandaira.
6: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
4: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
1: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

0: Hidup lama di Bandung tapi nggak tahu jalan atau daerah di Bandung. Saatnya kita menjelajahi Bandung.
1: Let's go. Sebandung apakah kamu?
0: Yo,
1: sik. Kemarin aku ke daerah Bandung Atas.
0: Bandung Atas.
1: Terus tiba-tiba diajak main bola.
0: Main bola.
1: Dioper terus dan diopernya juga sesuai daerahnya. Diopernya dari atas.
0: Apa tuh?
1: Ke daerah Lembang. Umpan Lembang.
0: Umpan Lambung. Main ke daerah timur sedikit.
1: Oke.
0: Ada ternyata daerah yang di timur ini tuh daerahnya Gen Z banget kalau lagi typing di chat.
1: Daerah apa tuh?
0: Ranca.
1: Ketawa. Di daerah timur juga ada tuh daerah yang selalu punya problem.
0: Oh, problem apa tuh?
1: Majalaya.
0: Hah, kenapa?
1: Majalaya buat lo.
0: Masalah. Mabula.
2: Tapi Marani pernah enggak kayak lagi jalannya di Bandung, tapi pas abis ngelewat daerah sana tuh tiba-tiba jadi mulus gitu.
1: Hah, kok bisa
2: jalan di Hamplas?
0: Cihamplas. Masuk Mikey
1: Eko. Tapi beberapa daerah di Bandung kalau sore emang suka macet sih ya.
0: Parah.
1: Apalagi kalau lagi rush hour. Termasuk satu daerah ini nih yang sebenarnya macet, tapi gue seneng karena daerah ini tuh rada manis, apalagi kalau dikasih gula.
0: Apa tuh?
1: Kopo. Nata de Kopo.
0: Nata de Kopo.
1: Kasih kolang kaling ya kan. Kasih air biang, air gula bro. Itu.
0: Nah ngomongin daerah di Bandung, ternyata ada salah satu lagu jadul yang mereka tuh ngambil liriknya tuh dari daerah terkenal di Bandung, daerah atas.
1: Oke. Lagi-lagi ada storytelling di situ ya.
0: Oke. Jadi bareng-bareng ya. Yeah. Persahabatan bagai parompong.
1: Kepompong. Kepompong dong. Mengubah ulat menjadi kopo-kopo.
2: Aduh. Tapi gue kan betulnya lagi jomblo ya. Suka
1: curhat nih.
2: Suka kayak rada iri dikit kalau misalnya lewat jalan yang setiap kita jalan ke sana tuh kayak banyak banget orang yang mesra-mesraan gitu. Jadian. Jalan pacacaran.
1: Pajajaran dong.
0: Kepikiran. Pacacaran.
1: Tapi kalau emang baru putus tuh kita jadi suka ngelamun ya kan, mikirin asli banyak hal gitu. Kayak satu daerah di Bandung yang kayaknya selalu memikirkan sesuatu gitu.
2: Daerah apa tuh?
1: Daerah Cica. Mikir gitu, naik bis yang mana ya? Nah, ada terminal di situ.
0: Kalau dari saya last ini mah ya, jalan di Bandung yang isinya banyak wanita balap.
1: Wah. Waduh. Jalan apa tuh?
0: Gas ibu.
1: Kok gas ibu?
0: Gas ibu.
1: Kalau cowok gas bapak. Gas bapak. Iya benar.
2: Trek-trekan tuh emak-emak tuh.
1: Iya benar.
0: Lagi.
1: Tapi hati-hati kalau misalkan ke jalan ini nih. Soalnya jalan ini tuh bikin kita jadi sakit perut.
0: Kenapa
1: tuh? Jalan Pasir Kaliki. Kalikiben.
2: Kalikiben. Habis makan langsung lari-lari ya.
1: Kalikiben jadinya ya kan.
2: Ada daerah kalau kita jalan ke sana pasti dengar orang minta tolong.
1: Wah.
2: Pasir Ampun.
1: Pasir Impun. Aduh. Tapi mau ke jalan apapun sebenarnya biasanya ke pusat kota dulu kan. Kalau ngelewat ke pusat kota tuh pasti ngelewatin satu jalan yang banyak orang pesta di situ.
0: Oi, apa tuh?
1: Tahu nggak?
0: Apa tuh?
1: Jalan Layang Pasuparti.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: kota yang isinya banyak penjual aksesoris.
1: Cirebon.
0: Bukan.
1: Cirebon kemarin ada narasumber suara ceria.
0: Iya, yang gue pakai nih gelang yang saya pakai nih, Megamendung. Bukan.
1: Bisa lah.
0: Bukan.
1: Banyak aksesoris ya.
0: Kota sok apa AAA yang lagi magang nih? Jawab aja.
1: Jakarta, ini. Jakarta. Kan Jakarta.
0: Ah, bukan. Ini Randy, ternyata kalau dia kalau main tebak-tebakan gitu, jadi kalau teman berdua betal sama dia harus tahu dia permainan katanya di situ. Dia mengganti kata-kata yang lain. Bukan melesetin tapi dia tuh mengganti gitu kayak
1: jangan dibaca dong, gitu. Mohon maaf. Salah Jakarta.
0: Nah, so, kota yang banyak penjual aksesoris.
1: Tasikmalaya?
0: Bukan. Bukan.
1: Majalengka?
0: Bukan. Majalengket bukan.
1: Manokwari?
0: Bukan.
1: Wamena?
0: Bukan.
1: Taluk apa?
0: Magelang. Magelang, Mak. Magelang.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: teman-teman Pro 2, tadi kita baru ngobrol-ngobrol sama mahasiswa-mahasiswi dari UIN. Dan pasti juga buat kamu yang pengen di-invite juga, ngomongin program dari kampus kamu ataupun prestasi kamu, kamu boleh approach Instagram kita di @pro2bdg atau di WhatsApp kita 0812-6020-9696. Bentar lagi nih Sandy informasikan juga buat kamu, pukul 17.54 menit waktu Indonesia Barat, kita akan dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Dan Sandy masih terus temenin kamu teman Pro 2 sampai jam 7 malam nanti di Pro 2 96 FM, Pro 2 Sore Ceria. So stay close on 96 FM.
1: Hey everybody, this is Katy Perry.
2: Hey everyone, this is Zedd.
3: Hi, I'm Selena Gomez.
4: Hi guys, it's Niall Horan here.
5: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
6: 96 FM
7: RRI Pro 2 Bandung.
8: Teman terbaik kamu.
9: Teman terbaik kamu.

0: Indonesia adalah salah satu negara dengan gunung berapi terbanyak di dunia. Dan tahukah kamu perbedaan antara magma, lava, dan juga lahar? Perbedaan ketiganya yang paling mendasar adalah lokasinya. Magma adalah batuan yang meleleh dan masih tersimpan di kantong magma di dalam kerak bumi. Magma terbentuk akibat menghasilkan suhu tinggi, dan magma bisa menghasilkan tekanan tinggi sehingga mencuat keluar, membuat pipa atau bukan menuju kawah gunung berapi. Dan lava adalah magma yang telah mencapai permukaan bumi dan mengalir keluar dari gunung berapi. Lava muncul ke permukaan karena adanya peningkatan aktivitas vulkanik. Dan lava pada saat erupsi bisa mencapai suhu 800 sampai dengan 1200 derajat Celcius. Sedangkan lahar adalah lava yang mengalir di permukaan bumi dan telah tercampur dengan air, lumpur, dan juga batuan.
1: FM Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Pro 2, sesaat lagi kita akan ikuti Shalawat Tarhim langsung dari Pro 1 RRI Bandung dan juga Azan Maghrib untuk wilayah Bandung dan sekitarnya pukul 17.54 menit waktu Indonesia Barat.

0: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
1: Radio FM, teman terbaik kamu.
2: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Gempa bumi bisa terjadi kapan dan di mana saja kita berada. Berikut tips menghadapi gempa bumi. Pertama, apabila kita berada di dalam ruangan, contohnya di rumah atau di kantor, sebaiknya kita langsung berlindung di bawah meja yang kuat agar tubuh tidak terkena benda-benda yang berjatuhan. Kedua, kita lindungi kepala dengan beberapa alat seperti helm, bantal, papan, atau kedua telapak tangan dengan posisi telungkup. Ketiga, jika kita berada di luar ruangan, sebaiknya hindari gedung dan tiang menuju daerah terbuka. Keempat, jika sedang berada di mall atau kantor, sebaiknya jangan menaiki lift. Gunakan tangga dengan tenang dan tidak panik saat turun tangga darurat. Bergelaklah menuju tempat terbuka hingga keadaan stabil. Kelima, jika sedang berada di dalam kendaraan, jaga agar kendaraan tidak berhenti secara mendadak. Usahakan memberhentikan kendaraan dan bergerak ke tempat terbuka agar selamat dari gempa.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengat-cengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini? Lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
3: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
4: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

This is also coming from NCT U, Make a Wish birthday song. Tapi jarang dipakai ya nggak sih? Karena kalau misalkan ada yang ulang tahun tuh dikasih lagunya jamrut lagi. Kalau nggak Katy Perry, Nenen You With Me, Thinking On A Birthday Every Day. Aduh, apakah aku harus ikut bintang radio? Pro 2 yang baru gabung sama Pro 296 FM. Sore ini masih bareng sama Sandy Puspanini ini. But anyway, talking about wishes, especially buat kamu yang ulang tahun di bulan September ini, penasaran deh kayak wish kamu tuh apa sih ya. Karena kalau misalkan yang ulang tahunnya tuh di akhir tahun atau di awal tahun banget, kayak di Desember ataupun kayak di Januari, itu tuh kayak mereka punya wish gitu yang benar sekaligus dengan apa yang dinamakan sebagai manifestasi selama satu tahun ke depan. Sedangkan buat kamu yang September tuh kayak cuman sisa berapa bulan lagi. Kira-kira apa yang diharapkan di sisa tahun ini ya? Cuman kalau Sandy pribadi, teman Pro 2 ya, berharapnya adalah hidup dapat hal ketenangan, happiness ya. Happinessnya itu benar-benar yang physically, mentally, sehat, bahagia, luar dalam, amin. Gitu ya, jadi gak ada kerungsingan-kerungsingan hakiki, dijauhin sama orang-orang yang toksik ya. Karena kamu sadar gak sih teman Pro 2 kalau memang ternyata kamu tuh sengaja dijauhkan atau misalkan tiba-tiba ada orang yang menjauh dari kamu, ya kan? Tiba-tiba gak ada masalah ngediemin kamu. Itu merupakan cara Tuhan menjauhkan kita dari orang-orang yang aneh, teman Pro 2. Satunya mungkin iya, kamu harus introspeksi juga terhadap kelakuan apapun yang memang sifat gitu ya diri kamu sendiri. Coba kayak dipikir ulang lagi ya, kira-kira aku punya salah apa? Bagusnya sih ditanyain tanpa harus begging, teman Pro 2. Ya, tapi itu merupakan salah satu cara Tuhan untuk memisahkan kita. Karena ya, ketika kita mau naik kelas, kita mau menghadapi sesuatu yang jauh lebih baik, jauh lebih positif, biasanya orang-orang yang gak bisa beriringan sama kita itu akan dijauhkan secara langsung gitu. Best ya, karena Tuhan tuh tahu teman Pro 2 hal apa yang mereka omongin di belakang kita yang which is kita gak denger. Aduh ya, semangat buat teman Pro 2 yang memiliki masalah apapun ya. Semoga yang terjadi sama kamu, yang buruk-buruknya cepat selesai, yang baik-baiknya semoga everlast, teman Pro 2. Dan kalau memang ternyata kamu menunggu sesuatu yang baik di depan sana, especially buat kamu para pecinta band Radiohead. Ini kenapa sama Radiohead, Sandy? Karena Radiohead ini resmi umumkan jadwal tour di tahun 2027 di Australia dan Jepang. Emang Indonesia gak kesebut, tapi Australia dan Jepang masih bisa kekejar gak sih, teman Pro 2? Yes, jadi Radiohead ini mengumumkan rangkaian konser tahun 2027 di 4 kota di Australia dan Jepang, di mana setiap tiket hanya bisa didapatkan melalui sistem registrasi yang dirancang khusus untuk menghalau bot dan calo. Bagus ya, dengan batas maksimal 4 tiket per orang aja, di mana band ini juga menegaskan tidak akan ada tanggal tambahan, sehingga jadwal 4 kota tersebut menjadi keseluruhan rangkaian tour mereka. Best. Gitu ya, dimulai pada 3 Mei 2027 di Perth di RAC Arena, lanjut ke Melbourne, terus juga Sydney dan Saitama di Jepang, teman Pro 2. Ya, ini merupakan jadwal tour Radiohead di tahun 2027 mendatang ya. Dibuka di Australia dan berakhir di Jepang, teman Pro 2. Dan Radiohead ini mengkonfirmasi rangkaian konser 2027 yang akan berlangsung di dua negara tersebut ya. Jadwal ini merupakan satu-satunya pertunjukan yang akan mereka gelar pada tahun tersebut. Jadi kalau misalkan kita tinggal di Indonesia, kamu yang tinggal di Malaysia, yang tinggal di Singapura, tinggal pilih lah ya, mau ke Jepang atau mau ke Australia nontonnya, teman Pro 2. Jujur, Sandy sebagai milenial akut dan mentok, teman Pro 2 ya, dari semua konser, bersyukur banyak banget band-band ya yang tahun 2000-an di tahun 2026 ini tuh datang ke Indonesia. Tapi satu hal, satu konser yang pengen banget saya ditonton, tapi kayaknya gak akan pernah terjadi deh. Konsernya Britney Spears gak sih, teman Pro 2? Sedih banget.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM, teman terbaik kamu.

aku Liodra, teman Pro 2. Dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12 cuma di Pro 2 FM Bandung.

0: Kita sambut penyiar Pro 2 yang udah pernah main film Joko Anwar, Rangga Hadiansyah.
1: Hey.
0: Sebagai ekstras. Sebagai pemuda 2.
2: Tapi kalau ngomongin film nih ya, gue pernah waktu itu nonton bioskop. Tapi kayak baru filmnya, baru mulai aja, orang-orang udah pada keluar studio, Cah.
0: Woi. Kok gitu?
3: Apa tuh?
2: Film Siksa Kabur.
0: Siksa Kubur dong.
3: Aja udah disiksa kabur ya,
0: Mbak. Nah, kalau bikin film itu harus original, jangan plagiat.
2: Kenapa?
0: Ya ada film yang plagiat banget.
3: Film apa?
0: KKN di Desa Peniru.
4: Penari dong, penari.
0: Penari.
3: Tapi kalau paling enak tuh, ada film Indonesia tuh musikal banget ini.
0: Wah, oke.
3: Musikal, terus settingnya juga kapal keren.
0: Wih.
3: Tenggelamnya kapal Van Houten.
0: Bukan Charlie.
3: Charlie.
0: Atau coklat juga bisa. Kalau mau main film yang seger-seger aja.
2: Oh, apa tuh?
0: Ayat-ayat cincau.
4: Cinta.
2: Gue pernah nonton sama si Do itu film romance gitu, Rangga Cinta gitu.
3: Oke.
2: Tapi dia malah gak suka soalnya isinya rock-rock.
0: Kok gitu?
2: Film ACDC.
0: Oh, ACDC.
2: ACDC.
0: Aduh.
3: ACDC bener.
0: Udah, main film apa mending yang ringan-ringan aja. Kayak buat siang-siang pas panas-panas, seger gitu kan. Tau gak film apa?
2: Film apa?
0: Ada apa dengan cincau? Oh.
4: Cincau lagi.
3: Dua kali cincau.
4: Seger sih.
0: Ini seger-seger aja bro.
3: Tapi memang kita kalau nonton film tuh butuh banget film yang bisa bikin kita tenang kayak lagi yoga.
0: Oh, relax gitu ya?
3: Relax. Tenang. Ada di Indonesia.
0: Film apa tuh?
3: Susana, bernapas dalam-dalam.
0: Oh, lagi yoga.
4: Yoga ya. Latihan pernapasan. Aduh.
0: Bener. Tapi kalau ngomongin film kayaknya pengen yang rada sporty deh. Bikin kita kayak cowok banget gitu. Ada tuh film Indonesia laku banget dan menceritakan tentang seorang pesepak bola dunia.
2: Wih, film apa tuh?
0: Miracle in CR7.
3: Dari semua film, ada film Indo yang bikin diabetes.
0: Film apa tuh?
3: Pabrik Gula. Tapi gulanya gula biang.
0: Terlalu manis.
4: Tenggarakannya.
0: Kamu pastiin kalau misalkan main film yang durasinya panjang. Jangan kayak film Indonesia yang pendek banget. 5 cm. Pendek banget 5 cm.

yang suka banget sama band Oasis. Siap-siap aja 2027 Taman Pro 2 ya. Oasis ini mengumumkan tur stadion berskala besar tahun 2027 yang akan mengelilingi Amerika Serikat dan juga Eropa. Jadi, kakak beradik Gallagher ini akan melanjutkan reuni mereka yang tengah berlangsung lewat rangkaian konser lengkap dari Mei hingga September 2027. Di mana jadwal yang baru diumumkan ini mencakup rangkaian konser beberapa malam di berbagai destinasi internasional utama, termasuk Glasgow, München, Barcelona, Amsterdam, Paris, Roma, Boston, dan juga Las Vegas. Serta dua malam di Slane Castle, Irlandia. Dan sorotan ini tuh, kayak sorotan tur ini tuh adalah residensi 11 malam di Etihad Stadium, Manchester, kota asal mereka. Serta kembalinya mereka ke New World Park ya, selama 4 malam. Dan ini akan menjadi penampilan pertama band tersebut di venue bersejarah tersebut sejak tahun 1996. Nah, pengumuman ini menyusul pemutaran perdana Oasis Don't Look Back in Anger di Venice International Film Festival pada 5 September kemarin. Dan dokumenter tersebut mengisahkan kembalinya band ini ke panggung pada musim panas 2025 setelah jeda selama 16 tahun yang membuka jalan bagi keberlanjutan kehadiran mereka di panggung global ya. Jadi tour Oasis 2026 ini jadwalkan dimulai pada 21 Mei mendatang 2027 di Glasgow, Skotlandia, dan berakhir di 19 September 2027 di New World Park. Dan informasi selengkapnya bisa kamu kunjungi websitenya, website resmi si Oasis-nya sendiri, Teman Pro 2. Wow, ini puluhan banget Teman Pro 2 ya untuk jadwal konsernya dari tanggal 21 Mei, 23, 25. Cuman beda kayak 2-3 harian aja setiap harinya Teman Pro 2 ya, Skotlandia, Inggris, Jerman, Spanyol, Belanda, Prancis, Italia, terus juga Las Vegas di Nevada ya. Inggris terakhir Teman Pro 2 ini bakalan mereka kunjungi. Siapa tahu kamu kangen dan suka banget sama mereka tuh, datengin aja ya. Tapi kalau dipikir-pikir ya, ini kalau konser di Indonesia aja yang beda kota, ini udah mahal banget. Jujur, sebagai orang yang belum pernah nonton konser di luar negeri, Teman Pro 2 itu kayak penasaran, pengen nanya ChatGPT gitu ya, kira-kira harus ngeluarin duit berapa sih? Karena kemarin waktu apa tuh, Coachella aja, waktu si line up-nya aja si Justin Bieber, Teman Pro 2, ada tuh ya konten kreator asal Indonesia dan terlihat orang have ya. Itu benar-benar kayak memberikan informasi tentang berapa sih budget yang harus dikeluarkan untuk nonton konser di luar negeri sana, khususnya Coachella. Dari tiketnya aja udah belasan juta sampai puluhan juta, Teman Pro 2. Belum lagi kamu tiket pulang perginya, belum lagi nginepnya, belum lagi jajannya makan di sana. Karena kabarnya tuh waktu kemarin di Coachella, satu slice pizza aja bisa Rp250.000. Ya kan? Sama si french fries itu bisa 200 ribuan. Jadi kamu kayak makan pizza, french fries sama minum itu bisa 500 ribu lebih buat sendirian satu kali makan. Kebayang tiga kali makan itu tuh bisa 1,5 juta. Belum lagi ya kita mah ya, kalau di Coachella ada kayak ada Dubai Chiwi Cookie, ada telur gulung ya. Pasti jajan dong, ya kan, es cekek gitu, pasti jajan, nggak mungkin dilewatkan ya. Itu Teman Pro 2 pasti mahal banget. Nah ini kan tur Eropa sama Amerika Serikat ya untuk Oasis, Teman Pro 2, kira-kira harus ngeluarin duit berapa?

0: That was our last song in Pro 2 Sore Ceria ya. So thank you so much teman Pro 2 ya, buat kamu yang udah dengerin saya ini dari jam 3 sore tadi. Udah ngobrol-ngobrol juga sama teman-teman UIN, udah ngasih banyak informasi juga ya. Ini kayaknya benar-benar yang bertemakan tentang konser, festival. Banyak banget informasi hari ini yang tentang hal kayak gitu saya kasih buat kamu ya. Semoga kamu bisa attending satu konser ataupun kayak festival yang memang pengen kamu datengin banget ya. Terkumpullah uangnya, terkumpullah orang-orangnya yang kamu cintai buat kamu ajak ke konser tersebut, teman Pro 2 ya. Dan bisa menghadirkan, Indonesia bisa menghadirkan musisi-musisi tersebut biar ngegampangin kita deh ya, kalau misalkan ada apa-apa gitu di Indonesia aja gitu ya konser-konsernya ya. Ya sekali lagi teman Pro 2 udah harus pamit Sandy-nya. Abis ini bakalan ada Randy Aditya yang temenin kamu di Pro 2 Jaga Malam ya. Ketemu lagi Mas Andy besok pagi. Teman Pro 2, have a great day. Bye-bye.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Info Pro 2.
1: Jaga malam barengan sama Randy Aditya teman Pro 2. Kita mulai dengan Info Pro 2. Informasi pertama datang dari dunia hiburan teman Pro 2. Aktor Oki Rengga menghibur 19 pasien kanker dan para pendampingnya melalui kegiatan nonton film bersama di MRCCC Siloam, Semanggi, Jakarta sebagai selingan dari rutinitas pemeriksaan dan pengobatan yang mereka jalani. Oki Rengga yang merupakan salah satu pemeran film agak lain hadir dalam pemutaran film tersebut dan berinteraksi dengan para pasien dalam kegiatan yang berlangsung di conference room lantai 36 Siloam Semanggi. Ia juga menyampaikan pesan kepada para pasien agar tetap menjaga semangat selama menjalani proses pengobatan. Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah dokter dan tenaga kesehatan yang selama ini mendampingi pasien dalam proses perawatan.
0: Info Pro 2.
1: Beralih ke dunia musik teman Pro 2, vokalis Tantri menjelaskan alasan penghentian konser grup band Kotak di kawasan Kota Tua, Jakarta Barat pada hari Minggu malam dalam unggahan di akun Instagram miliknya. Ia menyampaikan bahwa konser gratis yang semula berjalan dengan baik mulai terganggu ketika ada oknum dari arah penonton yang menebar gas tanpa asap berbau menyengat saat lagu ke-9 berjudul Hijaukan Bumi dibawakan. Ia kemudian menggunakan sediaan oksigen portable dan kembali tampil setelah mengingatkan agar tindakan membahayakan semacam itu tidak dilakukan lagi. Namun ternyata aksi penyebaran gas kembali dilakukan saat lagu ke-10 yang berjudul Pelan-Pelan Saja dibawakan dan membuat Tantri batuk, muntah, dan juga pusing. Tantri Kotak menyayangkan tindakan yang merugikan orang banyak semacam itu dilakukan di tempat yang seharusnya menjadi tempat untuk bersenang-senang dan menikmati musik.
0: Info Pro 2.
1: Informasi terakhir teman Pro 2, album Home Sweet Lone The Musical Original Cast Recording yang berisikan 18 lagu dalam pertunjukan musikal Home Sweet Lone akan dirilis di platform musik digital pada 17 September 2026. Penulis lagu dan director musik Ivan Tangkulung menyampaikan bahwa musik untuk pertunjukan musikal itu sejak awal dirancang sebagai satu rangkaian perjalanan. Album Home Sweet Lone The Musical Original Cast Recording terdiri dari 14 lagu original dan 4 lagu yang telah dirilis. Di antara lagu-lagu dalam album tersebut, ada 5 lagu baru ciptaan Id Gitaf serta 3 lagu Id Gitaf yang telah dirilis.
0: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM. Teman

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman Pro 2, Randy Aditya balik lagi nemenin kamu di Jaga Malam. As always teman Pro 2, malam-malam ditemani barengan sama Randy di Jaga Malam. Dan seperti biasa juga, di jam 7 malam sampai di jam 8 malam kita akan bergabung dulu sama RRI Pro 2 Jakarta untuk bareng-bareng dengerin MLC Music Live Chat.
4: Radio

0: masih di MLC Music Live Chat dan sekarang Edit udah gak sendirian ya karena sudah ditemani oleh Arda Hada.
1: Yuhu.
0: Asik. Halo, apa kabar Kak?
1: Kabar semakin baik.
0: Asik, benar.
1: Harus makin doa baik dong. Ya. Harus.
0: Benar, benar.
1: Jadi
0: bener.
1: Yang dengerin pun juga nular ya.
0: Ah, benar. Kata Andri sehat.
1: Sehat.
0: Bosan gak ditanyain kayak gitu sih sebenarnya?
1: Oh, enggak dong.
0: Enggak ya?
1: Itu doa dong.
0: Oh benar.
1: Tergantung.
0: Oh tergantung nanya ya.
1: Kalau dia kata nanti sehat.
0: Sehat.
1: Rezekinya banyak-banyak.
0: Banyak.
1: Bukan doa jadinya.
0: Benar. Kita malam hari ini kedatangan Arda Hada teman bro 2 yang baru aja ngerilis single terbaru nih. Tapi sekarang selain lagi promo-promo, lagi sibuk apa nih? Lagi sepedaan kebalik kayaknya tuh. Gua lihat IG.
1: Lah kan lagi musim, soalnya hidup lagi kebolak-balik hari.
0: Oh ya benar, benar.
1: Tersampaikan kan?
0: Benar, banyak terjadi sih itu sih.
1: Banyak terjadi kebolak-balik.
0: Benar.
1: Sibuk apa sebenarnya? Dulu mikir bahwa sibuk itu dulu keren ya. Tapi
0: bener.
1: Begitu udah berkeluarga kayaknya sibuk tuh enggak keren-keren banget.
0: Aduh.
1: Kenapa kayak jadi ya lebih banyak sekarang juga waktu sama keluarga.
0: Oke.
1: Tetap berkarya, tetap produktif, tetap kerja, tapi punya waktu juga buat diri sendiri dan keluarga itu penting ternyata.
0: Itu penting sih. Itu berarti hal yang mungkin lu sadari setelah lu berkeluarga berarti.
1: Iya, setelah ngecek bahwa kayaknya kalau kita dikejar apalagi hidup di ibu kota misalnya. Pace-nya kan tahu sendiri kalau di
0: Benar.
1: Jakarta. Kok orang ngebut semua sih gitu.
0: Yes.
1: Kok kenceng banget sih.
0: Pada gitu. Nafas gak sih orang-orang.
1: Gitu kan. Jadi nular. Nah disitulah jadi ngetes bahwa kayak kalau gini terus gak waras nih kita. Nah, jadi ya lebih banyak menyelidiki diri lah.
0: Oke. Tapi pada titik kapan lo akhirnya kayak nyadar kayaknya gue gak bisa deh kalau kebawa arus terus nih sama orang-orang yang mungkin ya mungkin emang itu tujuan hidupnya mereka gitu kan. Yep. Goalsnya mereka yep. gitu. Tapi kita sendiri kan punya tujuan hidup sendiri, punya goal sendiri gitu.
1: Setelah apa yang kita dapatkan tidak membuat kita happy.
0: Oke.
1: Patokannya itu. Jadi apa yang kita dapetin kalau happy-nya cuma sebentar. Oh apa gitu. Berarti ada sesuatu yang kita jalanin enggak begitu bermakna.
0: Oke.
1: Mungkin ya, tapi ini buat diriku sendiri gitu.
0: Benar.
1: Ada sesuatu yang mungkin mesti dicek lagi di dalam diri bahwa apa yang dijalani ini benar enggak ya gitu. Gitu. Mencintai yang aku kerjakan atau mengerjakan yang aku cintai ya gitu.
0: Ah, itu dia. Gitu. Itu agak rancu sedikit sebenarnya ya, ya kan.
1: Iya, tapi maksudnya apapun yang kerjakan hari ini kita masih bisa nafas dan bangun, ya masih rasa syukur lah pasti harus.
0: Betul, harus bersyukur itu salah satu yang penting juga gitu kan. Karena kalau kita nggak bersyukur ya kita nggak akan pernah ngerasa puas, ngerasa cukup.
1: Waduh,
0: gitu kan. Nggak ada berhentinya.
1: Itu dia. Kalau ditanya makanya ada pertanyaan gitu. Menurut lo makna sukses itu apa? Bingung setiap orang. Ada yang bilang bahwa sukses gue pengen punya di kampung, punya pabrik ini, ya itu sukses. Ada yang bilang aku pengen di kota punya rumah ini, ya
0: betul.
1: Pengen punya pesawat bisa sukses. Suksesnya setiap orang ternyata beda-beda ya.
0: Betul.
1: Jadi kalau ditanya di dalam, tanya ke aku gitu misalnya, enggak, menurut lu sukses lu apa? Ketika merasa cukup.
0: Oke.
1: Jadi berarti apa yang didapetin ya bikin happy aja gitu.
0: Benar. Dan lu sekarang berarti enjoy dengan lu jalanin sekarang ya?
1: Haruslah. Ya,
0: benar.
1: Ngerjain 10 mesti ada yang miss 1, 2, yes, oke.
0: Wajar ya?
1: Wajar dong.
0: Wajar ya. Benar. Alright, berarti untuk single yang kali ini jadi single yang keberapa berarti total?
1: Sebentar ya, dulu ada 6 atau 7 ya. Setelah solo ya.
0: Setelah solo.
1: Oke, setelah solo sebagai entitas Arda Hatna itu berarti single kelima.
0: Single kelima ya.
1: Betul. Yang pertama ya tidak
0: yes.
1: ketika aku keluar dari band.
0: Betul.
1: Ya, itu lagu tentang sebuah keputusan. Iya, enggak gitu. Terus featuring sama istri, judulnya Tumbuh Bersama.
0: Betul.
1: Itu merayakan tentang perjalanan kita. Soalnya istri protes. Kamu tuh ya, kok gak bikinin aku lagu lagi sih? Terus aku bilang kan gitu lah, kalau nelayan udah dapet ikan ya gak kasih umpan lah.
0: Iya bener. Udah kasih umpan terus ya.
1: Terus lagu ketiga, judulnya Orang Tak Enakan.
0: Oke.
1: Itu untuk people pleaser. Orang-orang
0: yes.
1: yang susah ngomong enggak. Orang-orang yang terlalu mempersempit. ada satu orang yang gak ditanya, itu dirinya sendiri. Nah itu people pleaser tuh.
0: Okay.
1: Orang terkenakan. Yang ke berikutnya ada tentang isu fatherless, sama tentang rentannya laki-laki yang katanya laki-laki cengeng kalau nggak, kalau bercerita laki-laki nggak boleh lemah. Itu isu itu saya angkat di lagu Belajar Jadi Bapak.
0: Oh wow, oke.
1: Terus berikutnya ini adalah Matematika Tuhan Berbeda.
0: Oke. Berarti dari 5 mana yang selama ngerjain tuh banyak banget dapat insight-insight baru ketika bikin lagu itu?
1: Dari 5 itu? Setiap lagunya ada perjalanan beda-beda sih. Ada beda-beda chapternya. Maksudnya ngerjain ini, ada part ini, ngerjain ini. Misalnya kayak Orang Tak Enakan, bener-bener ngerjain itu lagunya kayak enggak deh gitu. Jadi jadi kayak muncul tiba-tiba ngerimain luka-luka gitu.
0: Oh iya. I know.
1: Terus kayak Belajar Jadi Bapak beda lagi. Pas ngerjain lagu itu langsung ada hal yang pengen diobrolin sama bapak. Dan itu berat banget.
0: Yes.
1: Itu berat banget. Jadi memang terus kayak Matematika Tuhan Berbeda gitu. Itu juga berat banget karena Oke, terus terang lagu ini aku bikin ketika aku keluar dari konseling dan hipnoterapi.
0: Oke.
1: Pulang dari situ, nanya sama konselingnya, coachnya, nanya, udah ada beberapa antrian gitu. Pas di situ saya nanya sama coachnya, terus coachnya bilang gini, Mas Arda itu orang-orang yang ini, mereka itu korban mas. Mereka korban yang mau berbenah. Mereka mau berubah. Tapi kadang yang menyakiti mereka itu malah gak sadar.
0: Nah itu dia. Nah
1: dari situ langsung dah gitu kan. Pulang dari situ naik mobil, tiba-tiba bergumam. Gak ngerti kenapa di bawah alam bawah sadar tuh tiba-tiba langsung nyanyi, hai orang baik, tak ada ruginya dirimu menjadi baik. Seringnya dikhianati, sakit disimpan sendiri, tapi matematika Tuhan berbeda. Udah jadi ref.
0: Oke, langsung jadi ref tuh.
1: Langsung jadi
0: di mobil
1: ref.
0: Itu.
1: Langsung jadi. Tapi enggak saya lanjutin.
0: Oke.
1: Karena ngerasa bahwa lagu ini terlalu naif banget ngomong tentang kebaikan apa sih gitu. Enggak deh. Sampai 3 bulan di keep.
0: Oke. Wow, cukup lama juga tuh.
1: Cukup lama. Jadi bukan ngerjain yang lama tapi memutuskan untuk bikin enggak gitu. Bikin
0: yang
1: lama. Pergolakan yang paling susah adalah pergolakan di dalam diri sendiri tuh.
0: Betul.
1: Masalah kita hari ini adalah
0: masalah kita dengan diri sendiri.
1: Kepala kita yang riuh kan. Obrolan apa nih, berat banget ya Allah.
0: Itu dia, bener sih.
1: Dua laki-laki kalau bercerita begini ya.
0: Iya bener, ini kalau makin malam lagi makin aneh lagi nih bahasannya nih. Ya udah, ketemu Bro, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang matematika Tuhan yang berbeda nih ya.

0: MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Arda Hadnan.
1: Yo.
0: Alright. Well, tadi kita masih ngomongin soal matematika Tuhan berbeda gitu kan.
1: Kayak pelajaran.
0: Iya sih, sebenarnya kalau dari judul kenapa ada matematikanya sih sebenarnya? Kenapa enggak fisika Tuhan itu?
1: Ya, sebenarnya lebih ngangkat isu tentang kayak gini nih. Ini contoh relate nih, Mas. Kita tumbuh dalam keyakinan, kalau kamu baik sama orang itu baik sama kamu.
0: Oke.
1: Padahal kenyataannya enggak begitu.
0: Oh, I see.
1: Iya dong.
0: Kita
1: terus terang dong. Ada kita baik sama orang. Orang itu bisa jahatin kita, bisa ditipu kita, bisa di ini gitu.
0: Benar.
1: Makanya
0: benar.
1: Banyak orang-orang baik yang tersakiti. Ya kan? Itu kita zaman dulu punya keyakinan itu untuk dirayu bahwa kita harus berbuat baik.
0: Betul.
1: Nah, lewat lagu ini sebenarnya pengen nebelin bahwa baik itu enggak langsung kadang kontan terjadi loh. Mungkin dibalas dengan keselamatan atau sudut pandang yang lain gitu. Jadi satu tambah satu bukan dua kalau di kehidupan gitu. Jadi kehidupan tuh selalu menawarkan hal-hal yang seakan-akan sia-sia, tapi kok kita nyampe sih di tempat ini. Nah,
0: betul.
1: Itu gak terhitungkan. Disitulah maksudnya matematika Tuhan berbeda tuh pengen nyampein bahwa ya memang sih, memang ada perhitungan-perhitungan di luar kuasa kita gitu. Lebih ke situ.
0: Okay.
1: Makanya di artworknya, artworknya foto itu pakai handphone.
0: Oke.
1: Jadi yang fotoin istri tantri, jadi begitu di pantai, aku kepikiran untuk itu foto, tahu foto, lihat fotonya kan artworknya. Itu seakan-akan aku jatuh dari ketinggian, takut jatuh ketinggian. Coba dirotasi fotonya.
0: Oke.
1: Coba dirotasi fotonya. Set, dirotasi fotonya. Itu sebenarnya aku lagi rebahan di pinggir pantai.
0: Oke.
1: Itu aku lagi rebahan. Jadi nggak lagi berada di ketinggian, nggak ada efek apapun, cuma rotasi doang.
0: Benar.
1: Malam hari difotoin sama istri dengan pakaian seadanya. Terus aku langsung kepikiran, dok, aku mau artworknya ini. Ini yang mau aku sampaikan. Artinya adalah, makna yang pengen aku sampaikan di lagu ini adalah apa yang kadang tampak di manusia kadang belum tentu yang menceritakan sebenarnya.
0: Yes.
1: Jadi kita perlu punya sudut pandangnya lain untuk punya hasil yang berbeda gitu kayak.
0: Aduh,
1: udah lemah.
0: tapi lu pernah enggak maksudnya akhirnya merasakan gitu, maksudnya ini mungkin ya yang dimaksud dengan matematika Tuhan yang berbeda gitu di kehidupan lu sendiri.
1: Oke, saya contoh konkret ya. Waktu aku konser sama bandku di Solo, di jalan itu aku nangis.
0: Oke.
1: Di jalan aku nangis, terus teman-temanku band, kenapa sih dah? Kenapa sih gitu? Apa sih? Nangis. Ketika konser pun, jadi waktu itu konserku sama bandku sama apa? Mami Ina, Ina Pandinata. Konser di Solo di Alila itu tahun berapa? Sebelum COVID. Itu sold out.
0: Oke.
1: Sold out, tiketnya nonton rame banget. Di panggung aku sempat skip, diem karena flashback. Akhirnya balik ke cerita. Ceritanya adalah kenapa aku nangis, aku ceritain ke teman-teman bandku. Di baliho itu ada poster, poster kita konser. Di Alila, di Solo, sold out, rame. Tapi sebelumnya, berapa tahun sebelumnya, di bawah baliho itu motorku pernah bocor di situ.
0: Wow.
1: Motorku pernah bocor di situ dan aku nggak punya uang.
0: Oke.
1: Aku nggak punya uang, sedih banget. Mau telepon saya dulu, bukan mendramatisir tapi memang kenyataan bahwa saya memang anak pedagang kue di Madiun, terus hijrah ke Solo untuk merantau. Itu pun kemana-mana lah, gak jelas lah, mau jual batik apa dan segala macam. Nah, di baliho itu tuh motor bocor. Ngubungin orang tua gak tega, ngubungin temen malu, karena kos aja saya numpang. Akhirnya saya tuntun sepeda motornya sampai ke kosan.
0: Wow.
1: Ditraktir makan sama temen akhirnya. Nah, di situ kayak ya betapa pedihnya gitu. Seakan-akan dikasih petunjuk bahwa yang di atas tuh ngasih petunjuk, lihat nih, saya bisa balikin apapun yang terjadi gitu. Jadi, ya bayangin aja gitu. Jadi di konser itu saya ngerasa bahwa skipnya adalah kenapa kalian nonton saya? Sedangkan saya berapa tahun yang lalu gak ada yang nolong.
0: Betul.
1: Kenapa orang-orang rela bayar untuk nonton yang tiketnya sangat tidak murah?
0: Betul, betul.
1: Sedangkan saya untuk ke, apa tambal ban aja gak punya duit gitu.
0: Benar-benar.
1: Artinya ya banyaklah perjalanan yang saya lalui yang mungkin memang tugas saya. Setiap manusia kan punya tugas ya. Dan saya yakin bahwa tugas saya adalah berkarya untuk menceritakan hal-hal seperti ini. Makanya kalau ada teman bilang, "Dak mau promo." Jadi terus terang nih teman. "Dak mau promo apa? Dak mau kemana? Mau promo kemana? Ke radio." "Eh, kok masih radio sih?" gitu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi gitu. "Loh, emang kenapa?" Aku bilang, "Saya mau ditonton 10.000 orang, mau ditonton 3 orang, mau 5 orang. Kalau saya kuat mau menyampaikan sesuatu, saya harus sampaikan."
0: Okay.
1: Ini tugasku mungkin gitu. Bener, dan kita nggak pernah tahu siapa yang nonton ini.
0: Yes.
1: Jadi saya nggak mau ngitung dan nggak ada yang sia-sia menurut saya gitu.
0: Bener,
1: jadi
0: bener,
1: jadi
0: bener.
1: It's okay, nggak apa-apa. Memang tugasku di sini. Jadi nggak tahu tiba-tiba di kepala saya ada kalimat begini. Kalau kita nggak perhitungan, nanti kita diperhitungkan kok gitu.
0: Wow, wow, oke, oke, benar-benar di ini ya, dikutip ya. Arda 2026.
1: Terus bekerja untuk keluarga sendiri.
0: Asik. Coblos nomor ini ya.
2: Nyalek ternyata.
0: Ternyata nyalek. Astaga, benar-benar.
1: Bekerja untuk keluarga sendiri. Bercanda.
0: Tapi lu tuh tipikal orangnya, maksudnya ketika kejadian sesuatu lu yang mikirin banget kah, atau mengambil makna banget kah, atau enggak sih sebenernya kayak ya udah jalanin aja gitu.
1: Kan ada orang bilang bahwa cocok logi lo, cocok logi.
0: Bener.
1: Bagaimana kalau seseorang itu melihat itu sebagai petunjuk?
0: Oke.
1: Sebenarnya mungkin banyak banget petunjuk, cuman kita nggak bisa baca petunjuk.
0: Betul.
1: Mungkin. Ada pengalaman spiritual yang saya lalui ketika ibadah haji. Ya, saya minta doa, memang salah satunya adalah ya Allah, permudah saya untuk membaca petunjukmu. Ya kalau enggak kesasar mulu.
0: Betul.
1: Google Maps kan perlu kan? Gitu,
0: yes.
1: Gitu aja. Untuk lewat sana, lewat sini, lewat sana gitu.
0: Benar.
1: Rutenya orang beda-beda, cuman kalau punya Google Maps kayaknya lebih oh ke sana, oh ke sini gitu.
0: Betul. Udah ada Google Maps pun kadang orang juga masih salah baca kan?
1: Betul.
0: Iya kan? Iya. Masih salah arah
1: mesti
0: gitu
1: kan. Mesti upgrade iOS lagi, mesti gitu. Mesti beli iPhone Duo.
0: Loh, aduh, loh, kok harus upgrade gadget?
1: Makanya beli di.
0: Aduh, promo. Alright. Oke, tapi ini mungkin out of context aja sih sebenarnya sih. Tapi lu selain bermusik, apa sekarang hobinya, bro?
1: Cuci toren.
0: Aduh.
1: Terus sedot WC.
0: Semua dilakuin ya.
1: Semua dilakuin jadi bapak. Dulu sangat idealis untuk gak bisa musik untuk jalan hidupku. Aku harus bermusik. Beneran nomor satu harus musik, yang lain harus aku tinggalkan gitu.
0: Oke. Okay.
1: Tapi ternyata idealis itu, biaya sekolah itu juga idealis.
0: Betul.
1: Biaya kesehatan anak itu idealis.
0: Betul.
1: Istri yang bahagia pulang dengan disambut itu juga idealis.
0: Betul.
1: Ternyata menjadi dewasa idealisnya beda gitu.
0: Benar. Nah,
1: dari situ akhirnya memang alhamdulillah sekarang kerja, ada kerja juga selain, tapi masih ada bidang kesenian juga gitu.
0: Oke. Okay.
1: Di luar ini ya ada kerja gitu. Ya kerjasama lah sama ada perusahaan namanya Cinta Korea Indonesia.
0: Oke.
1: Okay. Itu Cinta Korea Indonesia.
0: Gitu. Oke. Wow, berarti emang ya
1: berhubungan sama orang-orang Korea.
0: Apakah STI termasuk?
1: Betul.
0: Oh iya.
1: Beneran.
0: Oh iya beneran.
1: Beneran.
0: Oh wow.
1: Jadi waduh jadi iklan nih. Enggak, tapi gini, Sintayong itu adalah foundernya.
0: Okay.
1: Jadi kita bikin minuman yang didatengin dari Korea.
0: Okay.
1: Betul dari sini.
0: Oh, jadi dia salah-salah foundernya.
1: Foundernya beliau ada dua orang. Gitu.
0: Wow. Jadi kalau Sintayong di luar kehidupannya di bola tuh gimana sih sebenarnya?
1: Sangat seru banget.
0: Oke.
1: Okay. Sangat seru banget. Main padelnya jago.
0: Asik.
1: Golfnya jago.
0: Waduh.
1: Terus ya seru banget. Terus kaku-kaku bercanda gitu.
0: Benar, orang
1: Korea-Korea Korea gitu kan lucu kan, bercanda-bercanda gitu. Bercanda gitu. Yeah, dan apa dan apa ya? Enggak nyangka aja bisa bekerja sama dengan beliau gitu.
0: Benar.
1: Jadi begitu bangganya, tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dibohongin, beliau seperti ngajak kita untuk cinta lagi tanah air, akan olahraga lagi. Oh, gitu.
0: Bener, aura bener.
1: Itu tuh gak bisa dibohongin.
0: Bener sih.
1: Energi itu gak bisa dibohongin.
0: Yes, itu
1: energy
0: dia.
1: Energi itu gak bisa dibohongin. Mau lu berpolitik, mau apa, kayak apa. Tapi kalau energinya dia, gue cinta sama ini, gue buktiin ini, nular, ketahuan.
0: Oke.
1: Dia secinta itu emang sama bola dan Indonesia.
0: Benar. Berarti yang selama ini kita lihat ya emang seperti itu beliau ya.
1: Beliau
0: seperti itu ya. Wow. Alright.
1: Telepon.
0: Gak usah. Gak ada translatornya di sini ya. Agak bingung cuma nanti di sini.
1: Gencana.
0: Ya deh sama Bro Don, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Tapi setelah ini gue mau dengerin dulu Matematika Tuhan yang berbeda dari Arda Hada teman Bro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Ini di MLC Music Live Chat. Maaf ada sesi foto dulu ya. Satu, dua. Alright, masih bareng sama Arhana. Yeay. Let's go. Aduh, tadi kita terlalu seru ngobrolin soal film.
1: Bapak-bapak, cowok kalau ketemu ya begini.
0: Iya, bener. Apa aja jadi bahasan, kata gue. Tadi ngomong STY, sekarang ngomong film. Bener. Alright, sekarang kita jawabin dulu pertanyaan dari teman bro dua nih yang udah merapat. Di malam hari ini sudah ada dari Lara ya kamu ya? Bener, Lara.
1: Namanya.
0: Ada dari Lara. Udah.
1: Indah banget namanya.
0: Bener.
1: Lara Croft bukan?
0: Aduh. Balik lagi deh ngomongin ini nih. Oke, ini pertanyaan buat Kak Arda nih ya. Ini lumayan berat sih pertanyaannya sih.
1: Aduh, berapa kilo?
0: Aduh, kuatnya berapa? Kita nego aja gimana kita nego.
1: Sampai jadi ya.
0: Kalau suatu hari Kakak Arda berhasil mencapai semua yang dulu diperjuangkan, apakah Kakak Arda akan merasa perjuangannya sudah selesai atau justru sadar bahwa perjalanan seorang musisi tidak pernah benar-benar punya garis akhir?
1: Nah, itu dia. Ini pertanyaan ngawang banget ya, tapi boleh jawab dengan pertanyaan yang membumi banget ya.
0: Asik.
1: Kayak begini, orang-orang di Singapura gitu, tahu nggak? Di Jepang itu kakek-kakek, nenek-nenek itu masih kerja di usia itu. Sampai akhir hayat mereka masih kerja gitu. Udah badan bungkuk masih kerja. Nggak mau diem dan nunggu gitu. Tapi masih produktif. Artinya kita putuskan, bahkan kayak ke Singapura, kita ke Malaysia masih uncle-uncle tuh masih jadi driver.
0: Betul.
1: Masih
0: betul,
1: gitu. Jadi badan aja kalau kita di rumah sakit, kita gak bikin gerak satu minggu, badan sakit semua.
0: Yes.
1: Memang manusia tuh memang ada kodratnya untuk bergerak. Kalau gak ya sakit, bergerak, berbuat gitu. Jadi apakah jika nanti semua kecapai terus aku malah berhenti gitu. Kalau orang naik gunung, asiknya naik gunung itu adalah ketika dia turun sih. Dan menceritakan apa yang ada di puncak.
0: Benar lagi.
1: Dan orang-orang biar bisa pergi ke puncak.
0: Benar.
1: Gitu. Jadi sepertinya hidup juga ada tugasnya mungkin gitu. Dan kalau pengen naik ke puncak lagi ya jalan lagi gitu. Jadi mungkin itu menjawab sih.
0: Alright, itu ya Lara tadi ya. Semoga terjawab ya. Tapi kalau buat Bang Arda sendiri, apa nih, mungkin kalau boleh diceritain, apa impian yang lagi pengen diraih banget nih kalau sekarang?
1: Waduh.
0: Goals atau apalah yang pengen dicapai gitu.
1: Justru sekarang lagi punya mimpi-mimpi yang kalau mimpi ya, mimpinya macam-macam ya. Mimpi misalnya berkarya adalah pengen terus berkarya.
0: Betul.
1: Pengen terus berkarya, pengen terus bahwa sebelum, kan orang semuanya pasti mati ya. Dan kita gak takut mati, karena kita tahu bahwa kita mati. Cuman kita takut caranya mati.
0: Betul.
1: Nah, saya pengen sebelum itu terjadi gitu, karya-karya saya pengen walaupun cuman 1-2 orang, tapi pengen untuk sedikit jadi teman, sedikit mengobati rasa luka dan segala macam. Nah, pengennya di situ. Jadi ada macam-macam mimpi jadi musisi, pengen tetap terus berkarya, tetap pengen kayak mimpi sama keluarga, pengen keliling dunia, pengen sama istri, macam-macam. Jadi mimpinya per chapter ada
0: ya.
1: Dan mimpi-mimpi itu yang justru kayaknya gerakin kita untuk punya bangun pagi itu ada semangat gitu.
0: Yes.
1: Kayak gamers, kayak betul, apa betul, boleh nggak sih? Dulu kan makanya saya sering lebih banyak cowok tuh lebih banyak nyambung, karena kita lebih banyak ngobrolin tentang hobi.
0: Benar.
1: Ya kan, hobinya apa? Wah, sini. Dan bersyukurlah ketika kita masih bangun pagi, masih ada sesuatu yang nanti padel asik.
0: Benar.
1: Nanti futsal asik. Nanti mini soccer. Nanti godain tetangga ya, enggak, jangan. Benar, nanti nanti
0: kok is.
1: Nanti nonton, nonton Avenger. Masih ada itu tuh, masih ada penggerak kita untuk bikin punya harapan.
0: Benar, masih ada excitement ya. Kita menjalani hidup gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Tapi urusan, makanya di lirik matematika Tuhan berbeda itu kan ada kan. teruslah bergerak, teruslah berjuang karena hasil bukanlah tugasmu. Teruslah bergerak, teruslah berjuang karena hasil tugasnya Sang Maha Penentu. Jadi tugas kita nyoba aja.
0: Benar.
1: Tapi parameter sukses atau enggak ya sudah bukan tugas kita, udah gitu aja kayaknya.
0: Iya, lu dikasih tugasnya orang juga enggak mau kan? Ya itu, ya udah biarin itu tugasnya Tuhan aja gitu kan.
1: Biar enggak beban.
0: Benar.
1: Karena itu enggak di luar kuasa kita lah.
0: Yes, itu dia ya. Benar-benar. Tapi kalau ngomongin soal mimpi di dunia musik nih, ini pertanyaan dari Hawa nih selanjutnya nih.
1: Ada dari Lara Hawa. Namanya indah-indah sekali.
0: Betul.
1: Habis ini memang Dewi Yunani kan.
0: Enggak dong. Ini pertanyaan dari Hawa, ini katanya kalau mau collab kira-kira mau sama siapa nih gitu. Ini
1: kolaborasi ya?
0: Mm-mm.
1: Saya suka Tulus. Wow, saya seneng Eat Gitaf.
0: Oh wow, oke. Okay.
1: Anak-anak sekarang saya seneng banget.
0: Benar-benar.
1: Cara penulisan, penyampaiannya gitu. Dan lirik-lirik ini juga terpengaruh sedikit banyak terpengaruh oleh penulisan gaya bahasa sekarang gitu.
0: Oke.
1: Okay. Kalau dulu kan judul pendek-pendek, sekarang kan mungkin judul lebih panjang.
0: Benar.
1: Penulisan lebih lugas, lebih menceritakan, lebih. Kalau dulu kan mungkin musik lebih puitis. Diceritain puitis sama jangan diceritain lah. Biar orang-orang punya pengertian sendiri-sendiri.
0: Yes,
1: gitu. Misalnya sekarang malah diceritain, kalau enggak dimakan gitu.
0: Betul. Oke. Okay. Nah, oh, berarti banyak ya terinfluence sama maksudnya penyanyi-penyanyi sekarang gitu.
1: Oh, jelas,
0: gitu ya.
1: Jelas. Mereka hebat-hebat banget.
0: Gokil emang sih.
1: Gokil. Apa? Tulus, It Kita, Tantri Kota gitu.
0: Pastinya dong, istrinya.
1: Ketiga budget kayaknya.
0: Terlalu jujur, Mas. Nih kalau kata Hawa, jujur buat lagunya bagus dan relate sama aku. Dulu aku hampir menyerah karena aku kira di hidupku gak ada yang mau nerima aku.
1: Wow. Gimana? Maaf, tanganku kejepit tadi. Ini kalau dipotong di TikTok gini, aku ketawa.
0: Tadi di klip ya.
1: Gimana?
0: Ini kalau kata Hawa, jujur buat lagunya bagus dan relate sama dia katanya. Dulu dia hampir nyerah karena dia kira di hidupnya dia gak ada yang mau nerima dia nih.
1: Oke. Okay. Hawa ya. Ditolak, diabaikan hari itu, hari ini mungkin jangan jadi vonis bahwa hidup harus berakhir dan kita kayaknya gak punya nilai. Enggak. Bisa jadi sebenarnya kita akan dibawa ke tempat yang seharusnya.
0: Yes.
1: Sama orang-orang yang seharusnya.
0: Nah.
1: Jadi kalau kita ngitung ya, bahwa wah aku ditolak, wah sakit hati, ya memang iya dan itu memang harus terjadi. Karena kalau enggak, Tuhan itu kenapa sih? Tuhan Maha Canggih nyiptain apa dan segala macam dunia, semesta dan segala macam. Kenapa sih kalau mau kita ribet enggak WhatsApp aja? Chat dong gitu, Tuhan.
0: Yeah.
1: Mas Arda, ujianmu hari ini ya, ini bocorannya. Kan enggak, cara kerja Tuhan enggak begitu. Ada cara-cara kerja yang kita dibikin sakit hati.
0: Yes.
1: Kita dibikin kecewa, kita dibikin senang, kita diuji kesepian dan segala macam untuk menyelidiki sebenarnya dalam diri bahwa aku harus kemana, aku harus ngapain gitu. Dan ditolak hari ini, itu sering terjadi kok gitu. Misalnya aku contoh ya, saya dulu korban bully.
0: Oke.
1: Saya korban bully. Ketika saya ketemu dalam kondisi sekarang, orang yang ngebully saya itu minta foto dan ucapan, saya kasih.
0: Oke.
1: Apakah saya membenci? Saya justru terima kasih. Karena merubah satu detik di masa lalu, saya gak akan bisa jadi diri saya sekarang.
0: Yes. Benar. Jadi apa ya, sesuatu yang mungkin menyemangati kita ya untuk lebih baik lagi.
1: Yes.
0: Katanya.
1: Jadi Hawa, jangan takut, jangan berkecil hati gitu. Pokoknya jalan aja terus, nanti kamu ke tempat yang seharusnya pokoknya.
0: Alright, itu dia ya. Oke, okay. Ngomongin soal matematika ya. Ini kan kalau matematika Tuhan ya, kita gak tahu lah ya rumusnya seperti apa gitu.
1: Sempoa
0: kan.
1: Mungkin.
0: Gini-gini. Masih pada tahu gak sih sekarang tuh?
1: Mau nyebikin brand jadinya. Ada brand
0: matematika. Bener. Nah tapi selama maksudnya dari pengalaman hidupnya Mas Arda gitu kan, akhirnya rumus apa nih yang bisa disimpulkan dari matematika Tuhan itu berbeda?
1: Aduh, ini pertanyaan jebakan sebenarnya. Seakan-akan saya jadi tahu semuanya, padahal nggak gitu.
0: Bener.
1: Lagu ini cuman pengen jadi teman aja untuk orang-orang yang sakit hati, untuk yang kenapa sih kita baik sama orang masih dijahatin kayak gitu-gitu. Maksudnya Gak ada rumus pasti sebenarnya. A jawabannya A, B jawabannya B. Setiap orang jalannya beda. Yes. Saya pun ngobrol di gini juga sedang diuji. Tapi yang saran yang sebatas yang saya tahu, lebih banyaklah ngobrol sama diri.
0: Oke, oke.
1: Ngobrollah sama diri yang sejati di dalam diri, bahwa dia gak akan pernah bohong untuk apapun. Jadi tanyakan dalam diri, bukan suara-suara yang bising, lu kesana, lu kesini, lu mil. Tanyain dalam diri, dalam sepi, untuk ini benar gak? Kalau iya, aku ambil ini, keputusannya apa? Kalau memang salah, memang ya sudah, memang resiko yang aku ambil. Ya, ya gagal menggapai mimpi sendiri, itu kayaknya lebih worth it daripada berhasil tapi jalani mimpi orang lain, kayaknya gitu misalnya.
0: Yeah, benar-benar. Wow, alright. Oke, mungkin berarti lagu ini bisa didengarkan di mana aja?
1: Di warung-warung terdekat dong. Semua platform udah ada ya. Kalau di YouTube ada, di YouTube-nya Tantri Arda.
0: Oke.
1: Okay. Jadi di YouTube Tantri Arda enggak cuma prank doang, orang nanyain mulu. Pranknya mana, Mas? Pranknya mana, Mas? Pranknya mana? Itu mulu Elvira. Tapi karya-karyanya juga ada, tolong di di apa?
0: Ditonton ya.
1: Heeh, ditonton lah.
0: Di like, subscribe.
1: Di like, subscribe, komen. Ceritain gitu.
0: Betul.
1: Sudah ada di semua platform, udah ada.
0: Semua platform ada, di YouTube juga ada.
1: Di YouTube pun juga sama konsepnya kan? Gravitasi kan, naik sepeda.
0: Betul.
1: itu ngambil videonya juga jam 12 siang, jam 1 siang.
0: Wow.
1: Panas. Pegel semua badan.
0: Iya sih, mateng sih, jujur sih.
1: Mateng.
0: Dan tentunya bisa kamu request di Prodo FM seluruh Indonesia.
1: Jelas.
0: Alright, terima kasih Mas Arda.
1: Lu sudah selesai?
0: Lah sudah, udah jam 8, mau sampai jam 12.
1: Loh, saya bilang sama istri pulang jam 12 loh.
0: Waduh, yaudah. Aduh. Nanti kita pura-pura siaran dari jam 12 ya.
1: Iya, saya janji gitu ya.
0: Ya, terima kasih Mas Arda, thank you so much.
1: Terima kasih pendengar, terima kasih Mas. Terima kasih banyak.
0: Thank you. Dan terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama Arda Hatna tentunya ya. Dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Jadi pastiin tetap di Prodo FM favorit kamu ya. Kalau gitu nama gue Edita, maaf pamit dan
1: Arda Hatna di sini.
0: Alright, bye-bye.

Jaga malam, balik lagi nemenin kamu teman Pro 2 barengan sama Randy Aditya. Yes. Setelah tadi kita bergabung sama RRI Pro 2 Jakarta untuk bareng-bareng dengerin MLC atau Music Live Chat, Randy balik lagi nemenin kamu. And as always, di jam 8 malam kita akan live TikTok di @PRO_BDG. So buat kamu yang pengen request, pengen nanya-nanya, pengen pinjem uang, pengen apapun dalam kehidupan ini, silakan langsung komen di live TikTok @PRO2BDG. Malam ini kita akan ditemenin barengan sama, kalau kemarin kan sama Anugrah Julhijah dan Randy, kalau malam ini spesial cuma ada Randy. Tim teknik kita yang sedang bermain gitar untuk memetik sebuah harapan. Gokil. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya juga sama Randy, seorang pria dari Bayongbong, boleh banget tinggal langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696 atau kamu bisa langsung meluncur ke live TikTok kita @PRO2BDG. So let's go teman Pro 2, kita mulai jaga malam barengan sama Randy Aditya.

0: Jaga malam barengan sama Randy Aditya, teman Pro 2 masih nemenin kamu sampai nanti jam 12 malam dan masih live juga di TikToknya Pro 2 @pro2bdg. Kira-kira pengen bacain dulu beberapa WhatsApp yang udah masuk di 0812-6020-9696. Ada Bang Theo. Besok Theo ada acara karakter building katanya di Yon Armet 3 Magelang. Mohon doanya semoga acaranya berjalan dengan lancar dan teman-teman aku pada sehat-sehat semua ya. Amin. Acaranya itu 3 hari 2 malam hari Rabu sampai Jumat. Pasti penyiarnya bakalan kangen saya ini. Mohon doa ya dari penyiarnya buat Theo dan teman-teman Theo. Thank you. Mudah-mudahan lancar ya kegiatannya. Dan katanya 3 hari gak pegang HP, 3 hari gak atensi. Soalnya acaranya 3 hari 2 malam. Luar biasa. Lumayan sekalian detox sosmed ya. Lo juga pengen tuh kayak gitu. Cuman liurnya teh kalau ada kerjaan di WhatsApp gitu gak sih? Gimana kalau ada sesuatu yang urgent? Wah, kita udah benar-benar ketergantungan sepertinya dengan smartphone. Malam ini ada Bang Fahri juga, teman Pro 2, udah ngirimin voice note nih, kita dengerin yuk.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Rabu, A.A. Randy Aditya sama Fahri di Cihampelas, di Jaga Malam aka Jangan Galau Malam-Malam. Alhamdulillah kabar gua baik sama sehat sekali. Dan mau request lagunya Kotak yang berjudulnya Terbang tahun 2005 atau enggak lagunya Mawar De Jong, yang mana saja. Salam-salamnya buat A.A. Randy Aditya, Mas Gaga Rangga Hadiansyah, A.A. Andre Ardiansyah, terus Mang Rana Winata, Kang Alan Albana, Uli Tanu Wijaya, Bunda Sendi, terus Armelia Putri, Sapta Uga, Randy, Egi, terus Ilham, terus Kang Anugrah, terus Tu Bagus Akmal, GG Maula, Mike Marshall, Fajar Rizky J, terus Bung Senpi, terus buat semuanya weh, terima kasih.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Jika malam berikan sama Randy Aditya, masih nemenin kamu teman Pro 2. Masih Randy tungguin juga request Anda, juga cerita-cerita dari kamu. Tinggal langsung WhatsAppin ke 0812 6020 9696, atau kamu juga bisa langsung komen di live TikTok kita @pro2bdg. Malam ini kita ketemuan dulu sama Ulfa, katanya pengen diputerin lagunya Cakrakan yang Broken Symphony. Salamnya buat semua teman Pro 2 aja. Ada Kak Lintang juga di TKI. Ada Ko Randy. Assalamualaikum, malam Ko, sehat? Sehat, alhamdulillah. Ko Lintang, Andreas Oi, alhamdulillah sehat juga. Lagi di kamar dengerin radio RRI pakai tape. Tadi siang ke sore pakai aplikasi RRI Digital di toko. Koran bisa request lagu Dere yang Kota. Siap. Abis ini lagi puterin ya, Ko Lintang ya. Ada Firman juga hadir. Kalau Firman, kita pengen request juga lagunya MF Voice yang Inikah Cinta. Siap. Udah ada beberapa playlist sih yang siap buatan diputerin teman Pro 2. Yang pengen request juga, yang pengen cerita-cerita juga, meluncur langsung ke live TikToknya Pro 2 @pro2bdg, atau kamu juga bisa langsung WhatsApp ke 0812 6020 9696.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Nusantara.
1: Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter setengah inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun, itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
1: Produ FM. Jangan galau malam-malam.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Jaga malam berdekan sama Randy Aditya. Masih nemenin kamu teman Pro 2. Buat yang pengen request, buat yang pengen cerita-cerita, masih boleh banget. Tinggal langsung WhatsAppin ke 0812 6020 9696, atau kamu bisa langsung komen di live TikTok kita @pro2bdg. Kita ketemu dulu sama beberapa yang udah WhatsApp. Ada Mira, ini katanya pengen diputerin lagunya Those Eyes yang... lagunya New West yang Those Eyes. Siap, nanti kita puterin ya Mira ya. Ada Fernanda juga nih. Kalau Fernanda katanya pengen diputerin lagunya Eklat Story featuring Ada Band yang manja Kang Randy. Salam jaga malam buat semua teman Pro 2 di seluruh kota Bandung. Ada Kirana juga. Kirana mau salam-salam aja buat semua penyiar Pro 2. Teh Sedi, Teh Winda, Teh Raya, Teh Uli, Kang Randy, Kang Gaga, Kang Ian, sama Teh Sabila katanya. Betul. Tapi Kang Yano sudah tidak di Pro 2, walaupun masih suka main sih kesini ya. Masih suka ngegenjreng, genjreng-genjrengan, jamming. Terus kemarin juga jadi salah satu dewan juri di ajang Bintang Radio. Gokil. Ngomong soal Bintang Radio, teman Pro 2 sudah terpilih ada top 5 dari Bintang Radio RRI Bandung ya. Ini coba cek dulu nih sambil mengucapkan congratulations untuk yang sudah terpilih menjadi top 5 Bintang Radio dan akan lolos ke putaran kedua. Untuk kategori putri, selamat untuk Syashilva Setianing, Kayla Nur, Mita Noviana, Jilan Kahla, dan juga Detri Minda. Dan untuk kategori putra, congrats buat Farel Ananda, Ilri Habibur Rahman, Muhammad Reksan, Ismoyo Aji, dan terakhir Oktandia Madani. Selamat guys. Ini adalah 10 besar Bintang Radio 2026 RRI Bandung. Jadi putaran kedua resmi dibuka teman Pro 2. Nanti kita akan mengetahui dari 10 besar ini siapakah yang akan menjadi wakil dari RRI Bandung untuk mewakili ke tingkat nasional nanti final di Jakarta kalau nggak salah ya. Final Bintang Radio. Yoi. Siapa tahu bisa menjadi the next Sabila Chaitra yang menjadi juara satu perwakilan RRI Bandung dan kemudian juara di tingkat nasional. Semangat untuk top 10 Bintang Radio Indonesia 2026 dari RRI Bandung.

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM.

0: Siapapun pasti sudah mengenal yang namanya blangkon. Blangkon adalah tutup kepala yang digunakan oleh kaum pria sebagai bagian dari pakaian tradisional Jawa. Blangkon sebenarnya bentuk praktis dari iket yang merupakan tutup kepala yang dibuat dari kain batik. Tidak ada catatan sejarah yang dapat menjelaskan asal mula pria Jawa memakai ikat kepala atau penutup kepala ini. Ada sejumlah teori yang menyatakan bahwa pemakaian blangkon merupakan pengaruh dari budaya Hindu dan Islam yang diserap oleh orang Jawa. Menurut para ahli, orang Islam yang masuk ke Jawa terdiri dari dua etnis, yaitu keturunan Cina dari daratan Tiongkok dan para pedagang Gujarat. Para pedagang Gujarat ini keturunan Arab. Mereka selalu mengenakan sorban, yaitu kain panjang dan lebar yang diikatkan di kepala mereka. Sorban inilah yang menginspirasi orang Jawa untuk memakai ikat kepala seperti halnya orang keturunan Arab. Pada zaman dulu, blangkon memang hanya dapat dibuat oleh para seniman ahli dengan pakem atau aturan yang baku. Semakin memenuhi pakem yang ditetapkan, maka blangkon tersebut akan semakin tinggi nilainya. Seorang ahli kebudayaan bernama Becker pernah meneliti tata cara pembuatan blangkon ini. Ternyata pembuatan blangkon memerlukan satu keahlian yang disebut virtuoso skill. Penilaian mengenai keindahan blangkon, selain dari pemenuhan terhadap pakem, juga tergantung sejauh mana seseorang mengenal akan standar cita rasa serta ketentuan-ketentuan yang sudah menjadi standar sosial. Pakem yang berlaku untuk blangkon ternyata bukan hanya harus dipatuhi oleh pembuatnya, tetapi juga oleh para penggunanya.
1: Mau tahu? Simak terus Pro 2 96 FM RRI Bandung, suara kreativitas.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro2FM.
1: Jangan galau malam-malam.
3: This right here is a 100% certified slapper.

Jaga malam berikan sama Randy Aditya, masih nemenin kamu teman Pro 2. Lanjut lagi yuk, kita bacain beberapa WhatsApp yang udah masuk di 0812-6020-9696. Malam ini ada Lara Purnamasari. Lara Purnamasari. Assalamualaikum kak, selamat malam. Maaf mengganggu sebentar ya kak, mau izin request lagu satu boleh gak kak? Terima kasih. Semoga siaran malam kakak menyenangkan dan penuh dengan keberkahan. Amin, thank you. Lara pengen diputerin lagu apa? Coba kasih tahu Randy. Ada Ulfa juga hadir. Kalau Ulfa katanya pengen diputerin lagunya Govinda X Ernie Zakri yang Hal Hebat. Salam buat semua teman Pro 2 aja sama Kang Randy juga. Tuh Kang Randy disalamin. Ya, gak ada respon. Sedang fokus untuk mengecek live TikTok kita. Karena kita juga lagi live teman Pro 2 di @pro2bdg. Ada Panji, malam ini juga hadir. Katanya pengen request juga lagunya Sara Fajira yang Yogyakarta Remix. Boleh, langsung diputar ini teman Pro 2. Buat kamu juga yang pengen request, yang pengen cerita-cerita, masih Randy tungguin sampai nanti jam 11. Tinggal langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696. Atau kamu juga bisa langsung komen di live TikTok kita @pro2bdg.

0: guys, ada 3 hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
1: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.

Tepuk Pro 2, thank you banget buat kamu yang udah dengerin Jaga Malam barengan sama Randy sampai di jam 11 malam ini. Thank you buat kamu yang udah request, thank you buat kamu yang udah cerita-cerita, dan thank you buat yang udah standby di live TikTok kita @PRO2BDG. Abis ini kamu bakal ditemenin sama Just More Music barengan sama lagu-lagu yang udah disiapin sama music director kita Rio sampai nanti jam 12 malam. Ketemu lagi sama Randy besok di jam yang sama teman Pro 2, jam 8 sampai jam 12 malam. Randy ya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Pernahkah kamu berpikir, mengapa ada 24 jam dalam satu hari dan 60 menit dalam satu jam? Konsep 24 jam berasal dari Mesir kuno. Mereka membagi hari menjadi 10 jam dengan perangkat yang disebut jam bayangan. Dan kemudian menambahkan 1 jam pada setiap akhir, yakni 1 untuk waktu senja dan 1 untuk pagi hari. Mungkin pertanyaan ini terdengar sederhana, namun kenyataannya memiliki penjelasan yang panjang. Penggunaan angka pada manusia sudah ada sejak masa peradaban Mesir dan Babilonia, yakni dengan melakukan pengamatan bintang. Pada zaman kuno, tanpa teknologi canggih, mereka memilih 36 rasi bintang yang disebut decans. Rasi ini akan naik berturut-turut di cakrawala, dikarenakan perputaran bumi. Setiap dekan naik sebelum matahari terbit menjadi awal dari periode 10 hari. Dan bila 36 dekan naik, maka menyebabkan 36 kali 10 sama dengan 360 hari dalam setahun.
1: Kami dari Gama Lelaudi Cantika,
2: dan kamu lagi dengerin
1: Pro 2 Bandung
2: di 96 FM, teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Kamu mau dengerin yang seru di pagi hari?
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu tangguh sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
4: Aku sudah tak marah.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli.
6: Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
7: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
8: RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Eh, apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara. Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Jangan dipindahin dulu channelnya. Temenin Tiara di Pro 2 FM yuk.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: kamu berusaha buat terus bikin seneng orang dan lupa sama kebahagiaan kamu sendiri ya?
1: Iya dokter, benar.
0: Kamu sering banget bilang iya dan gak enak untuk nolak seseorang kan?
1: Aduh, iya lagi dok.
0: Pasti kamu selalu minta maaf duluan nih, walau bukan kamu yang salah.
1: Bener banget dok, semuanya bener.
0: Hati-hati loh, bisa jadi kamu kena people pleaser. People pleaser itu kondisi di mana seseorang lebih memprioritaskan orang lain dibanding dirinya sendiri. Meski baik sih dalam membantu orang lain, tapi nyatanya ini akan menimbulkan efek kesehatan mental seperti stres, memendam sendiri, gangguan emosi, bahkan kehilangan jati diri.
1: Terus aku harus gimana dong dok?
0: Coba deh mulai sekarang kamu belajar bersikap tegas ke diri kamu sendiri, berpikir dulu sebelum melakukan sesuatu buat orang lain, dan prioritaskan kebahagiaan kamu sendiri.
1: Gitu ya dokter? Mau tanya, kalau sakit mentalnya gara-gara excited sendiri, itu gimana ya?
0: Ya itu mah emang bukan dia orangnya.

Semua Pro 2, sampai disinilah tugas kami menemani teman Pro 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Kami akan kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 96 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan teman Pro 2. Selamat berpisah, sekali di udara, tetap di udara. Inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia, Bandung.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program Madua Bandung yang mengudara pada frekuensi 96 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam. Hari ini, Rabu 16 September 2026, dari Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kau mendengarkan Radio Republik Indonesia di program Madua Bandung. Kali ini di edisi Rabu, 16 September 2026. Dan hari ini barengan Sandy Puspandi yang bakalan temenin kamu sampai jam 10 pagi nanti. Banyak banget informasi terupdate teman Pro 2 yang bakalan saya kasih buat kamu. Dimana hari ini juga banyak ya updatean tentang tim kebanggaan kita Persib. Informasi dari dunia entertainment juga teman Pro 2 ini terkait Ed Sheeran dan Macklemore. Terus juga ada informasi dari sekitaran kota Bandung. Dan pastinya kita bakalan ngobrolin tentang sesuatu yang lagi happening ya, tentang Hyrux teman Pro 2. Dan kita akan bahas bersama seorang panitia pelaksana olahraga. Seru-seruan pokoknya kita ya pagi hari ini teman Pro 2, dan juga lagu-lagu yang enak bisa kamu dengerin kayak 1 jam ke depan, jam 5 sampai jam 6 bakalan ada info Pro 2. Ada juga itu lagu-lagu dulu, terus ada info Pro 2 ya. Ada informasi lalu lintas, semuanya complete package ya, bisa kamu dengerin di 96 FM Pro 2 Bandung dan juga di aplikasi RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman

Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pemilik kita semua yang sampai hari ini masih memperhatikan kita, mengurus kita, memberikan kehidupan yang layak kepada kita, sehingga tentu sebagai hamba-hamba Allah kita perlu berterima kasih kepadanya. Para pendengar RRI Pro 2 Bandung, sama-sama mengharap ridha Allah, kembali lagi saya Farhan Kudi Rahman bersamai para pendengar sekalian untuk menghadirkan motivasi, inspirasi yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua sebagai bekal dalam menjalankan kehidupan. Aktivitas saya hari ini ialah sebagai pengajar pendidik diantaranya di Madrasah Tsanawiyah Persatuan Islam MISIS nomor 29 di Kota Bandung. Para pendengar yang sama-sama mengharap ridha Allah, seringkali kita memandang rezeki itu terlalu mensimplifikasinya, terlalu menyederhanakannya pada harta semata. Padahal rizki ini ialah sesuatu yang sifatnya luas, bukan hanya dalam bentuk materi, sesuatu yang kasat mata saja, bahkan bukan hanya dalam bentuk nominal semata. Rizki adalah sesuatu pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kita sebagai hamba-hambanya guna memberikan penghidupan kepada kita. Maka rizki bukan hanya sebatas harta saja. Rizki adalah kesemua anugerah yang Allah berikan kepada kita. Fisik kita, bagaimana ketika Allah menganugerahkan kesehatan kepada kita, penglihatan yang baik, pikiran yang jernih, lalu kemudian bagaimana Allah memfungsikan indera-indera, panca indera kita dengan baik, itu sejatinya adalah bagian dari rizki. Nah, para pendengar RRI Pro 2 Bandung sekalian, dalam menghadapi kehidupan, tentu urusan rezeki ini urusan yang senantiasa tidak lepas dari pembicaraan kita. Maka tentu sebagai seorang yang beriman, kita butuh panduan, kita butuh perspektif, cara pandang yang benar dalam memandang rezeki. Itu sebenar-benar cara pandang adalah bagaimana Allah Sang Maha Pencipta, Sang Maha Pengatur segala sesuatu bagi kehidupan seluruh makhluk, tentu perlu dilihat bagaimana menghendaki kita dalam melihat sesuatu. Nah, yang pertama, berbicara mengenai masalah rezeki, tentu kita harus yakin bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada kita semua, bahkan kepada seluruh makhluk yang Ia ciptakan. Dalam surat Hud ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat yang sudah masyhur, wa ma min dabah il ardi illa 'ala Allahi rizquh. Barang siapa dan tidaklah ada suatu binatang melata pun
di muka bumi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala memberi kepadanya rizki. Bahkan tidak hanya itu, Allah tahu di mana hewan-hewan itu berada, Allah tahu sarangnya, dan kesemuanya ini sudah Allah tulis, sudah Allah tetapkan di Lauhul Mahfuz. Maka urusan rezeki sejatinya adalah urusan yang tidak lagi harus kita khawatirkan. Maka dalam satu keterangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, kalaulah seorang hamba betul-betul bertakwa, maka Allah akan memberinya rizki sebagaimana Allah memberi rizki kepada burung. Apa yang kemudian terjadi pada hewan burung ini? Ia pergi dari sarangnya dalam di pagi hari dalam keadaan lapar, lalu pulang kembali ke sarangnya di sore hari dalam keadaan kenyang. Hewan burung rahimah yang rahimahullah, tentu rizki adalah sesuatu yang sudah Allah janjikan, tidak lagi perlu kemudian kita khawatirkan. Maka kemudian tinggal kita memandang bagaimana rizki yang sudah Allah janjikan ini bisa kemudian kita peroleh. Maka persepsi yang selanjutnya adalah bagaimana kemudian agama kita ini lumayan dorong menjadikan ikhtiar sebagai penggenap dari apa yang sudah Allah janjikan tersebut. Maka tentu dalam urusan rezeki ini harus ada upaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Najm, "Wa laisa lil insan illa ma sa'a wa sa'yahu saufa yura summa yujzahu jazaa'al awfa." Bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang diusahakannya. Nah, ini poin di mana Allah Subhanahu wa taala mengandaki kepada kita, meskipun rezeki ini sudah dijanjikan, tapi perlu ada upaya dari kita semua untuk kemudian menjemput rezeki yang sudah Allah janjikan tersebut. Tentu upaya yang berbeda akan melahirkan output atau rezeki yang berbeda-beda juga. Bagaimana kemudian orang yang sedari pagi sudah bersiap untuk mencari rezeki tentu akan berbeda dengan orang yang baru mencari rezekinya karena ia baru bangun di siang hari, tentu akan berbeda. Bagaimana kemudian orang yang bersiap-siap menyiapkan diri, menyiapkan kemampuan, itu akan berbeda. Karena di dalam dunia ini Allah memberlakukan hukum sebab akibat, hukum bagaimana kemudian orang yang mempersiapkan, menanam ikhtiar dengan baik, maka akan memanen hasil yang tentunya maksimal. Para pendengar Radio RRI Pro 2 Bandung, selanjutnya tentu yang dinamakan rezeki ini itu Allah hadirkan dalam bentuk sikap-sikap hambanya yang tentunya harus jadi perhatian dari kita. Bagaimana misalnya Allah menghadirkan rezeki karena ketakwaan kita? Bagaimana Allah menghadirkan rezeki karena ketawakalan kita? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqu min haitsu la yahtasib wa may yattaqwakkal 'alallahi wa huwa hasbuh. Surat At-Talaq misalnya menggambarkan jika kemudian kita bertakwa, Allah akan beri jalan keluar, Allah beri rizki dari arah yang tidak disangka-sangka.
Barang siapa yang dia bertakwa, Allah akan cukupkan dia. Rizki misalnya hadir karena bersedekah. Bagaimana kemudian kita mampu menghadirkan rizki dengan memberikan pinjaman kepada Allah atas harta yang sejatinya milik Allah. Tapi Allah membahasakannya memberikan pinjaman dari apa yang kita miliki di jalan-jalan Allah, bersedekah, mengamalkan atau mendermakan harta kita pada jalan-jalan kebaikan. Tentu hal tersebut menjadi wasilah untuk menghadirkan rezeki yang lebih banyak. Selanjutnya para pendengar RRI Pro 2 Bandung, rezeki itu hadir karena kita senantiasa memohon ampun kepada Allah. Rezeki hadir karena kita senantiasa mengakui kesalahan kita. Surat Nuh ayat 10 misalnya Allah menjelaskan, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anak. Wasilahnya adalah istighfar, lalu Allah hadirkan rezeki. Selanjutnya yang menarik kemudian ada wasilah rezeki karena menikah. Juga ada wasilah rezeki karena anak. Seringkali seorang lagi di zaman saat sekarang menunda-nunda pernikahan karena ia berpikir belum ada modal, belum ada tabungan. Menunda memiliki anak karena belum cukup keuangannya. Padahal ikhwan fillah imani wa rahimakumullah, dalam Islam pernikahan memiliki keturunan adalah wasilah-wasilah untuk menghadirkan rezeki. Seringkali kemudian kita berpikir bahwa menikah, mempunyai anak adalah sesuatu yang kemudian kita pikirkan matang-matang. Betul memang di satu kondisi, tapi di sisi lain jangan sampai kita ada kekhawatiran. Karena ketika kita menikah, tentu Allah genapkan rezeki melalui dua orang yang bersatu. Karena ketika hadir lahir keturunan, maka Allah sudah menyiapkan rezeki baginya. Terakhir, ikhwan bidin rahimani wa rahimakumullah, teman-teman para pendengar RRI Pro 2 Bandung, yang tidak kalah hebat mendatangkan rezeki adalah ketika kita bersyukur kepada Allah atas segala rezeki yang Ia berikan. Surat Ibrahim ayat 7 menegaskan kepada kita, wa ita'adana rabbukum la in syakartum la'zidannakum wa in kafartum inna 'adzabi lasyadid.

ada sikap-sikap yang harus kemudian kita lakukan untuk menghadirkan istri tersebut. Mudah-mudahan jadi panduan sederhana bagi kita semua, sehingga hati kita tenang dan yakin, upaya kita berikan yang maksimal, dan sikap-sikap kita jaga, sehingga kita mampu menjadi pribadi yang tidak hanya solih, tapi Allah perkenankan kita untuk kemudian datangkan rezeki terbaik. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah senantiasa menganugerahkan keberkahan rezeki, kelimpahan rezeki kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai membelanjakan rezeki pada jalan-jalan yang Allah ridhoi. Qulu qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum, wa ana muslimun qabla kulli syai'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mau dengerin yang seru di pagi hari.
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu tangga sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
6: Aku sudah namara.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli.
7: Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
8: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hai, gue Marka Tama, kalian lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Can you come through?
1: Yes, baby. How's doing, baby?
2: Info Pro 2.
3: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
4: Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Info Pro 2 bersama saya Sandy Puspandini.
2: Info Pro 2.
4: Informasi pertama datang dari Macklemore yang tidak akan lagi tampil dalam sisa rangkaian tur Ed Sheeran di Amerika Serikat setelah sejumlah venue disebut menolak kehadirannya. Rapper asal Seattle ini sebelumnya menyampaikan dukungan terhadap Palestina dalam beberapa penampilannya, termasuk menyerukan Free Palestine dan menyuarakan solidaritas untuk masyarakat di Gaza serta tepi barat. Messina Touring Group selaku promotor tour Ed Sheeran di Amerika Serikat mengkonfirmasi bahwa pihaknya mendapat pemberitahuan dari sejumlah venue yang tidak mengizinkan Macklemore untuk tampil. Sehingga keputusan akhirnya diambil untuk menghapus sang rapper dari seluruh jadwal pertunjukan yang tersisa.
2: Info Pro 2.
4: Taylor Swift membuat kejutan di Emmy Awards 2026, meski tidak hadir langsung di lokasi acara Los Angeles. Penyanyi berusia 36 tahun tersebut muncul dalam sketsa Law and Order Special Victims Units yang telah direkam sebelumnya. Beradu dengan Mariska Hargitay sebagai Olivia Benson dan Ice-T, dalam sketsa tersebut Taylor Swift berperan sebagai detektif baru yang ikut menyelidiki satu pertanyaan penting, apakah dirinya akan datang ke Emmy Awards? Sketsa tersebut kemudian memainkan kebiasaan sang penyanyi yang dikenal gemar menyisipkan Easter egg untuk para penggemarnya. Di mana bersama Mariska Hargitay dan Ice-T, Taylor Swift memeriksa sebuah papan berisi berbagai petunjuk yang menghubungkan angka, nominasi, acara televisi, hingga referensi tentang dirinya.
2: Info Pro 2.
4: Kabar lainnya datang dari Tinashe yang resmi merilis dua single terbaru sekaligus bertajuk Pillow Fight dan I'd Rather Be Alone pada 11 September 2026. Kedua lagu ini menjadi teaser untuk album studio ke-8-nya Popstar yang akan rilis pada 25 September mendatang. Lagu Pillow Fight menyajikan nuansa R&B sintetis yang santai, sementara I'd Rather Be Alone hadir sebagai lagu R&B ballad yang mengedepankan kualitas vokal emosional Tinashe. Dan kedua rilisan ini melengkapi deretan single pembuka sebelumnya seperti Melatonin, Crash Out, dan Too Easy.
3: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate

Jujur kalau misalkan ngomongin Tinashe, ini adalah salah satu lagu yang Sandy suka banget dari Tinashe. Beringin sama Ty Dolla Sign and also Friends Montana, Me So Bad. You want so me so bad. Paginya kamu di hari Rabu ini udah Sandy nyanyiin loh teman Pro 2 ya. Kapan lagi kamu dinyanyiin sama aku yang gak pernah nyanyi. Enggak deh, sering deh. Walaupun gak bagus ya, kayak bagusan diem aja. Ya. Tapi gak apa-apa lah ya, kalaupun emang ternyata suara aku bisa membangunkan kamu dari tidur kamu, teman Pro 2 di pagi hari ini. Semoga kamu juga jauh lebih bersemangat. Semoga. Kadang-kadang kepepengen banget gitu ya jadi orang yang percaya dirinya tuh melampaui batas gitu. Tapi kayak aduh rada malu gitu ya kalau misalkan ngomong tuh rada pikminnya asa gimana gitu ya. 2027 bentar lagi gitu masa masih pikmi gitu. Ampun ya. Anyway, selamat pagi loh teman Pro 2. Pagi hari ini kamu barengan sama Sandy Puspa Andini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Sandy udah temenin kamu dari jam 5 pagi tadi, teman Pro 2. Sandy kasih lagu-lagu full nonstop buat kamu. Terus barusan ada info terupdate ya di info Pro 2. Dan abis ini bakalan banyak banget informasi-informasi yang Sandy kasih buat kamu, teman Pro 2. Ya, salah satunya adalah informasi dari Persib Bandung. Salah efek. Nah, tepuk tangan. Ya, banyak banget informasi dari tim kebanggaan kita, teman Pro 2, yang sekarang lagi fokus di Asia. Ya, yang udah hadir di Korea, pastinya teman Pro 2. Korea ya kalau nggak salah ya. Entah deh, Sandika update lagi ya, gitu. Dan hari ini nih, hari Rabu, kick-off-nya nanti sore, teman Pro 2. Kita akan saksikan pertandingannya ya. Dan nanti juga Sandika ada info-info lainnya. Termasuk kemunculan dari desain terbaru jersey home dan away-nya Persib untuk Asia. Keren. Best loh, best banget loh teman Pro 2. Nanti ya, saya kasih informasinya. Stay close on 96 FM. Jangan kemana-mana. Yuk, saya temenin di Spada.

Yes, ngikutin banget nih berita Persib teman Pro 2 ya, dimana kayak tim kebanggaan kita tuh udah langsung datang ke Seoul teman Pro 2, dan banyak banget bobotoh Persib, dimana karena bobotoh itu ada di seluruh dunia. Best. Nah, duel Persib Bandung menantang tuan rumah FC Seoul Korea Selatan menyedot antusiasme tinggi di laga pertama grup E AFC Champions League 2 di tahun 2026-2027 ini, di mana jadwal FC Seoul versus Persib Bandung digelar pada hari Rabu, which is hari ini teman Pro 2, di Stadion Seoul World Cup. Kick off-nya pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Jadi sekitar 1.000 tiket untuk supporter tamu dikabarkan ludes terjual pada pertandingan kali ini, dan Persib pun dipastikan mendapat dukungan bobotoh di stadion ikonik tersebut. Nah, sang kapten Mark Locke ya, para pemain Persib istimewa karena punya fan loyal yang menyisikan banyak uang dan waktu guna memberikan dukungannya ke luar negeri. Jadi banyak tuh bobotoh yang terbang langsung ke Korea untuk menyaksikan ya laga pertandingan Persib di Asia. Gitu teman Pro 2 ya, dan ini sangat dihargai sama sang kapten Mark Locke teman Pro 2. Dan pastinya upaya dan kerja keras bobotoh ke Korea Selatan mendukung klub kebanggaannya patut menjadi perhatian seluruh pemain. Dan pastinya ini menjadi sebuah motivasi kubu Maung Bandung agar tidak tampil mengecewakan. Gak peduli melawan FC Seoul yang sedang dalam performa bagus sebagai pemuncak klasemen K di Liga 1. Pastinya Mark Locke juga sang kapten ini ingin mengulangi momen ajaib musim lalu ketika melakukan remontada atau aksi berbalik unggul di Malaysia saat mengalahkan Selangor FC. Jadi kalau misalkan kita ingat-ingat teman Pro 2, waktu itu tuh kayak bobotoh memadati tribun stadion. Even sempat tertinggal 0-2, tapi Persib mampu berbalik unggul 3-2 pada akhir laga. So that's why ya teman Pro 2, ada pepatah mengatakan kalau nonton Persib itu ya jangan sepotong-sepotong, jangan setengah-setengah, harus sampai akhir. Gitu ya. Dan hal serupa juga pernah dilakukan Persib di kandang Lion City Sailors FC di Jalan Besar Singapura, yang merupakan momen-momen yang diyakini oleh Mark Locke tidak akan dilupakan oleh bobotoh. Gitu cenah teman Pro 2. Tapi yang jelas ya, ini kehadiran tim Maung Bandung di Korea Selatan juga menyedot atensi media di sana teman Pro 2. Banyak media-media yang meliput, dan bobotoh itu bukan hanya kita yang getih Sunda teman Pro 2, tapi ternyata banyak warga negara Korea yang memang juga ngefans banget sama Persib Bandung. Yes, terbukti ada yang memang kayak nungguin di bandara teman Pro 2 itu tuh hanya untuk kayak menyambut mereka ya kan, menyambut tim Persib Bandung, meminta tanda tangan ataupun berfoto ya. Jadi kalau misalkan lu berpikir bobotoh itu cuman kayak kita warga-wargi Indonesia yang berdarah Sunda dan tinggal di Jawa Barat, kamu salah ya. Seluruh dunia, kita mah mohon maaf, kita mah worldwide. Nah, karena memang menyedot atensi media yang sangat masif di sana. Selain itu juga sosial media, jelas ya kalau sosial media teman Pro 2. Nah, pelatih FC Seoul Kim Gi-dong memuji kualitas dari calon lawannya yaitu Persib Bandung. Jadi menurut Kim, Persib adalah klub yang sangat berkualitas, terbukti dengan torehan gelar juara di Liga Indonesia selama 3 tahun berturut-turut. Jadi pelatih Korea ini, FC Seoul ini teman Pro 2 ya, dia tuh kayak research dulu kayak ini Persib Bandung tuh yang kayak gimana. Ternyata kita hat-trick, maaf ya, maaf ini mah keprok dulu ya. Kita hat-trick gitu kita ya kan. Gitu, so that's why ini menurut Kim sendiri ya, pelatih dari FC Seoul teman Pro 2, itu dia meyakini bahwa kita tim Persib ini merupakan tim yang sangat luar biasa ya, dan tidak bisa dipandang sebelah mata gitu. Dan pastinya juga Kim memastikan jika tim asuhannya juga akan berusaha yang terbaik di laga
ACL 2 kontra Persib tersebut pada hari ini 16 September 2026 teman Pro 2. Ya, ini adalah pertandingan kandang. Jadi kata si pelatihnya mereka juga harus menunjukkan penampilan yang bagus dan akan melakukan yang terbaik, juga mempersiapkan diri dengan baik untuk membalas dukungan para supporter dengan sebuah kemenangan. Kita akan lihat aja ya. Nanti kick off-nya sekali lagi pukul 17.00 waktu Indonesia Barat teman Pro 2 ya, dan semoga doanya para bobotoh di seluruh dunia ini benar-benar mengantarkan Persib dengan hasil yang terbaik. Amin.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup

0: Jangan dipaksa bila semua telah berbeda.
1: Hai, aku Ziva. Temenin aku yuk di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda jika sepeda yang kita kenal sekarang ternyata memiliki sejarah yang sangat panjang? Mulai dari bentuknya yang sederhana, beroda tiga, hingga sepeda modern dengan berbagai tipe dan variasi yang kita kenal sekarang. Sepeda pertama ditemukan oleh Baron Karl Drais, berkebangsaan Jerman yang lahir pada tahun 1785. Ia berprofesi sebagai kepala pengawas hutan, dan untuk menunjang tugasnya, ia membutuhkan alat transportasi dengan mobilitas tinggi. Didasari kebutuhan tersebut, Karl kemudian berinovasi menciptakan sebuah alat transportasi untuk menunjang pekerjaannya. Hingga akhirnya, ia berhasil menciptakan sebuah terobosan yang sangat penting bagi teknologi sepeda modern yang kita jumpai sekarang. Bentuk awal sepeda yang diciptakan pada masa itu adalah

0: Yes, happy banget teman Pro 2 ya, menandai musim ketiga berturut-turut di kompetisi antar klub Asia. Persib Bandung resmi memperkenalkan jersey home dan away terbaru untuk AFC Champions League 2 musim 2026-2027. Jadi lewat semangat Edan Ken di Asia, sang juara bertahan Liga Indonesia siap membawa identitas visual baru di kancah internasional. Jadi hari ini sekali lagi jam 17.00 waktu Indonesia Barat, seragam baru ini akan langsung memulai debut resminya saat Pangeran Biru menantang FC Seoul di markas lawan. Tepuk tangan. Keunikan rilisan musim ini terletak pada jersey away yang secara khusus melibatkan bobotoh, teman Pro 2 ya. Jadi desain tersebut dihadirkan sebagai bentuk penghormatan atas loyalitas tanpa batas para pendukung yang selalu mengawal perjuangan tim di laga tandang, menegaskan bahwa Persib tidak pernah berjuang sendirian di Asia. Sumpah, ini asli merinding, guys. Jadi ini melibatkan bobotoh dalam segi desainnya, teman Pro 2. Jadi ini ada nih ya, jersey home Persib. Ini saya di-describe dulu deh ya. Warna birunya, ini adalah warna biru kebesaran dari Persib. Jadi warna utama yang melambangkan kesetiaan yang gak pernah terputus. Jersey yang membawa harapan, sejarah, dan janji untuk bisa bangkit dan berjuang bersama untuk mencapai puncak kejayaan. Jadi terdapat grafis dari perisai logo Persib sebagai simbol mempertahankan perjuangan Persib yang telah 3 musim berturut-turut bertarung di kancah Asia dan membentuk 2 pola, yaitu waktu dan pertarungan. Jadi ini tuh merepresentasikan dari musim ke musim di Asia, di mana Persib menunjukkan progresnya untuk menunjukkan levelnya di kancah kontinental. Gitu. Ya ini keren pisan, guys. Sampai muringkak ya untuk desainnya. Merinding banget karena emang benar-benar desain bareng bobotoh itu tadi, teman Prodo. Ini bagus banget, guys, ya. Itu tadi yang jersey home-nya, teman Pro 2. Untuk jersey away-nya, ya, and ini warna putih juga ya seperti biasa ya. Jadi jersey away ini jersey yang menjadi simbol kesetiaan bobotoh kepada Persib ketika bertandang ke kandang lawan ya. Tetap memenuhi tribun walaupun jauh dari tanah air. Itu filosofinya, teman Pro 2. Jadi jersey yang mewakili ribuan hati yang tak henti-hentinya memberikan energi untuk bangkit, berjuang dan langkah jauh dimanapun Persib bertanding. Terdapat grafis dari perisai logo Persib sebagai simbol mempertahankan perjuangan Persib ya. Ini juga ada 2 pola, yaitu waktu dan pertarungan juga. Jadi kayak beda warna aja, teman Pro 2. Gitu ya, sama yang si warna biru. Tetap ya, ini desainnya sama, polanya sama, teman Pro 2. Yang dibanggakan pastinya ada patch Persibnya di dada sebelah kiri. Tepuk tangan. Gitu ya, kita akan lihat lah ya teman Pro 2 sore hari ini jam 17.00 waktu Indonesia Barat saat kick off di AFC Champions League 2 musim 2026-2027 melawan FC Seoul, teman Pro 2. Ya, Persib ini akan mengenakan seragam terbarunya untuk Asia dengan tema apa tadi? Edanken di Asia.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Radio mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Ada tiga syarat berdirinya suatu negara berdasarkan Konvensi Montevideo, yakni ada wilayah, ada rakyat, dan ada pemerintahan yang berdaulat. Selain itu, ada satu syarat lagi yang disebut sebagai syarat deklaratif, yakni adanya pengakuan dari bangsa lain. Saat Belanda dengan liciknya melakukan penyerangan pendudukan kembali ke Indonesia pada tahun 1948-1949 dalam agresi 2, pemerintahan di ibu kota sementara Yogyakarta lumpuh dan pemimpin republik pun ditawan Belanda. Beruntung, masih ada Mr. Syafruddin Prawiranegara yang mendapat titah penyelenggaraan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia PDRI di Sumatera Barat. Pada saat bersamaan pula, para pejuang Republik Indonesia senantiasa berupaya menginformasikan kepada halayak luas di tanah air maupun dunia internasional bahwa Republik masih ada. Pada era itu, peran radio sangat penting untuk mewartakan bahwa Republik Indonesia masih ada. Setidaknya ada sejumlah stasiun pemancar yang terus-menerus mewartakan Indonesia masih ada dan pemerintahan Republik masih ada. Dalam catatan sejarah, Radio Bela Negara PDRI di sekitar Bukit Tinggi, pemancar radio Kambing di kawasan Balong Karanganyar, lalu pemancar radio Auri di Yogyakarta, serta radio Rimba Raya di kawasan Gayo yang sekarang masuk Kabupaten Bener Meriah.
2: Indonesia still exists. Al-Jumhuratul Indonesia la tazalu mawjudah.
3: Dan di sini adalah Aceh.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
1: Apa jadinya bila eksistensi Republik Indonesia pada masa kelas 2 tidak disiarkan ke dunia internasional? Melalui radio yang dioperasikan oleh para angkasawan pejuang kemerdekaanlah, Republik Indonesia terus diakui dunia internasional. Terima kasih radio, dan terima kasih kepada Pak Maladi dan kawan-kawan di Surakarta, Kolonel Hussein dan istri di Aceh Tengah, para angkasawan opsi Radio Auri di Sumatera Barat dan Yogyakarta.
3: Dan sini Indonesia masih ada.
1: Radio telah membuktikan perannya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
4: The hits just keep on coming. Bitch, I might be-

0: Kamu tahu nggak? Sekarang ada program makan bergizi gratis loh.
1: Serius? Wah, itu kabar baik banget. Buat siapa aja sih emang?
0: Jadi program pemerintah ini tuh untuk balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Eh, tapi kan makan bergizi itu kan biasanya mahal. Gimana bisa gratis?
0: Iya, jadi kita diberi makanan sehat tanpa perlu bayar. Semua makanannya bergizi loh, ada sayuran, protein, dan juga buah-buahan.
1: Oh, berarti kita nggak cuma kenyang, tapi juga sehat ya?
0: Betul banget. Selain makanannya gratis, kita juga jadi lebih kuat dan sehat. Karena makanan bergizi itu penting banget.
1: Widih, mantap banget. Aku mau dong makan bergizi gratis. Siapa yang nggak mau juga kan?
0: Iya dong. Yuk mulai makan sehat bareng.